0: pastikan sebarang isu dapat ditangani dengan baik sepanjang pelaksanaan skim tersebut. Kelewatan projek terutamanya Lebuh Raya Pen Borneo Sabah bukan sahaja meningkatkan kos tetapi juga melambatkan manfaat ekonomi dan sosial yang penting kepada rakyat. Ketua Merinew Projek Sabah Datuk Seri Panglima Dr. Saleh Tun Said mengulangi komitmennya memantau pelaksanaan projek Lebuh Raya itu dengan teliti. Langkah tersebut bagi memastikan akauntabiliti semua pihak berkepentingan selain mengelak sebarang kelewatan yang tidak sepatutnya berlaku. Menerusi perkongsian di laman Facebooknya, Datuk Dr. Saleh berkata beliau akan terus bekerjasama dengan Jabatan Kerja Raya JKR, kontraktor dan agensi kerajaan berkaitan untuk menangani sebarang isu yang menjejaskan kemajuan projek di lapangan dengan segera. Beliau turut memaklumkan beberapa pakej kerja utama di bawah fasa 1A menunjukkan kemajuan menggalakkan. Antaranya pakej kerja 3, 4, 10 dan 29 yang kini berada di laluan untuk memperoleh sijil penyiapan sebahagian CPC tahun ini. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Institusi Latihan Kemahiran di Sabah perlu proaktif memperkenal program pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET yang baharu serta relevan dengan keperluan industri semasa. Menteri Pendidikan, Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk James Ratib berkata ia bagi memastikan graduan dilahirkan terus berdaya saing dan mudah mendapat pekerjaan. Sesi libat urus yang berterusan bersama pemain industri serta pelabur juga perlu bagi mengenal pasti kemahiran yang diperlukan sebelum merangka kursus baharu sekaligus mengurangkan kebergantungan terhadap tenaga kerja luar. Datuk James menyatakan demikian ketika berucap merasmikan Convocation Institute Latihan Teknik dan Perdagangan di Kota Kinabalu. Polis sedang menjalankan siasatan terhadap satu kes buli membabitkan seorang murid perempuan di asrama sebuah sekolah rendah di Tenom. Ketua Polis Daerah Tenom, Superintendent Azmir Abdul Razak dalam satu kenyataan memberitahu pihaknya menerima laporan kejadian pada pukul 8 pagi semalam selepas bapa mangsa membuat aduan di Balai Polis Tenom. Kejadian dipercayai berlaku pada 11 Jun lalu antara pukul 6.30 petang hingga 7.30 malam di Aspuri Desa sekolah berkenaan. Siasatan awal mendapati mangsa berusia 10 tahun dipercayai dibuli oleh seorang pelajar perempuan berusia 11 tahun selepas berlaku perselisihan berpunca daripada tali ampaian pakaian di asrama. Hasil siasatan juga mendapati video kejadian itu disimpan selama 2 hari sebelum dimuat naik ke status WhatsApp milik suspek pada 13 Jun lalu. Polis menasihatkan orang ramai agar tidak membuat sebarang spekulasi atau menyebarkan rakaman kejadian yang boleh menjejaskan siasatan serta kebajikan kanak-kanak terlibat. Suria Capital Holding Berhad terus mengukuhkan kedudukannya sebagai peneraju sektor pelabuhan dan pembangunan infrastruktur di Sabah. Pengerusinya, Datuk Seri Panglima Abdul Rahman Dahlan berkata, ini dapat dilihat menerusi prestasi memberangsangkan bagi tahun keuangan berakhir 31 Disember 2025. Kumpulan itu merekodkan peningkatan prestasi keuangan dan operasi termasuk pengumuman dividen 3 sen sesaham bagi tahun keuangan 2025. Beliau menyatakan demikian kepada media selepas mesyuarat agung tahunan ke-43 kumpulan itu di Kota Kinabalu. Datuk Abdul Rahman berkata kumpulan itu juga terus memberi tumpuan membangunkan enjin pertumbuhan baharu bagi membentuk kumpulan infrastruktur dan pelaburan yang lebih pelbagai serta mencipta nilai jangka panjang kepada pelabur. Penyelarasan harga subsidi diesel kepada RM2.10 seliter di seluruh negara mendapat reaksi positif rakyat negeri ini. Langkah itu dilihat sebagai usaha meringankan beban kos sara hidup. Ikuti reaksi Muhammad Zaki Laumin, Muhammad Yunus Ibrahim dan Dato' Lakson Dato' Majindi.
2: Cukup baik sebab ini juga memberi keutamaan khususnya kepada kita warga negara Malaysia khususnya sama ada di Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak.
3: Menyambut baik dan bisnis mungkin akan lebih lancar lagi lah seperti yang sebelumnya. Oke, jadi pada saya diharapkan kerajaan akan prihatin, pakinya akan lagi ambil tahu harga minyak nih, kalau boleh petrol pun sama.
4: Amat baik juga, supaya sasaran tuh tepat kepada yang pengguna itu.
5: Tidak
4: ada keterisan ya, betul.
0: Pasukan Polis Marin PPM Wilayah 4 Sabah berjaya menumpaskan aktiviti penyelewengan barang kawalan menerusi dua serbuan berasingan di Semporna dan Kota Kinabalu di bawah Optaring Landai Khas pada 21 dan 22 Jun lepas. Menurut kenyataan PPM Wilayah 4 Sabah, serbuan pada 21 Jun di kawasan perumahan atas air Kampung Mesra Semporna membawa rampasan dua buah bot dan 277 jerikin berisi minyak petrol dengan nilai rampasan keseluruhan dianggarkan RM132,651. Manakala dalam serbuan kedua pada 22 Jun di sebuah gudang di Taman Daiming Baru Kota Kinabalu, polis berjaya merampas 17,250 liter minyak diesel bersubsidi, 8 unit IBC tank, sebuah skid tank, beberapa kenderaan serta peralatan pemindahan minyak. 6 individu terdiri daripada 4 warga tempatan dan 2 warga asing berumur antara 25 hingga 57 tahun turut ditahan bagi membantu siasatan. Kes disiasat di bawah Seksyen 21 Akta Kawalan Bekalan 1961. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Sabah berkukuh kerjasama dengan Kerajaan Persekutuan pacu pembangunan. Subsidi diesel bersasar, perlu sokongan semua pihak. Sekian berita tadi disunting Doni Ijom dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Rita Alusus Malik, Salam Malaysia Medani.

Kuskan, mami. Kuskan.

0: Kuasa 2 akan kembali. Kuasa 2 dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Stesen pilihan anda.
1: Ya, lagu Kuasa 2 kita 1K.
2: Bersama-sama dengan kumpulan Arrow.
1: Dengan dua buah lagunya, Insan Terpilih, lagu pertama dan lagu baru saja berlalu.
2: Dah berpisah.
1: Apa nak buat? Okey, kita nantikan sekejap saja lagi untuk dia di sana sini. Jadi jangan ke mana-mana. Terus bersama kami di
2: Rentap Pagi.

0: Edisi hari ini Rabu 24 Jun 2026 bersama dengan rakan kita di stesen daerah Keningau, Sandakan dan juga Tawau untuk berkongsi program ataupun acara yang berlangsung hari ini.
1: Ya, pagi ini di Tawau FM kita ada Wan J. Assalamualaikum, selamat pagi Wan J.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi juga kepada Double R.
1: Ya. Okey, ke adik saya hari ini. Oh, tiba.
2: Oh, hari ini baru adik, alhamdulillah.
0: Kita ada Hex di Keningau. Hello Hex.
1: Hello Hex.
3: Hello juga Edwin dan Rafi.
1: Okey, adik saya di Keningau FM.
3: Ya, adik sehat di sini.
0: Dan kakak kita. Kakak ya.
2: Kak Long kawasan.
1: Adik Aslita di Sandakan FM. Okey kak adik?
4: Baik, abang-abangku.
2: Oh, doi.
1: Gitu. Aduh, ini semangat pagi ini. Baik, kita mulakan di Tawau FM untuk perkongsian pagi ini. Silakan Wan J.
2: Baik, terima kasih Edwin dan juga Rafiq untuk perkongsian dari sana sini dari Tawau FM. Kita mulakan ada dua perkongsian sebenarnya untuk dikongsikan kepada anda semua, iaitu yang pertama sekali berkenaan dengan jadual kempen derma darah unit perubatan transfusi Hospital Tawau, yang mana untuk hari ini ada dua lokasi tabung darah, kempen tabung darah akan dijalankan, iaitu yang pertama sekali di tabung darah Hospital Tawau bermula 8 pagi hingga 4.30 minit petang, dan untuk lokasi yang kedua pula kempen derma darah akan turut diadakan di merupakan program tertutup ya di KM Kukusan Tawau di 26 Regimen Askar Merayu Diraja bermula 8 pagi sehingga 12.30 hari. Itu yang pertama. Yang kedua adalah berkenaan dengan sambutan Regata Lepas Sempurna kali ke-31 tahun 2026. Hari ini merupakan hari kelima sambutan Regata Lepas diadakan di Sempurna, dan hari ini masih lagi dijalankan pameran pelbagai agensi dan juga kraftangan yang berlangsung di dataran Regata Lepa. Itu perkongsian dari sana sini dari Tawau FM. Seterusnya bersama dengan kakak kita di Sandakan. Silakan Asnita.
4: Wow, dengung betul ya. Okay, terima kasih Wan Jui di Tawau. Ada dua bahan di Sandakan FM pagi ini, di mana hari ini merupakan hari kedua berlangsungnya kejohanan olahraga bagi MSSD Beluran di Mini Kompleks Sukan Beluran, di mana kejohanan ini dikelolakan oleh Unit Pembangunan Bakat Murid, Sektor Pembangunan Murid, Pejabat Pendidikan Daerah Beluran bersama dengan SMK Beluran 2 dan juga Zon Labuk. Dan kejohanan ini akan berlangsung sampai besok 25 Jun 2026. Dan yang seterusnya di Sandakan FM pagi ini, di mana sekarang ini sedang berlangsungnya program kesedaran perlindungan kanak-kanak daripada jenayah seksual Sayangi Diriku, Diriku Berharga, di Dewan Serbaguna Beluran, di mana program ini merupakan anjuran pasukan perlindungan kanak-kanak PPKK daerah Beluran, dan majlis perasmian disempurnakan oleh Pembantu Menteri Pembangunan Luar Bandar Sabah, Datuk Samad Jamri. Ini dia dua bahan di Sandakan FM pagi ini. Dan seterusnya kita ke Keningau bersama dengan Hex. Silakan Hex.
3: Baik, terima kasih Asni dari Sandakan FM. Tiga perkongsian dari Keningau FM. Saya mulakan dengan kejohanan olahraga Majlis Sukan Sekolah Daerah Keningau ke-56 sedang berlangsung di Kompleks Sukan Keningau memasuki hari yang ketiga hari ini. Juga berlangsung kejohanan olahraga Majlis Sukan Sekolah Daerah Pensiangan ke-22 berlangsung di Kompleks Sukan Nabawan. Dan ketika ini juga berlangsung program seminar keibubapaan sehingga satu tengah hari nanti bertempat di Dewan Super Cemerlang SMK Keningau 2. Itu perkongsian dari Kering FM. Kita kembali ke Sabah FM bersama dengan Edwin dan juga N.
0: Baik, terima kasih Hex di Keningau. Kita kongsikan yang pertama berlangsung 8.45 minit pagi ini. Sudah pastinya yang kita bawakan berlangsung di SICC, iaitu Anugerah Perkhidmatan Cemerlang yang dianjurkan oleh Jabatan Pendidikan Negeri Sabah.
1: Ya, itu perkongsian pertama. Dan perkongsian kedua pagi ini bermula pukul 9 pagi nanti, iaitu Majlis Apresiasi Kecemerlangan Murid Anjung Pendidikan Penampang APEN akan berlangsung di salah satu sebuah hotel di Kota Kinabalu, dan pukul 7.30 minit malam nanti Bengkel Kerja Bedah RPM Rancangan Pendidikan Malaysia akan berlangsung juga di salah sebuah hotel di Kota Kinabalu.
0: Oh baik, okay. Itu dia tiga perkongsian dari Sabah FM pagi ini. Terima kasih tiga orang sahabat kita di daerah Tawau. Ada Wan J.
2: Ya, terima kasih abang-abang.
0: Kakak Hex. Kita Asnita dan Hex di Keningau.
4: Terima kasih kembali. Adik bakal tu Wan J. Adik.
0: Baiklah, selamat bertugas.

0: McAllister, Di Maria is the spare man, and how Di Maria, glorious goal!
1: Malam penuh debaran, malam penuh kejutan, malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.

0: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas dan penuh aksi.
1: Ya, Kopi Bola Pagi, satu jiwa sejuta sorakan yang pasti dibawakan kepada anda, pendengar-pendengar, untuk laporan keputusan kan terkini peristiwa yang berlaku dalam Piala Dunia FIFA 2026 ini. Dan untuk

0: 2-0. Anda boleh saksikan ketika ini berlangsung. Dan juga England, keputusan pagi ini gagal, pasukan England gagal menembusi benteng kuku Ghana ya, apabila sekadar terikat 0-0 dalam aksi kedua kumpulan L Piala Dunia. Dan keputusan itu menyaksikan kedua-dua pasukan masih berada pada kedudukan baik untuk mara ke peringkat seterusnya. Namun jelas mengecewakan skuad kendalian Thomas Tuchel yang sebelum ini meraih kemenangan 4-2 ke atas Croatia. Dan juga cerita awal pagi tadi juga pertemuan di antara Portugal, ada yang masih belum tidur menyaksikan sehingga lah masuk kerja kan. Portugal dan juga Uzbekistan, Cristiano Ronaldo telah membungkam pengkritik dengan cara penuh bergaya bila muncul sebagai pemain pertama menjaringkan gol dalam 6 edisi Piala Dunia selain meledak 2 gol ketika Portugal membenamkan Uzbekistan 5-0 dalam aksi kumpulan K di Houston pada awal pagi tadi ya. Dan selepas perlawanan, penyerang berusia 41 tahun melaungkan "Saya kembali, saya kembali." Itu menurut Cristiano Ronaldo ya, ke arah kamera televisyen. Dan luahan yang penuh emosi itu susulan kritikan yang mempersoalkan tempatnya dalam skuad selepas kemarau jaringan sepanjang 10 perlawanan di pentas kejohanan besar. Dan ketika dia diberi ruang dan masa dalam kotak penalti, Ronaldo tidak menunggu lama untuk dia menghukum sekali lagi Uzbekistan yang jelas ketinggalan dari segi kualiti permainan sekaligus menjadikan jumlah keseluruhan jaringan Piala Dunia beliau kepada 10 gol mengatasi legenda Eusebio sebagai penjaring terbanyak Portugal di pentas global. Walaupun gembira memecah rekod, tapi keutamaan Ronaldo katanya tetap kepada peningkatan prestasi pasukan dan keyakinan yang ditunjukkan pemain selepas aksi pembukaan yang mengecewakan baru-baru ini ya. Dan Portugal kini mengumpul 4 mata daripada 2 perlawanan dan bakal berdepan dengan Colombia dalam aksi terakhir kumpulan K, manakala Uzbekistan yang masih tanpa mata berada di ambang penyingkiran dan akan menentang Republik Kongo. Jadi itu dia perkembangan berita yang dibawakan keputusan terkini lah ya untuk Piala Dunia FIFA 2026. Dan pastinya kita akan terus membawakan kepada anda laporan-laporan keputusan-keputusan untuk sedang langsung perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 ini, dan terus saksikan juga perlawanan yang terus dibawakan kepada anda menerusi saluran RTM di TV Plus, di RTM TV OK dan juga di RTM Klik penstrima secara langsung. Dan nantikan sebelah petang nanti untuk siaran tertunda Colombia ya, 3:30 petang anda boleh saksikan di TV OK menentang Republik Kongo, dan juga penstriman di RTM Klik. Okey, kita nantikan 9 pagi untuk berita.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
0: Utama 9 pagi.
2: We're ready.
3: We're ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.

0: Lebih 141,000 kes membabitkan penagihan dadah sintetik dicatat negara tahun lepas. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, trend berkenaan membimbangkan dan memerlukan tindakan segera. Data berkenaan diperoleh daripada Kementerian Kesihatan, Agensi Antidadah Kebangsaan, Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik serta Polis Diraja Malaysia.
1: Dadah sintetik yang paling banyak disalahguna di negara kita, sehingga tahap 70% daripada keseluruhan kes salah guna dadah ialah dadah jenis ATS yang sebutannya amphetamine type stimulant. Dan dadah sintetik ni, bila kita kumpul data daripada Kementerian Kesihatan, AADK, PUSPEN dan juga PUSPEN swasta, dan daripada rekod itu kita buat mapping paling serius di negeri-negeri Pantai Timur. Sangat serius. Maknanya jalur Pantai Timur ni dia tak mainlah ganja, heroin, ketum, morfin tu tak lah. Dia cari ATS, ya, dia cari syabu, metamfetamin. Dan yang terbaru ni bila polis buat operasi, cecair vape tu dia jumpa satu lagi yang panggil fentanyl.
0: Dalam berita itu, Dato' Sri Saifuddin memaklumkan hampir 70% penghuni di 41 institusi penjara seluruh negara terdiri daripada individu yang terlibat dalam kes berkaitan dadah. Situasi berkenaan sekaligus mencerminkan keseriusan masalah penyalahgunaan dadah.
1: Penjara ada 41, ada 87,000 undergraduates. Bagi setiap 100 yang kat dalam tu, 70 adalah terkait dadah. Sama ada sabitan ataupun reman, dia bergantung. Kalau namanya satu penjara dimacam, itu 100% dadah.
0: Pada masa sama, pihak berkuasa terus memperkokoh usaha penguatkuasaan termasuk mengekang kemasukan bekalan dadah, memusnahkan makmal dadah serta menumpaskan kumpulan jenayah terancang dalam mengekang Malaysia menjadi hub pengedaran dadah. Pindaan rang undang-undang RUU Pengangkutan Jalan Pindaan 2026 akan memperuntukkan hukuman penjara sehingga 5 tahun dan denda tidak melebihi RM20,000. Menteri Pengangkutan Andre Luk berkata, ia membabitkan individu yang disabitkan kesalahan dalam aktiviti dumba haram atau menduga kelajuan di jalan raya.
2: Sehubungan itu, Seksyen Baru 42A diperkenalkan bagi menjadikan perbuatan berlumba ataupun menduga kelajuan sebagai satu kesalahan yang khusus di bawah akta ini. Melalui pindaan ini, tindakan penguatkuasaan boleh diambil terhadap aktiviti tersebut tanpa perlu menunggu sehingga berlakunya kemalangan, kecederaan.
0: RUU itu turut memperkenalkan Seksyen 110B bagi menengani kegiatan tontor. RM25.2 juta diperuntuk bagi tujuan pemasangan lampu jalan LED berkuasa solar di 32 lokasi berisiko tinggi di seluruh lebuh raya negara. Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nantalingki berkata, projek bawah program Pantau Mandari itu dijangka siap sepenuhnya menjelang November depan, melibatkan pemasangan 3,000 tiang lampu.
3: Menjelaskan komitmen kerajaan dalam memperluaskan penggunaan teknologi hijau dan memperkukuh pembangunan infrastruktur yang mampat selaras dengan aspirasi negara ke arah pertumbuhan yang lebih lestari. Jadi saya berharaplah pihak kontraktor yang dilantik akan melaksanakan tanggungjawab yang diamanahkan dengan penuh komitmen.
0: Tambah beliau, pemasangan melibatkan beberapa jajaran utama termasuk Lebuh Raya Utara Selatan, Lebuh Raya Seremban Podisen, Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak serta Lebuh Raya Pantai Timur. Program sumbangan asas ramah SARA akan diperluas. Menteri Keuangan Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata, langkah tersebut sebagai usaha membantu lebih banyak penerima mendapatkan akses barangan keperluan lebih mudah melalui penggunaan MyCard. Katanya setakat ini, sebanyak 13,500 kedai telah berdaftar bawah program SARA dengan menawarkan 150,000 jenis produk seluruh negara.
4: Kerana usaha kita lah untuk menyenangkan untuk rakyat yang ada entitlement untuk mendapat SARA. Jadi usaha daripada tim yang bekerja sini lah untuk meningkatkan dan mengurangkan jarak untuk pengguna tu untuk mendapat SARA. Kalau kita tengok dari segi sana, kita ada rak-rak yang disediakan di mana barangan tempatan juga dibenarkan di bawah SARA, di mana kita menolong usahawan tempatan untuk menjual barang-barangannya lah. Kerana kalau barangan tu boleh ditebus SARA, lebih banyak dan lebih laris jualannya.
0: Dato' Sri Amir Hamzah Azizan. Politeknik seluruh negara mencatatkan pencapaian pendaftaran melebihi 125%. dengan lebih 30,000 pelajar baharu mendaftar di politeknik di seluruh negara bagi sesi 1 2026-2027. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, pendaftaran berkenaan memberi petunjuk positif mengenai keyakinan masyarakat terhadap sistem pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET semakin meningkat. Dalam hal itu, kerajaan juga sedang berusaha bagi menambah bilangan kursus pada peringkat ijazah di politeknik. 300 pegawai dan anggota polis di Raja Malaysia PTRM akan ditempatkan di stesen minyak sekitar kawasan sempadan negara. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata, mereka ditugaskan memantau sebarang pembelian secara berlebihan sebagai usaha mengekang aktiviti penyelewengan serta penyeludupan bahan api. Dalam perkembangan lain, Tan Sri Muhammad Khalid Ismail turut memaklumkan PDRM sedia mendapatkan bantuan agensi penguasaan antarabangsa bagi membantras kegiatan perjudian haram dan sindiket mengatur perlawanan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ketika ini, PDRM hanya tertumpu kepada pemantauan sindiket dalam negara. Namun, kerjasama dengan agensi luar seperti Interpol dan ASEANPOL akan dipertingkat sekiranya perlu. Jabatan Siasatan Jenayah JSJ juga diarahkan memperketat pemantauan dan mengambil tindakan tegas terhadap kegiatan perjudian siber.
5: Dari segi premis dan juga tempat-tempat, sememangnya kita pantras. Tetapi yang menjadi masalah bila ia melibatkan peralatan-peralatan moden seperti IT dan juga penggunaan-penggunaan tab di mana Melaka melakukan judi dan sebagainya melalui teknologi-teknologi canggih ini. Jadi kita berkongsi maklumat juga dengan rakan-rakan agensi yang lain bagi memastikan bahawa perkara ini tidak dapat dilaksanakan di musim bola sepak Piala Dunia ini. Jadi operasi-operasi kita jalankan dari
0: Tan Sri Muhammad Khalid Ismail.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ghana mempamerkan aksi bertahan penuh disiplin untuk mengikat England tanpa jaringan dalam saingan kumpulan L di Stadium Boston awal pagi ini. England yang turun dengan reputasi selaku pilihan perlawanan menguasai sebahagian besar permainan namun gagal menembusi benteng kokoh The Black Stars. Peluang terbaik The Three Lions hadir pada penghujung perlawanan apabila tandukan Nico O'Reilly terkena palang sebelum Harry Kane merembat tinggi melewati palang. Keputusan seri itu menyaksikan kedua-dua pasukan mengumpul empat mata dan berada pada kedudukan terbaik untuk melangkah kepusingan kalah mati. Sementara itu, dalam satu lagi aksi kumpulan L, Croatia menghidupkan peluang mara kepusingan kalah mati selepas mencatatkan kemenangan ke atas Panama 1-0 di Stadium Toronto sebentar tadi. Gol tunggal dijaringkan Ante Budimir di minit ke-54. Perlawanan terakhir kumpulan bakal menemukan Croatia dan Ghana manakala Panama berdepan England. Terdahulu dalam aksi kedua kumpulan K, Cristiano Ronaldo terus membuktikan ketajamannya apabila meledak dua gol membantu Portugal membelasah Uzbekistan 5-0. Kapten Portugal itu membuka cadangan selama minit ke-6 sebelum menambah gol kedua pada minit ke-39. Manakala Nuno Mendes turut mencatat nama sebagai penjaring. Uzbekistan gagal bangkit apabila satu jaringan mereka dibatalkan selepas semakan VAR sebelum dihukum dengan gol sendiri oleh Abdul Wahid Nemahtov pada babak kedua. Rafael Leao melengkapkan kemenangan bergaya Portugal menerusi gol kelima pada minit ke-87.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara. Pihak berkuasa penerbangan awam Iran mengumumkan pembukaan semula ruang udara di bahagian barat negara itu. Menurut penyiar milik kerajaan Iran, IRIB, segala isyarat yang diperlukan dipenuhi bagi membolehkan penerbangan domestik serta penerbangan transit melalui ruang udara Iran beroperasi semula. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lebih 141,000 kes babit penagihan dadah sintetik. FIFA 2026 PDRM pantau sindiket atur perlawanan. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Matar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia, Madani.

0: Pesan dadah pada otak dapat diperhatikan melalui gejala-gejala luaran yang mempunyai kaitan rapat dengan aktiviti otak dan minda. Ini termasuklah sistem-sistem yang berkaitan dengan tubuh badan seperti sistem jantung, pernafasan, gastro usus, ginjal dan sebagainya. Ini kerana otak ialah pusat utama yang mengawal segala sistem badan. Bersama kita membentras dadah. Perangi dadah habis-habisan.
1: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

0: sebarkan positivity ke mana jua anda pergi bersama geng Ren Pak Pagi.
1: Ya, dan tak pagi tahu FM pilihan anda, 9.22 minit pagi waktu ini. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera untuk anda semua. Jam yang terakhir sudah kita bersama. Dan seperti biasa untuk waktu ini, Azhar akan bacakan respon-respon rakan-rakan pendengar kita yang telah pun dihantarkan. Yang belum respon tu, boleh terus hantarkan respon anda menerusi Facebook ataupun menerusi WhatsApp kita ya. Tajuk sudah dikongsikan juga di Facebook dan juga WhatsApp kita. Sekali lagi, tajuk kita mengenai tips lah kan. Minum kopi sudah, cuci muka pun sudah. Tapi kenapa masih juga rasa mengantuk ni kan? Cuba kamu komen ataupun kongsikanlah satu tips berkesan. Tapi berkesan untuk kita hilangkan rasa mengantuk ni. Itu tajuk respon kita, mudah saja. Dan untuk dialog kita, mengantuknya aku bila lah siap kerja-kerja ni. Mengantuknya aku bila lah siap kerja-kerja ni. Jadi itu dialog kita. Dan kita ada rakan-rakan kita yang bersama kita, James Pangeran. Good morning. Kita ada Jaburkan juga. Terima kasih untuk anda. Dan juga menerusi WhatsApp kita, kita ada Rojalia di Kampung Jawa, Kongsi 10. Assalamualaikum, selamat pagi. Wan J Azhar kata yang semoga kita semua dalam keadaan sihat walafiat hendaknya. Terima kasih. Lagi kita ada si Jamal Lope. Assalamualaikum Azhar dan Wang Je kan ni. Kalau saya cara-cara hilangkan mengantuk, tidur sekejap ataupun push up lah 10 kali je, kompong hilang tu ngantuk katanya. Atau macam sekarang ni apa kena kopi O? Sedapnya. Saya tadi minum juga kopi O tapi macam tak mampan juga. Nah. Macam mana tu Jamal? Okey, itu perkongsian. Itu cara Jamal lah kan. Untuk hilangkan rasa mengantuk, tidurlah. Itulah ubatnya kan. Baik, terima kasih. Lagi kita ada Salim Salasai ni. Teman aku dua lah ada tu. Assalamualaikum Wan J Azhar juga. Apa khabar? Sehat? Gembira. Gabungan DJ berdua. Putar lagu best-best. Salam tak bagi untuk orang yang menang semalam. Spin-spin lah. Spin-spin. Oh, spin-spin lah bani kan. Belanja-belanja mungkin. Tak lupa juga untuk Albin, Aldin, Madin, Kano Salasai ni. Untuk Wan J dan juga Azhar, selamat bertugas. Ingatkan spin-spin. Maksudnya ni minta belanja lah orang yang menang. Kenapa tu? Jangan ada yang buat pertaruhan ya. Sebab pertaruhan itu adalah perjudian. Ada yang mengambil kesempatan sampai dengan Piala Dunia FIFA 2026 ni kan. Kalau ketahuan, kedapatan. Dan anda juga boleh melaporkan lah ya. Kalau anda menyaksikan ada yang terlibat dalam pertaruhan ataupun perjudian Piala Dunia 2026 ini kepada pihak berkuasa, kepada Polis Diraja Malaysia. Okey, kita ada siapa lagi? Kita ada Sam. Salam rentak pagi. Hai Sam. Selamat pagi katanya. Terima kasih. Respon Sam. Ada lagi ni Sajah Lee. Selamat pagi katanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Balung cuaca cerah. Hati-hati dalam pemanduan rutin anda, sentiasa bertolak ansur di jalan raya. Betul. Tips untuk tidak mengantuk di pagi hari adalah tidur yang cukup. Tapi bila kita tengok bola ni, tengah malam, awal pagi, macam mana ni? Rasa mengantuk kan? Lepas tu sambung pula pergi kerja. Maksudnya pukul 10 malam kena tidur sudahlah. Katanya 7 jam kena tidur. Makan malam sebelum jam 8 malam untuk menjaga penghadaman harian kita. Kalau makan tengah malam tu, badan kita akan bekerja keras. Betul. Untuk proses penghadaman semasa tidur, itu akan membuatkan badan kita berasa lemah semasa bangun dari tidur. Cara ini akan mengekalkan kesihatan semasa putaran sistem pemakanan dalam tubuh badan kita. Jadi ikutilah ya tips yang dikongsikan oleh Sajal Harun. Makan malam awal, tidur kena cukup kan? Barulah kita mempunyai rehat. Waktu tidur yang sememangnya tidak mengganggu kita kan. Tapi itulah bila kita menyaksikan bola sepak ni kan, tiada tidur, mengantuk. Tapi terpaksa juga kita bekerja kan. Bekerja dalam keadaan mengantuk. Mungkin ada tips yang dikongsikan. Jadi jawapannya tidur. Itu je lah kan. Memang ubatnya tidur sekejap lah mungkin kan. Ambil masa mungkin dalam 10 minit, lelapkan mata kita seketika. Okey, kita akan sambung lagi untuk bacakan respon-respon anda yang belum respon tu. Terus respon dan juga selepas ini, Bisik Celebrity kita. Ini dia lagu bersama dengan Afgan, Kacamata. Terus dengarkan Rentak Pagi.

0: Kan?
1: Bukan selebriti itu, Kak Tu.
2: Bukan, dia tu pempengaruh.
3: Bisik. Selebriti.
4: Ya, waktu sekarang sudah pun 9.31 minit pagi. Seperti biasa, kita akan berkongsikan bisik-bisik cerita-cerita artis kita. Dan kali ini, pagi ini saya berkongsikan cerita artis kita, artis Malaysia kita berkumpulan. Yang kumpulan lama, yang sememangnya lagunya sentiasa dimainkan. Dan siapa tidak mengenali kumpulan Slam yang dianggotai ataupun vokalis kepada kumpulan Slam ini, Zamani. Tentu semua mengenali kan? Dan Slam mengimbau kembali memori 3 dekad menerusi The Grand Slam Unplugged 2 ya. Dan rupanya 3 dekad berlalu. Namun nostalgia konsert Slam di Stadium Merdeka pada tahun 1996 masih hangat terasa. Menerusi The Grand Slam Unplugged 2 di Megastar Arena pada Sabtu lalu, kumpulan legend ini kembali menghidupkan kenangan sambil mereka meraihkan perjalanan seni dan juga kesetiaan peminat selama 30 tahun. Wah, cukup lama, 30 tahun. 3 dekad ya. Bagi peminat setia konsert Unplugged pertama Slam pada 3 Ogos 1996, ini meninggalkan sejarah tersendiri apabila berlangsung ketika seluruh semenanjung berdepan gangguan bekalan elektrik. Itu ada kenangan lah ya ceritanya pada konsert Unplugged pertama Slam pada tahun 1996. Namun detik sukar itu tidak pernah memadam semangat untuk terus berdiri di atas pentas ya. Menurut kumpulan Slam, pengalaman konsert pertama itu masih segar dalam ingatan kerana berlangsung dalam keadaan yang tidak dijangka. Dan konsert The Grand Slam Unplugged 2 ini menjadi kesinambungan kepada konsert ikonik itu apabila ribuan peminat hadir mengimbau kembali deretan lagu Malar Segar yang terus menjadi siulan hingga hari ini. Banyak kan lagu-lagu yang boleh kita nyanyi sama, layan sama bila kita dengar lagu-lagu daripada kumpulan Slam ini. Dan Slam yang dianggotai oleh Zamani selaku vokalis, Syah gitaris, Lily gitar bass, Aman drum dan juga Eddie pemain keyboard membuka tirai persembahan pada pukul 8.55 malam menerusi lagu Sinar Menunggu. Dan persembahan mereka diteruskan dengan rangkaian lagu Biarkannya, Kurnia, Satu Jalan Satu Pegangan dan juga Mentari Muncul Lagi. Dan sebelum mendendangkan lagu itu, Zamani juga sempat berkongsi pandangan mengenai kisah cinta yang tidak kesampaian. Dulu-dulu kita dengar juga kan kisah percintaan ataupun sekadar gosip kan? Zamani ini ramai yang cintanya tak kesampaian, tetapi ramai juga yang akhirnya berkahwin. Itu menurut Zamani. Apapun katanya, kita perlu sentiasa positif dan mendoakan kebahagiaan orang lain walaupun pengakhirannya tidak seperti yang kita inginkan. Ini yang dikongsikan oleh Zamani ya. Syukur pada Tuhan katanya, masih sayang, masih ada cinta. Itu perkongsian Zamani sebelum dia memulakan ataupun mendendangkan lagu-lagunya. Dan sebelum membawakan Rindiani, Zamani memaklumkan lagu Rindiani ini adalah lagu karya ciptaan penulis lagu dari Indonesia. Dan katanya juga pilihan lagu untuk set pertama lebih tertumpu kepada karya yang jarang dipersembahkan. Turut dibaparkan rakaman perjalanan kumpulan Slam sepanjang 3 dekad. Mereka berkarya yang mengundang nostalgia peminat lama dan juga memperkenalkan sejarah kumpulan itu kepada generasi baharu. Dan konsert malam itu turut dimeriahkan lagi dengan kemunculan 3 gitaris terkenal tanah air kita, Aznan Alias yang mengiringi Slam menerusi lagu Sentuhan Listrikmu, ikuti Joe Branko menerusi Intanku Kesepian, dan juga Kit Search yang mengambil alih pentas menerusi lagu Gadisku. Memasuki set kedua, Slam memenuhi permintaan peminat dengan membawakan lagu popular seperti Kembali Merindu dan Jika Kau Rasa Getarnya, Manisnya Rindu, Kita Terpaksa Bermusuhan, Buat Seorang Kekasih Tak Mungkin Berpaling. Ini lagu-lagu hebat lah ya. Nur Kasih Kembali Terjalin dan juga Gerimis Mengundang. Lagu-lagu yang sebenarnya kita tidak perlu perkenalkan, anda pun tahu. Apalagi apabila petikan pembukaan sahaja sudah cukup membuatkan penonton bersorak dan juga menyanyi bersama. Dan menutup persembahan, Zamani menzahirkan jugalah penghargaan ya kepada peminat-peminatnya yang terus setia bersama dengan kumpulan Slam dalam perjalanan seni kumpulan Slam ini ya selama 3 dekad. Dan selepas 3 dekad mewarnai industri muzik tanah air, Slam membuktikan karya mereka masih hidup dan terus dekat di hati peminat, merentasi generasi dengan konsert yang telah pun diadakan pada Sabtu lalu ya. Dan konsert The Grand Slam Unplugged 2. Itu yang kita bawakan menerusi bisik selebriti kita.
0: Eh, kamu mau tahu ke artis tu kan?
1: Bukan selebriti itu, Kak Tu.
2: Bukan, dia tu pempengaruh.
0: Bisik.

0: sebarkan positivity ke mana jua anda pergi bersama geng Ren Pak Pagi.
1: Hey, anda tahu kita FM pilihan anda 9.46 minit pagi waktu ini. Terima kasih kepada anda yang terus setia layan Tawa FM menerusi frekuensi Tawa FM atau menerusi RTM Klik dan juga di portal Radio RTM ya. Lain kita di 100.1, 93.6, 99.1 juga 88.3 MHz. Okey, kita terus bacakan lagi respon-respon pendengar kita dan juga rakan-rakan kita yang berdialek bersama Azza pagi ini. Anda boleh hubungi juga 0897782243. Kita ada siapa? Kita ada Salim, salah saya ni tamak kedua lah ada tu. Hai Azza, katanya 1J. Respon pagi, petua orang tua kalau mengantuk ubatnya lelapkan mata sikit. Tidurlah sekejap kan, barulah ngantuk tu hilang. Okey, terima kasih Salim, salah saya ni. Lagi kita ada rakan kita Sis Murni. Hai, Assalamualaikum 1J Azza. Selamat menjalankan tugas dan selamat pagi. Terima kasih.

0: Baik, lagi kita ada siapa? Kita ada Aiman. Aiman Dita Maria. Salam DJ Wan J. Azhar. Katanya, siapa tugas? Salam rentak pagi. Aiman Dita Maria 6 ni. Kalau saya buat kerja sambil dengar Tawa FM, minum kopi 3-in-1 ataupun cuci muka atau makan gula-gula. Itu cara untuk saya hilangkan rasa mengantuk katanya ya, kalau bekerja. Okey, terima kasih DJ berdua. Terima kasih juga untuk responnya Aiman. Lagi kita ada siapa? Kita ada Amina Badrun. Kita dengarkan dialek kita untuk pagi ini.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ada dan di Jawan Ge. Dialek saya ada dalam dua bahasa. Bahasa Tidung dan bahasa Blongan. Dialek Tidungnya Kendungol no dako sembilan mai tugas-tugasan gatu. Dialek Bolongan, ketundunnya aku midan nagi ngis kuat-kuat kuto. Buat DJ berdua, terima kasih. Semoga segala urusan DJ Ada dan DJ Wan J dan keluarga dipermudahkan Allah Subhanahu wa taala.
0: Okey, terima kasih.
1: Baik, kepayong kondangan.
0: Baik, terima kasih. Baik ya, nanti kita akan saya akan bacakan lagi respon-respon anda, kita dengarkan.

0: sebarkan positivity ke mana jua anda pergi. Bersama geng Rentak Pagi.
1: Ya, Rentak Pagi dan FM pilihan anda. 9.54 bila pagi kita dengarkan lagi Cik Din ni. Cik Din mau berdialek bersama kita.

0: Panggilan Kyo Maino, tugasanku. Sekian terima kasih DJ Azza dan DJ Wanji. Semoga dipermudahkan urusan DJ Wanji dan DJ Azza. Terima kasih Ko Akon, terima kasih Kon Yadi.
1: Iya, terima kasih kembali Cik Din. Saya mau jawab dalam bahasa tidung, saya tak pandai. Jadi terima kasih kembalilah ya. Makcik Suri Nurdin, assalamualaikum, selamat pagi DJ berdua. Kalau makcik mengantuk pergi tidurlah. Terima kasih, selamat tugas balik nanti, hati-hati. Okey, terima kasih Makcik Suri. Simple kan? Kalau mengantuk tidurlah, apalagi kan? Lagi Nisha, Nisha di Semborna. Assalamualaikum Wan Ji Azza. Salam rendah pagi. Dan sepanjang pagi ni kalau Nisha tidur katanya, biarpun sekejap, tapi kalau banyak kerja macam tak boleh tidur, dengar lagu-lagu yang rancak lah dan kasih kuat suaranya, terutamanya layan Tawa FM yang mantap, hilang rasa mengantuk. Tapi kalau banyak kerja mengantuk, macam mana pun tetap bilang kalau Nisha lah. Oh gitu ya, buat DJ berdua, terima kasih. Kita dengarkan dialek dalam bahasa Suluk daripada Nisha.
2: Assalamualaikum DJ Wanji dan DJ Aja.
1: Waalaikumsalam.
2: Okey, dialek nyari macam biasa ni saya kongsikan dalam bahasa Suluk. Ingkarunia aku kununa masih apin hinang-hinang ini. Buat DJ berdua, terima kasih dan selamat bertugas. Tepe mantap pak.
1: Terima kasih Nisha. Kita ada Sam Kromo. Katanya kalau masih mengantuk awal pagi, nah buatlah kerja yang kena cahaya matahari. Kompon bila mengantuk tu kena sinaran pagi. Tapi awal lah jam 8 lebih. Jangan pula yang jam 12 tengah hari. Jam 10 pagi ke kan, jangan. Panas terik sudah tu. Dan katanya kalau jam sebegini nah bolong hitam. Itulah cara Sam hilangkan rasa mengantuk. Okey, terima kasih Sam. Awal pagi kena matahari, jadi hilang rasa mengantuk tu kan. Asal ni dah Sabah pula, tips Sam pula untuk hilangkan mengantuk adalah dengan minum kopi O. Bila rasa-rasa mengantuk, dengar lagu-lagu yang best buat saya segar, atau ceramah agama yang best-best katanya. Kalau tidak pun berjalan untuk cergaskan diri, cuci muka. Itu respon daripada Hasan Indra Sabah. Lagi kita ada Mamat Sebuana Ika Pedas. Salam 50 ni. Yes, you. Itulah happy saya. 50. Portugal. Bertemu dengan Uzbekistan. Awal bagi tadi ya. Saya antara yang menyaksikan juga. Gigih kan? Mudin katanya assalamualaikum Azza. Balik rumah nanti tidur kejap. Baru sambung lagi kerja. Begitu ya Mudin. Itu antara tips yang dikongsikan. Lagi kita ada rakan kita tidur dalam sedar. Assalamualaikum. Hai DJ berdua, sedar semua pendengar Tawa FM, semoga kita semua dirahmati Allah. Tips hilangkan mengantuk, beli air kopi dalam tin tu. Mana-mana jenama lah yang kita suka ya, confirm hilang mengantuk. Tapi pening kepala lah sikit sebab kurang tidur. Best game pagi tadi ni baru betul katanya. Portugal calon juara Piala Dunia. Mak kata CR7 I'm back katanya. Hai DJ berdua, balik nanti, hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi ni Syah Alisha di Semporna sama-sama Azza. Okey, terima kasih untuk semua respon-respon rakan-rakan kita yang bersama dengan Azza pagi ini. Azza dan juga Wan Jay. Tapi Wan Jay hanya seketika bersama. Apapun, terima kasih untuk anda semua dan terus mendengarkan Tawa FM hingga ke pukul 7 malam nanti bersama rakan-rakan yang lain ya. Bersama dengan Kayum dan juga Wafa untuk ritma petang. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum semuanya. Jumpa lagi.

0: Seindah kata, secantik bahasa.
1: Perkataan hari ini. Air mata darah, yang bermaksud menangis dalam jangka waktu yang lama. Bersabarlah. Jika kamu menangis hingga keluar air mata darah sekalipun, ia tidak akan mengembalikan orang yang telah pergi, pujuk ayah kepada adik. Air mata darah.
0: Seindah kata, secantik bahasa.
2: Awal FM

0: Tak tahu, tanyalah Mr. B. Zah.
1: Ha, Man.
0: Ini bah, ada kawan ku ni.
1: Laju pula kau ni, ya.
0: Iyalah.
1: Kawan ke
0: cantik bah kawan.
1: Kawan ke kekasih.
0: Kawan. Dia ni non-Muslim. Dia ni non-Muslim sebenarnya. Dia pernah bertanya bah sebenarnya.
1: Kenapa?
0: Dia selalu macam, dia ni macam ada perasaan ingin mengenali Islam.
1: Oh, dia suka.
0: Dia macam suka dengan Islam.
1: Jadi
0: dia ni, yalah, non-Muslim kan. Dia macam, yalah, kita doakan supaya dapat hidayah lah. Dia macam ada rasa-rasa macam, kalau saya rasa kan, dia macam ada
1: berminat
0: masuk Islam. Berminat untuk masuk Islam, bah. Tapi dia ni macam bertatu, bah.
1: Macam, ya?
0: Dia ada macam pernah tertanya lah. Dia macam tiba-tiba bertanya, bilangnya, kalau saya masuk Islam kan, macam mana dengan tatu saya?
1: Apa yang mau dibuat kan, macam mau dihapuskah atau diajakkah kan? Kita tanya lah Mr. B.
0: Jadi macam mana
1: Mr. B, macam mana kau
2: sebenarnya? Boleh tanya kawan Kasman ya. Di mana tatuknya, Man?
0: Ha?
2: Di mana tatuknya?
0: Di lengan.
2: Oh, di lengan. Nasib baik di lengan. Aku takut dia jawab tempat lain.
1: Lengan.
2: Jadi sebenarnya hukum hakam ni dalam Islam ni bermula apabila kita sudah memeluk agama Islam. Jadi kalau yang belum beragama Islam, dia tidak tertakluk lagi kepada hukum hakam Islam. Tetapi kalau persoalannya tadi, kalau dia sudah memeluk Islam, kan? Jadi kalau sudah dia masuk Islam, hukum bertatu dalam Islam tu memang jelas-jelas haram. Ya. Jadi persoalan untuk menghilangkan tatu ni sebenarnya tengok kepada jenis tatu tu. Kalau tatu tu memang jenis yang tidak boleh dihilangkan, dan kalau dihilangkan dia akan membawa mudarat dan meninggalkan kesan yang mengaibkan kepada tubuh. Ada kan?
1: Ada.
2: Maksudnya dia mungkin akan kulitnya apa, mudarat ke, dia macam ada kesan kan, terbakar kan? Maka tidak perlu untuk dihapuskan. Tidak perlu untuk dihapuskan, cukup untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi mungkin ada tatu-tatu yang sekarang macam-macam buat tatu kan, ada yang jenis main tanam, ada jenis di luar saja. Maka kalau tatu itu boleh dihapuskan, hapuskan. Tapi kalau tidak boleh sampai mudaratkan, maka tidak perlu untuk dihapuskan. Cukup sekadar begitu. Tapi jangan kita tayang-tayang pula. Sebab ada tren juga sekarang, orang-orang yang sudah berhijrah kan, sebelum ni dia bertatu, tapi dia tayangkan tatunya dengan gah. Dia cakap, oh aku dulu begini. Dia tidak boleh. Kalau boleh, tatu yang sudah lama tu kita cuba untuk tutup. Jangan kita cuba untuk tayangkan semula. Sebab
1: kalau
2: dia
1: tatu
2: macam
1: yang di muka tu,
2: tatu di muka tu memang kita tidak boleh. Memang tak boleh buat apa-apa lagi kan. Sebab memang ada kan, ada yang bertatu di muka. Jadi kita harap Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan kesalahan kita yang lalu, dan mudah-mudahan untuk akan datang jangan lagi tambah tatu. Mana kalau tatu yang gula-gula getah dulu tu, budak-budak tu kan. Katun-katun. Dengarkan Tawau FM setiap hari bersama saya, Mr. B, mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
0: Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
3: Hey, ya, kamulah pendengar-pendengar Tawau FM. Jangan lupa untuk ikuti kami di aplikasi-aplikasi media sosial rasmi kami. Facebook, Tawau FM Station, pilihan anda. Aplikasi X, @TawauFM.
4: Instagram, @TawauFM. Dan TikTok, @TawauFM.
3: Jangan lupa juga untuk simpan nombor WhatsApp kami di
4: 019-490-3838. Jangan lupa follow dan like
3: Tawau FM, pilihan anda.

0: Ayuk ke dapur, siapa hari ni? Ayuk ke dapur.
1: Assalamualaikum, selamat pagi, hai Wan.
2: Selamat pagi, hai Azza. Kembali bersama-sama dalam Ayuk ke dapur.
1: Siapa hari ni? Masih lagi
2: sebenarnya bersama-sama dengan Kak Siti Saleha.
1: Ya.
2: Dan seperti biasa hari ni, beliau akan berkongsikan satu lagi resepi untuk pendengar-pendengar Tawau FM.
1: Ya.
2: Kalau kemarin, kita sudah dua hari yang lalu, kita sudah ikan.
1: Betul-betul.
2: Hari ini,
1: mudah
2: sebenarnya.
1: Ya.
2: Dan berkongsikan berkenaan cara untuk membuat sambal, Azza.
1: Ya, sambal apa tu? Sambal cemangi kacang tanah.
2: Cemangi.
1: Kita ni tahu makan je kan. Tapi nak tahu macam mana membuatnya ni, macam apa resepinya ni kan. Jadi hari ni kita belajarlah bersama dengan Kak Siti.
2: Betul.
1: Untuk resepi sambal cemangi kacang tanah. Jadi silakan
2: Kak Siti Saleha.
3: Assalamualaikum. Hai semua. Jumpa lagi dalam Ayuk ke Dapur. Kak Siti di sini ingin berkongsi satu lagi resepi simple, iaitu sambal cemangi kacang tanah. Bahan-bahannya, kacang tanah 2 genggam, cili besar 3 biji, tomato 5 biji, cili padi ikut suka, mau pedas lebihkan. Cemangi 1 ikat yang harga RM2. Cara-caranya, kacang tanah, lada besar, tomato digoreng berasingan. Lepas tu tumbuk satu persatu bahan tadi, kecuali cemangi. Bila sudah lumat, masukkan cemangi, letak garam, cukup rasa. Siap, sedap dimakan dengan ikan goreng. Selamat mencuba, bye.
2: Ui Azza, dengar cara Kak Siti menjelaskan tu pun rasa
1: kecur,
2: macam
1: kecur
2: air liur kan. Terus rasa lepas ni macam
1: mencari
2: pasar, pergi cari cemangi.
1: Kak Siti masih ada kata di rumah?
2: kalau masih ada,
1: kami
2: memang
1: datang.
2: Kami serbu.
1: Memang sedap lah. Sebab kan kalau kita makan dengan sambal ni, menaikkan lagi selera.
2: Menaikkan selera. Apalagi kalau makan dengan nasi panas kan?
1: Betul. Apalagi sambal yang dibuat tu memang ngam di tekak kita.
2: Azza, jangan sampai saya pergi cari nasi.
1: Okey, tengah hari nanti kami sambal ya Kak Siti. Okey, itu resepi untuk hari ini yang dikongsikan oleh Kak Siti. Terima kasih Kak Siti untuk resepi
2: sambal cemangi kacang tanah.
1: Sampai kita jumpa lagi.
2: Menerusi Ayuk ke Dapur, siapa hari ini?
1: Assalamualaikum.
2: Bye-bye. Ayuk ke Dapur. Ayuk ke Dapur.

Apa kau lagu bos? Sejak bang.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

sekadar kata-kata, dia mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Syok Layan 11 pagi hingga 3 petang. Syok Layan. Syok Layan.
1: Baik, 11.12 minit pagi waktu ini, saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh sebenarnya di salam sejahtera, selamat pagi. Kita cakap tu ada sebuah bersuara lagi kita saudara berusi peran segmen Syok Layan. Untuk edisi hari di Rabu 24 Jun 2026. Terima kasih banyak kepada sahabat-sahabat semua yang sedang mendengarkan atau FM stesen pilihan anda. Bersuara lagi kita saudara, saya Koyum bersama anda menemani hiburan segmen Syok Layan anda untuk jam seterusnya ini sehingga ke jam 3 petang. Terima kasih sebelum itu juga kepada rakan sugas Wajir dan juga Zai yang baru saja bersama anda tadi berusi hiburan segmen Rentak Pagi. Apa khabar saudara, diharapkan semua sihat walafiat saja di pagi Rabu ini. Alhamdulillah terus setia mendengarkan kami di frekuensi kami 191.93.6 99.1 dan juga 88.3 MHz. Anda juga kami boleh didengarkan juga berusi RTM Klik. Selamat mandu ini, selamat mandu yang sedang bekerja, selamat bekerja yang sedang beristirahat, selamat beristirahat yang sedang-sedang saja, selamat bersedang-sedang saja. Okey, apa pun cuaca, alhamdulillah di Pembandaran Tawau hari ini dalam keadaan cerah ya. Dengan cuaca yang baik ini dapat melancarkan lagi lah segala urusan anda hari ini, insyaAllah. Baik, apa pun sedih bahasa untuk Ibu Rasa Masya Allah, kita akan hidangkan anda dengan pilihan lagu paling layan untuk anda semua. Sambil mengusahakan informasi, jadi darukan dan semua tetap setialah menemani saya sehingga ke jam 3 petang. Okey, apa pun dalam jam pertama, seperti biasa 11.30 nanti kita ada hiburan lagu kuasa 2 dan juga kita ada formula kad gorgeous dan juga perkongsian info solat dan seperti biasa zon janji rock bersama anda lagi untuk hari ini bermula jam yang kedua nanti. Terus setia bersama kami, jangan lupa untuk mantarkan salam anda. InsyaAllah saya akan postkan tadi syarat di laman page Facebook Tau FM bagi bolehkan anda menghantarkan salam anda, okey? Lepas ini kita ada Pop Shabit, Marbahaya dan juga Mimi Floyd Temberang. Anda sedang mendengarkan hiburan segmen Syok Layan Tawau FM.
0: Syok Layan, Syok Layan, Syok Layan 11 pagi hingga 3 petang.

Tahukah anda, cuaca panas dan kering yang kita alami ketika ini adalah kesan permulaan fasa El Niño paling panas dijangka sehingga pertengahan Jun ini, di mana akan meningkatkan risiko kemarau, jerebu dan paras air sungai akan menyusut. Kesannya kepada kesihatan kita, merasa cepat letih, susah fokus dan mudah marah. Apa yang perlu kita lakukan? Kurangkan aktiviti luar. Jika ingin melakukan aktiviti luar, lakukan selepas pukul 4 petang. Banyakkan minum air, jimatkan penggunaan air, elakkan pembakaran terbuka, sentiasa periksa air dan minyak hitam kenderaan.

0: Kuasa Duo akan kembali. Kuasa Duo dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Sesen pilihan anda.
1: Setiap orang pastinya mempunyai pengalaman berbeza-beza ketika menaik pesawat. Pernahkah anda berhadapan dengan gelora udara turbulence semasa penerbangan? Gelora udara berlaku disebabkan perubahan arah angin akibat pertembungan angin berbeza arah dalam atmosfera, haba panas yang naik akibat ribut petir di permukaan bawah, faktor lanskap muka bumi seperti gunung dan bangunan-bangunan yang mempunyai corak angin di atasnya dan angin berkecamuk akibat dilalui pesawat sebelumnya di laluan yang sama. Jangan panik dan patuhi arahan keselamatan dan nikmatilah penerbangan anda.
2: Okey, kepada anda semua yang sedang mendengarkan Tuan FM, terima kasih. Saya kawan bersama anda ketika ini yang hiburan lagu Kosoro bersama dengan Dato' M. Kilau berisi lagu Laksamana Raja di Laut dan juga Mak Inang Kayangan seperti tadi. Terima kasih kepada sahabat yang mengirimkan salam mereka. Kita ada sahabat kita yang mengirimkan salam di WhatsApp Tuan FM. Tanya daripada Sam, berada di scene on seperti biasa. Salam buat semua rakan-rakan geng bengkel keluarga saya walau di mana juga berada. Dengan ucapan ciri-ciri selalu ya. Mbak DJ, terima kasih. Juga kita ada Nisha. Mengucapkan salam syoklan dan juga salam janjur untuk semua keluarga Nisha, rakan-rakan pendengar setia Tau FM. Harap diberikan kesihatan berkat rezeki. Saya salam dengan Yang Maha Esa, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Nisha, terima kasih Sam. Sahabat kita yang mengirimkan salam ya di WhatsApp Tawa FM. InsyaAllah anda juga boleh mantarkan salam anda di Facebook Tawa FM juga. InsyaAllah nanti kita akan bacakan, okey.
3: Shop Layan.

Baik, yang sudah sekarang disampaikan info waktu solat untuk hari ini. Rabu 24 Jun 2026 bersamaan dengan 8 Muharram 1448 Hijrah. Dikongsikan terlebih dahulu bagi zon 3 Lahdatu, Selabukan, Kunak, Sahabat Sempurna, Tungku dan bahagian Tau Timur. Maksudnya waktu solat fardu zuhur 12.11 bila tengah hari, asar 3.37 minit petang, maghrib 6.22 minit petang, isyak 7.38 minit malam dan subuh pagi esok 4.42 minit pagi. Selesai bagi zon 4, Bandar Tawa, Balung, Merautai, Kelabakan dan bahagian Tau Barat. Maksudnya waktu solat fardu zuhur 12.14 minit tengah hari, asar 3.40 minit petang, maghrib 6.24 minit petang, isyak 7.40 minit malam dan subuh pagi esok 4.46 minit pagi. Demikianlah perkongsian info waktu solat untuk hari ini yang dikeluarkan Pejabat Mufti Negeri Sabah.

0: ESCOM atau Eastern Sabah Security Command ialah agensi keselamatan yang menyelaras operasi di Zon Selamat Timur Sabah bagi melindungi kedaulatan dan keselamatan negara. Visinya adalah untuk memastikan kawasan Timur Sabah kekal selamat, aman dan berdaulat bagi mencapai misinya untuk menyelaras operasi keselamatan secara bersepadu dan berkesan antara semua agensi. Matlamat penubuhannya adalah untuk menangani ancaman keselamatan, mencegah jenayah rentas sempadan serta melindungi rakyat dan kepentingan negara.
1: Mencari kelainan dalam dunia sukan, sertai kami sembang santai.
2: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
1: Topik ringan.
3: Where sports meet science.
1: Kita hungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
4: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
1: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3:30 petang di saluran OK Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

0: akan melangkah bersama Tawau FM pilihan Anda.
1: Saya suka dengar Tawau FM. Hari-hari saya dengar Tawau FM.
2: Saya suka Tawau FM. Hari-hari saya dengar Tawau FM.
3: Saya suka dengar Tawau FM. Hari-hari saya dengar Tawau FM.
4: Saya suka dengar Tawau FM. Hari-hari saya dengar Tawau FM.
5: Pakcik suka dengar Tawau FM. Hari-hari pakcik dengar Tawau FM. Tawau FM.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Ekspedisi. Dengarkan Tawau FM, stesen pilihan anda di 101.1

sampai jumpa.

Lagu Buka Tirai bersama-sama dengan Raja Kapal berusi lagu Fantasia Gerawan membawa kita ke pukul 12.05 BD tengah hari waktu ini, okay? Dan kita berada di jam yang kedua, hiburan lagu-lagu rock menghiasi perjalanan kita bermula saat ini sehinggalah ke jam 2.30 minit petang nanti, okay? Apapun dah santai mendengarkan Tau FM, stesen pilihan anda, maksudnya waktu solat fardu zuhur sekali lagi bagi kawasan Tawau dan juga kawasan sewaktu dengannya 12.14 BD tengah hari. Bicara burhi.

0: Ambillah sebahagian dari harta mereka menjadi sedekah, yakni zakat, supaya dengannya engkau membersihkan mereka dari dosa dan mensucikan mereka dari akhlak yang buruk, dan doakan untuk mereka kerana sesungguhnya doamu itu menjadi ketenteraman bagi mereka. Dan ingatlah, Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
1: Sebentar lagi disiarkan azan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi daerah Tawau.

0: الذئب والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Sirah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahabi ajmain, amma ba'd. Tuan-tuan para pendengar yang dikasih sekalian, setelah menerima perintah Allah untuk membuat kapal, bersegeralah Nabi Nuh mengumpulkan para pengikutnya dan mulalah mereka mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan untuk maksud tersebut. Kemudian dengan mengambil tempat di luar dan agak jauh dari kota dan keramaian, mereka dengan rajin dan tekun bekerja siang dan malam untuk menyelesaikan pembinaan kapal yang telah diperintahkan itu. Walaupun Nabi Nuh telah menjauhi kota dan masyarakatnya agar dapat bekerja dengan tenang tanpa gangguan menyelesaikan pembinaan kapalnya, namun ia tidak luput daripada ejekan-ejekan dan cemuhan-cemuhan kaumnya yang kebetulan atau sengaja melalui tempat kerja membina kapal tersebut. Mereka mengejek dan mengolok-ngolok dengan mengatakan, "Wahai Nuh, sejak bila engkau menjadi tukang kayu? Bukankah engkau seorang nabi atau rasul menurut pengakuanmu? Kenapa sekarang menjadi seorang tukang kayu dan pembuat kapal? Dan kapal yang engkau buat itu di tempat yang jauh dari air. Apakah maksudmu untuk ditarik oleh kerbau ataukah mengharapkan angin yang akan menarik kapalmu ke laut?" Dan banyak lagi ejekan-ejekan diterima oleh Nabi Nuh dengan sikap dingin dan tersenyum seraya menjawab, "Baiklah, tunggu sahaja saatnya nanti. Jika kamu sekarang mengejek dan mengolok kami, maka akan tibalah masanya kelak bagi kami untuk mengejek kamu, dan akan kamu ketahui kelak untuk apa kapal yang kami siapkan ini. Tunggulah saat azab dan hukuman Allah menimpa atas diri kamu." Nabi Nuh bersama-sama pengikut-pengikutnya bersungguh-sungguh untuk menyiapkan kapal tersebut tanpa menghiraukan segala ejekan-ejekan yang datang dari kaumnya yang ingkar itu. Apa yang berlaku seterusnya kita tunggu di lain pertemuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.

Kami riwayatkan di dalam kitab Ibnu Sunni dari Anas radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ertinya, ya Allah, tidak ada kemudahan selain yang Engkau jadikan mudah, dan Engkau menjadikan kesusahan itu mudah jika Engkau kehendaki.

0: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
2: Kembali semalam bersama dengan saya Koyom, 12.31 bilik tengah hari. Selamat tengah hari kita ucapkan untuk sahabat-sahabat pendengar semua. Apapun santai yang mendengarkan atau FM bagi ketika ini. Selamat menikmati makan tengah hari anda. Mungkin ada yang sedang menikmati makan tengah hari ketika ini. Selamat menikmati makan tengah hari anda. Okay? Dan pada masa yang sama juga mungkin anda sedang mengambil power nap. Ya? Rehat seketika insyaAllah. Mudah-mudahan memberikan kesegaran lah, eh? Kepada anda semua. Okay? Santai mendengarkan kami lagi. Kiriman salam sahabat-sahabat kita. Kita bacakan kiriman salam sahabat kita di Facebook. Kita dan Nora Syikid bercakap salam syoklah untuk sahabat yang ramai di tag di sana, yang antaranya Ardin, Latif, Raima, Rugayah, Mami Jun, Alice, Diana, Marsa Salih dan semua rakan-rakan AB di pada Johor Bahru dan semoga sukses dan juga sehat-sehat selalu. Kita dan Abang Timbul kita di Masjid Bandar Tawau ketika ini, selamat tinggal di salam Zohor dan semua rakan-rakan FM juga bagi jelaskan bertugas. Terima kasih Abang Timbul. Tuan terkiriman salam yang dikirimkan oleh sahabat kita di Facebook Tau FM. Alhamdulillah. Yang belum menghantarkan salam, hantarkan salam anda. Kita ada Aiman di Taman Ria. Berikan salam di WhatsApp Tau FM. Salam untuk semua sahabat pendengar. Rakan-rakan FB, rakan TikTok, rakan PKBS, rakan Silat. Kami John, Izlan, Ima dan semua yang kenal, ucapan salam tiga hari dan salam Rabu. Bahar Mada cakap salam syok lain Janji Rock. Salam Janji Rock juga untuk semua yang lain. Tau FM pilihan anda. Cuaca terbangun sekarang bang tidak menentu. Salam buat cinta hati Dina yang bertugas sampai jam 3 lain Tau FM. Rata mengklik di tempat kerja bersama kawan-kawan. Tak lupa yang lain Tau FM dalam kenderaan pada Jerman. Lama game selamat bertugas. Terima kasih. Dan kirimkan salam sahabat kita yang hantarkan salam anda. Ibarat lagu rock bersama dengan anda ketika ini.
3: Yeah, yeah. Saya mandi amuk. Pada mereka-mereka di luar sana di Tawau, berhati-hati di jalan raya. Ingatlah orang yang tersayang. Tinggi-tinggi kelapa Bali. Yeah. Berhati-hati ya.

0: mengawasi penggunaan media sosial anak anda. Terapkan adab dalam kalangan anak-anak agar menjaga batas ketika bersosial di alam maya. Elakkan perlakuan yang melampaui batas, adat, budaya dan larangan agama. Ingat, gunakan media sosial untuk menyebarkan kebaikan dan bukannya keburukan, terutama isu sensitif berkaitan perkauman, agama dan raja. Pesanan ini daripada kami di RTM.
1: Microsleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.

0: Bila Dr. Sulaya berpesan.
1: Berapa banyak ubat gigi yang kita perlu letak atas berus gigi kita? Untuk anak-anak yang berumur 3 tahun, secalit saja di hujung berus gigi. Kalau 3 tahun ke dewasa, sebesar kacang di hujung berus gigi kita. Itu sudah cukup untuk membersihkan seluruh gigi kita.
0: Pesanan khas khidmat masyarakat bersama Dr. Suraya dari Pejabat Pergigian Tawau, istimewa dari kami di Tawau FM. Talk to me.
2: Piala Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026, juara bertahan. Juara Piala Dunia 2022, Argentina hadir untuk mempertahankan kejuaraan sekaligus memburu misi untuk mendapatkan gelaran juara untuk kali keempat. Sementara itu, Meksiko merupakan negara pertama dalam sejarah yang telah menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1970, 1986 dan 2006.
3: Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Baik, okay, seorang jangan lupa tepat pukul 1.30 minit tengah hari nanti kita akan sama-sama ikuti berita ringkas Sabah FM.
1: Ayah, sinilah tengoklah kalau Sofia ni.
2: Tak, semua dia kat sini. Tak, aku tengah buat ni. Lagi aku settle dah semua ni.
1: Ayah, tengoklah sini kalau Sofia. Ayah, ayah, tengoklah sini dah kalau Sofia. Ayah, datanglah sini.
3: Sampai bila kita perlu menghadapi kes penderaan kanak-kanak? Jika terdapat sebarang kes penderaan ataupun pengabaian, segera hubungi Talian Kasih atau melalui aplikasi mobile Talian Kasih. Sayangi dan lindungi kanak-kanak.

0: Pi, singgah kejap Pi. Rasa nak ketandas kejap ni.
1: Bah, kejap-kejap aku cari parking dulu.
0: Cepat sikit Pi, tak tahan dah Pi.
1: Okey, kau turun di sini je ya.
0: Okey Pi.
1: Hai, kejapnya ketandas.
0: Aku tak bolehlah lama-lama dalam tandas Pi. Kotor, busuk, menjijikkan. Tak tahulah nak cakap macam mana lagi.
1: Inilah sikap masyarakat kita. Tidak tahu jaga kebersihan.
0: Betul tu Rafi. Kita ni sebagai rakyat Malaysia, kena tahu jaga kebersihan tandas awam kita ni. Kalau bukan kita, siapa lagi?
1: Kita kan selalu dikunjungi oleh pelancong-pelancong dari luar.
0: Jadi, kita perlu ada kesedaran tentang kebersihan tandas awam kita.
1: Ha, betul tu. Tandas bersih, hidup kita pun berkualiti. Oh, tandas berkualiti.
2: Kami dari pihak bank, boleh kami dapatkan nombor MyCard cik?
3: Untuk apa ya?
2: Kami difahamkan cik mempunyai bagi tunggakan kad kredit yang belum dibayar.
4: Awas, anda mungkin mangsa penipuan atas talian. Jangan mudah percaya dengan sebarang panggilan telefon daripada mana-mana pihak bank yang menyatakan bahawa anda mempunyai tunggakan kad kredit atau pinjaman peribadi yang menyambungkan panggilan anda kepada pihak polis. Lagi jangan percaya sekiranya anda tidak pernah mendaftar kad kredit atau pinjaman peribadi dengan bank tersebut. Ini akan menjadi masalah kepada anda sekiranya identiti anda digunapakai oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Jadi, anda perlu bertindak dengan hanya mematikan panggilan telefon tersebut. Jadilah pengguna yang bijak.
5: Piala Dunia FIFA 2026.
6: Piala Dunia FIFA 2026, juara bertahan. Juara Piala Dunia 2022, Argentina hadir untuk mempertahankan kejuaraan sekaligus memburu misi untuk mendapatkan gelaran juara untuk kali keempat. Sementara itu, Meksiko merupakan negara pertama dalam sejarah yang telah menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1970, 1986 dan 2006.
5: Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Okey, kembali sebelah bersama dengan saya Qayyum. Masih lagi bersama-sama berusi peran lagu-lagu rock ketika ini. Dan Alhamdulillah baru saja kita sampai kita berita ringkas Sabah FM sebentar tadi. Dan bacakan lagi kiriman salam sahabat-sahabat kita. Kita ada Mami Jun di Facebook. Ucapan juga untuk keluarga tersayang di mana jauh berada. Bunda Tantari, Nora, Elis, Aiman, Halwis, Kasman, siapa ni? Haribid Dwari, Zila, Asnita, Sunati, Ning, Rosa, semua yang kenal diri ini. Akan FB Rakawasir, akan Berkata FM, akan grup ke artis Sri Balung, Permarini Hasan, jangan lupa makan ubat ya bosku. Semoga sehat, sehat selalu. Terima kasih Mami Jun. Juga kita ada Zila. Selamat petang, happy duty, terima kasih. Selamat petang juga untuk Mami Jun. Beluntung Om Hawun, Ambok Blues, Saudara Bintang. Selamat petang juga lah buat DJ DJ FM. Semoga terus sihat ceria-ceria selalu. Terima kasih. Terima kasih juga Abang Halwis. Jangan terkirim salam sahabat kita di Facebook Tau FM, okey. Lagi kita ada siapa? Kita ada daripada Abang Man. Selamat menyantap santapan tegari buat semua pendengar Tau FM. Khusus rancangan Zon Janji Rock. Moga dari ini dan hari-hari mendatang kesemulaan melindungan Yang Maha Esa. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Mending jadi ada janji yang paling ditepati melainkan Janji Rock di Tau FM. Ucapan semoga kedamaian sentiasa mengiringi kita semua. Terima kasih Abang Man. Abang Man Rhythm X kita ya. Pagi tadi ada beberapa perlawanan berlangsung melibatkan beberapa pasukan. Antara yang paling mencuri tumpuan adalah pasukan Portugal yang telah pun mengalahkan pasukan Uzbekistan dengan 5 gol berbalas kosong ya. Abang Do kita akhirnya menjaringkan 2 gol. Jaga-jaga mengejar dari belakang tu. Dan juga kita ada itu bagi grup K, juga satu lagi perlawanan grup K melibatkan pasukan Colombia. Ada juga Republik Kongo Kongo. Colombia menang 1-0. Jamin tempat saudara. Colombia kali ini lain macam. Dan bagi grup L pula ada satu perlawanan melibatkan pasukan England dan juga Ghana yang berakhir dengan keputusan seri 0-0. Tak ada jaringan. Dikhabarkan perlawanan yang paling memboringkan. Tak tahulah tak boring yang mana tu. Tapi memang 0-0. Kalau 0-0 memang boring ni. Dan satu lagi pasukan Croatia telah pun menewaskan pasukan Panama dengan 1-0. Dan ini menjadikan pasukan Panama pasukan seterusnya yang telah pun terkeluar daripada saingan peringkat kumpulan ya. Gagal untuk mara ke peringkat 32 terbaik. InsyaAllah esok ada beberapa perlawanan lagi dan sudah pasti bagi perlawanan kumpulan B melibatkan pasukan Switzerland menentang pasukan Kanada dan juga pasukan Bosnia Herzegovina akan menentang pasukan Qatar. Ada slot yang akan direbut lagi. Jadi kita saksikanlah ya. Perlawanan untuk hari esok. Itu cerita-cerita bola kita dan anda boleh menonton ya siaran ulangan antara pasukan England dan juga pasukan Ghana yang ketika ini ditayangkan di saluran Sukan Plus. Nak tengok macam mana berakhir dengan 0-0, anda boleh nonton sekarang. Satu maklumat di tengah nanti kita ada hiburan lagu kuasa 2, okey. Sekali lagi hiburan lagu kuasa 2 akan bersama-sama dengan anda.

Sasarkan 10,000 langkah sehari untuk kekal sihat dan cergas. 10,000 langkah sehari bersamaan dengan berenang selama 90 minit, berbasikal selama 70 minit, perjalanan sejauh 6 hingga 8 km, bermain bola sepak selama 90 minit, berjalan 10,000 langkah juga membantu membakar 300 hingga 350 kalori.

0: pesan kepada kawan-kawan luar sana, sebelum memandu tu, pasang tali pinggang keledar. Selaraskan cermin pandang belakang dan cermin sisi. Tegakkan tempat duduk. Kalau sudah bersedia, mulakan pemanduan anda. Jom kita jalan-jalan sambil dengar Tawa FM.
1: Saat permainan memasuki minit-minit terakhir, negara manakah bakal muncul juara? Dan negara mana pula terpaksa akur?

0: hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Dengarkan himpunan lagu-lagu rock terbaik. Kita
2: setiap hari bermula 12:30 hari. Menerusi
3: Zon Janji
2: Rock.

Bersama dengan Lipan Bara menerusi lagu seirama Aman Santosa. Dan dengan akhirnya lagu itu tadi, saudara, sampai di sini saja hiburan lagu rock kita untuk tengah hari ini. Apapun, insyaAllah anda kadang bersama-sama menerusi hiburan lagu-lagu rock lagi pada masa lain, masa dan juga lain ketika. James Pengiran mengucapkan selamat petang bagi jadi berkasih James. Sahabat kita di Facebook Tawa FM. Apapun, insyaAllah menerusi sisa masa yang ada ini setengah jam ya. Segala ke jam 3 petang kita kada teruskan hiburan lagu back to back tanpa henti. Kita kada semua layan dan terus layan Tawa FM, sesempilan anda.

0: Ya, kamulah pendengar-pendengar Tawau FM. Jangan lupa untuk ikuti kami di aplikasi-aplikasi media sosial rasmi kami. Facebook, Tawau FM Station, pilihan anda. Aplikasi X, @TawauFM.
1: Instagram, @TawauFM. Dan TikTok, @TawauFM.
0: Jangan lupa juga untuk simpan nombor WhatsApp kami di
1: 019-490-3838. Jangan lupa follow dan like
0: Tawau FM, pilihan anda. Please don't stop the music.
2: Syok Layan 11 pagi hingga 3 petang.
3: Syok Layan.
4: Syok Layan.

Baik, seorang sampai di sini saja pertemuan kita berkali ini berusi beranda segmen Short Lion ya, untuk edisi Rabu 24 Jun 2026. Dan kadang-kadang semua telah pun tibur dengan pilihan lagu-lagu yang telah pun kita petarkan berusi segmen ini. Terima kasih banyak atas kesetiaan anda yang setia berbalik saya sejak pukul 11 pagi tadi. Jangan lupa surat sebentar lagi, tepat pukul 3 petang, anda akan ikuti berita Tawa FM. Dan selepas itu anda akan bersama dengan rakan Suka Selain meneruskan lagi siaran Tawa FM berusi hiburan segmen Ritma Petang sehinggalah ke 7 malam. Dan saya kami mula diri pastikan insyaAllah jangan lupa temu janji kita esok berusi hiburan segmen Ritma Petang. Dan saya kami mula diri pas ketika sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Berani untuk anda semua dan sehingga kita bersua lagi. Saya tengok anda dengan lagu terakhir Cinta Ya Ya Ya bersama dengan Ami Rais.

Anak muda itu tiada mati kerana tergelincir kakinya. Tetapi matinya anak muda itu kerana tergelincir lidahnya.

0: Nama saya Meiling. Saya suka pakai baju kurung dan suka menyambut Hari Raya Aidilfitri bersama-sama dengan kawan-kawan saya.
1: Nama saya Muhammad Hakimi. Saya memakai jipa dan doti pergi ke rumah Tevia sempena perayaan Deepavali.
2: Nama saya Abhishega dan sempena perayaan Tahun Baru Cina, saya akan memakai pakaian kegemaran saya iaitu Cheongsam.
1: Kami berbeza dari segi rupa,
0: agama dan cara hidup, tetapi kami tetap anak Malaysia.

0: indah kata, secantik bahasa. Perkataan hari ini. Air mata darah, yang bermaksud menangis dalam jangka waktu yang lama. Bersabarlah. Jika kamu menangis hingga keluar air mata darah sekalipun, ia tidak akan mengembalikan orang yang telah pergi, pujuk ayah kepada adik. Air mata darah.
1: Seindah kata, secantik bahasa.

0: setiap hari 3 petang hingga 7 malam. Hiburan maksimal. Stesen pilihan anda.
1: Santai petang bersama kami di Ritma Petang 3 hingga 7.

0: Ya, Rima Petang Tau FM, stesen pilihan anda. Assalamualaikum, selamat petang. Salam Malaysia Madani kepada semua pendengar setia Tau FM. Dari mana pun anda mendengarkan kami dan juga bersiaran bersama-sama dengan kami. Bersuara kembali kita di ruang udara dan saya Wafa Nur Farah Wafa Muhyiddin Lerf ataupun Wafanel Messi akan menemani anda untuk segmen Ritma Petang untuk edisi hari ini, hari Rabu 24 Jun 2026 bersamaan dengan 8 Muharram 1448 Hijriah. Dan terima kasih juga buat rakan saya Kayum yang telah pun menemani anda menerusi syok layan dari pukul 11 hingga 3 petang tadi, dan kini giliran pemilik suara ini pula akan menemani anda teman berteman selama 4 jam ya, menerusi Ritma Petang sehingga ke pukul 7 malam nanti. Jadi apa khabar semuanya? Wafa harapkan anda dalam keadaan yang baik-baik sahaja, yang sihat sentiasa, yang sentiasa positif kan? Untuk permudahkan apa sahaja anda lakukan ketika ini, yang sedang bekerja, selamat bekerja untuk anda. Biasalah waktu-waktu sekarang ni rasa macam mengantuk kan? Tadi sudah makan tengah hari, jadi rasa macam meneruskan pekerjaan itu rasa macam mengantuk. Pastikan anda buatlah gerakan ringkas ataupun X-break ya. Lakukan regangan-regangan tangan, goyang-goyang bahu, gerakan leher selama 2 hingga 3 minit untuk melancarkan peredaran darah kita. Berbanyakkan juga lah minum air. Segarkan badan anda dengan segelas air kosong dan elakkan minuman bergula berlebihan. Jadi kalau ada macam snack-snack sihat pun, macam buah kah atau ke kacang kah kan, bolehlah bagi tenaga segera kan, tanpa kita rasa macam lesu ataupun lenguh-lenguh gitu kan. Dan gunakan masa rehat untuk berbual sekejap dengan rakan sekerja anda atau meningkatkan mood dan juga hubungan sesama rakan. Bukan bergosip. Bergosip boleh tapi sikit-sikit je lah. Jadi lakukan X break kalau rasa macam mengantuk tu. Buat gerakan-gerakan sikit supaya kita tak rasa mengantuk. Peluang untuk kita reset balik ke tenaga kita dan juga emosi kita. Okay? Dan untuk anda yang mungkin berniaga juga, selamat berniaga untuk anda. Semoga laris manis lah ya untuk hari ini. Semanis senyuman anda, rezekinya semua dipermudahkan juga ya. Perniagaan untuk hari ini. Dan yang bekerja juga selamat bekerja. Yang memandu, hati-hati dalam pemanduan anda. Tak kira ke mana sahaja destinasi anda untuk petang ini. Semoga berjalan dengan lancar. Okay, insyaAllah. Yang sesantai di rumah juga selamat bersantai. Mungkin ada sudah seawal 3.20 minit petang ni minum petang kan? Minum petang apa tu? Boleh kongsilah bersama-sama dengan Wafa menerusi WhatsApp di 019-490-3838. Dan seperti biasa, untuk 2 jam yang pertama sehingga ke pukul 5 petang, kita akan bersama-sama menerusi seleksi di Ritma Petang. Dan kita mulakan seleksi kita dengan 2 buah lagu. Anda boleh pilih lagu daripada Ara Johari, Menjaga Jodoh Orang Lain, ataupun lagu daripada Adira Suhaimi, Sayang Orang Sama. Bersama dengan pemanggil kita, kita aktifkan talian 089-77-82-43. Ini dia pemanggil kita yang pertama. Hello. Alamak, terputus. Boleh cuba sekali lagi ya. 089-77-82-43. Lagu daripada Ara Johari, Menjaga Jodoh Orang Lain, ataupun lagu daripada Adira Suhaimi, Sayang Orang Sama. Baik, bersama dengan pemanggil kita di talian. Hello, selamat petang. Okey, boleh cuba sekali lagi. 089-77-82-43. Kalau anda buat panggilan, tiba-tiba tak ada bunyi, itu maksudnya terconnect sudah tu. Okey, kita boleh cuba sekali lagi dengan pemanggil kita. Hello, selamat petang.
1: Hello, selamat petang.
0: Selamat petang, siapa tu?
1: Ellie.
0: Ellie, buat panggilan dari mana Ellie?
1: Kampung Titingan.
0: Kampung Titingan. Okey Ellie, pilihan seleksinya yang mana satu Ellie?
1: Ara.
0: Ara Johari. Baik, terima kasih Ellie, semoga terhibur. Okay.
1: Sama-sama.
0: Bye. Itu dia bersama dengan kita Eli dari Kampung Titingan. Kita berhibur dengan lagu pilihan Eli, iaitu Ara Johari, Menjaga Jodoh Orang Lain. Terus bersama kami seleksi di Ritma Petang.
2: Macam kamu nak macam dia, seleksi 35 Isnin hingga Jumaat. Seleksi terpilih dan terbaik. Dengarkan ini, seleksi yang bukan kaleng-kaleng.

0: Ya, Seleksi Ritma Petang atau FM Station pilihan anda. Waktu sekarang sudah pun 3.27 minit petang. Kita teruskan dengan lagu seleksi kita yang seterusnya. Anda boleh pilih lagu daripada Xtrange, Itu Kamu, ataupun lagu daripada Flop Poppy, Atas Nama Cinta, di talian 0897782243 bersama dengan pemanggil kita yang seterusnya. Hello, selamat petang. Boleh cuba sekali lagi, eh? Di 0897782243 anda boleh pilih lagu daripada Xtrange, Itu Kamu, ataupun lagu daripada Flop Poppy, Atas Nama Cinta, bersama dengan pemanggil kita. Hello, selamat petang.
1: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, siapa tu?
1: Ini Din dari Brumas Kemta. Wow.
0: Din dari?
1: Brumas.
0: Okey, Din. Yeah. Okey, Din, pilihan seleksinya mana satu, Din?
1: Apa yang lagu tadi tajuknya tu, dua-dua ya?
0: Xtrange, Itu Kamu, ataupun Flop Poppy, Atas Nama Cinta.
1: Poppy lah, Atas Flop. Nama Cinta.
0: Okey, baik. Terima kasih, Din. Semoga terhibur.
1: Ya, sama.
0: Bye. Tidak bersama rakan kita, Din. Baik, kita berhibur dengan lagu daripada Flop Poppy, Atas Nama Cinta, pilihan rakan kita, Din dari Brumas. Terus bersama kami di Seleksi Ritma Petang.

0: Ya, bersama-sama dengan Flop Poppy dengan lagu Atas Nama Cinta, pilihan rakan kita dari Brumas, iaitu Din tadi ya, menerusi seleksi di Ritma Petang. Waktu sekarang sudah pun 3:33 minit petang. Kita teruskan lagi dengan lagu-lagu Nada Dakwah. Anda boleh pilih lagu daripada Mirul Hazli dengan lagunya Dengan Bismillah, ataupun lagu daripada Faizal Tahir dan juga Mirwana dengan lagu Aku Tanpa Cintamu. Di talian 0897782 untuk seleksi yang seterusnya. Baik, bersama pemanggil kita yang ketiga untuk petang ini. Hello, selamat petang.
1: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Macam suara Azmalin, ya tu? Bukan.
1: Ini Nabila di Wakubah.
0: Oh, Nabila dari Wakubah. Sorry, Nabila. Okay, Nabila, apa khabar Nabila? Sehat?
1: Sehat. DJ Wafu, apa khabar?
0: Alhamdulillah, sehat juga. Okay, Nabila, pilihan seleksinya yang mana satu, Nabila?
1: Yang kedua.
0: Baik, terima kasih Nabila. Semoga terhibur. Ya. Bye, assalamualaikum. Bye.
1: Assalamualaikum.
0: Ah, itu dah bersama rakan kita Nabila. Ingatkan tadi Azmalin, macam suara Azmalin pula kan. Sorry. Okey, saudara, sebagai makluman kita bersama, maksudnya waktu solat fardu asar bagi zon 3 meliputi lahadatul sila bukan kunak. Bersahabat sempurna tunggu dan bahagian Tawau Timur adalah pada pukul 3:37 minit petang. Manakala bagi zon 4 meliputi bandar Tawau, Balung, Merutai, Kelabakan dan kawasan Tawau Barat. Maksudnya waktu solat fardu asar adalah pada pukul 3:40 minit petang. Diteruskan setiap bersama dengan Tawau FM, stesen pilihan anda. Kita akan kembali untuk seleksi di Ritma Petang selepas memberi laluan kepada azan asar sebentar saja lagi. Dan kita berhibur dengan lagu pilihan daripada Nabila. Ini dia Faizal Tahir dan juga Mirwana, Aku Tanpa Cintamu, versi seleksi di Ritma Petang.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Setiap manusia memiliki sekeping hati, dan di dalamnya lah letaknya ketenangan, kebahagiaan dan kepuasan hidup seorang manusia. Justru bagaimanakah hati ini ingin mencapai ketenangan yang sebenar? Hati sama seperti seekor ikan yang akan dapat berenang dengan selesa apabila berada di dalam air. Saat dikeluarkan daripada air, ikan tersebut akan menggelupur dan kian lama kian menjumpai nafas terakhirnya. Justru itu, marilah bangunkan hati, hidupkan hati dengan punca ketenangan yang sebenar, dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah menyebut dalam Al-Quran, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, hanya senya dengan mengingati Allah hati akan menjadi tenang.
1: Firman Allah Subhanahu wa taala, hafizu 'ala as-salawati was-salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin, yang bermaksud peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta iaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Dengan nama Allah yang tidak memudaratkan bersama namanya oleh sesuatu di bumi dan di langit, sedangkan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
2: Kepada kaum muslimin dan muslimat, Tau FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar. Dan maksudnya waktu solat fardu maghrib nanti adalah pada pukul 6.24 minit petang.
3: Radio Malaysia, Tau FM, pilihan anda.
4: Petikan dari 40 hadis Imam Nawawi.
5: Daripada Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh baginda daripada Allah Subhanahu wa taala bersama bahawa dia berfirman, "Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan ke atas diriku kezaliman dan aku jadikannya di kalangan kamu sebagai suatu perkara yang diharamkan. Maka janganlah kamu saling zalim-menzalimi. Wahai hamba-hambaku, kamu semua sesat kecuali orang yang aku hidayahkannya. Maka hendaklah kamu meminta hidayah dariku. Wahai hamba-hambaku, kamu semua lapar kecuali orang yang aku beri makan. Maka hendaklah kamu meminta makan daripadaku, niscaya aku akan berikan kamu makan. Wahai hamba-hambaku, kamu semua telanjang kecuali orang yang aku berikannya pakaian. Maka hendaklah kamu meminta pakaian daripadaku, niscaya aku akan berikan kamu pakaian. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kamu bersalah siang dan malam dan aku mengampunkan semua dosa. Maka mintalah keampunan daripadaku, niscaya aku akan ampunkan kamu. Wahai hamba-hambaku, selama-lamanya kamu tidak akan mampu memudaratkan aku sehingga kamu boleh memudaratkan aku. Wahai hamba-hambaku, dan selama-lamanya kamu tidak akan mampu memberi manfaat kepada aku sehingga kamu boleh memberi manfaat kepada aku. Wahai hamba-hambaku, sekiranya orang-orang yang terdahulu dan terkemudian daripada kamu, manusia dan jin di kalangan kamu, sekiranya mereka semuanya mempunyai hati bertakwa umpama hati orang yang paling bertakwa di kalangan kamu, niscaya hal itu tidak menambahkan apa-apapun dalam kerajaanku. Wahai hamba-hambaku, sekiranya orang-orang yang terdahulu dan kemudian dari kamu, manusia dan jin di kalangan kamu, sekiranya mereka semua mempunyai hati jahat umpama hati orang yang paling jahat di kalangan kamu, niscaya hal itu tidak mengurang cacatkan apa-apapun dalam kerajaanku. Wahai hamba-hambaku, sekiranya orang-orang yang terdahulu dan terkemudian dari kamu, manusia dan jin di kalangan kamu, sekiranya mereka berhimpun di suatu tempat lalu mereka meminta daripadaku, yaitu meminta sesuatu pemberian, lantas aku kurniakan setiap orang dari kalangan mereka permintaannya, niscaya hal itu tidak mengurangkan sedikit pun apa-apa yang ada di sisiku, kecuali umpama berkurangnya air laut apabila dicelupkan sebatang jarum. Wahai hamba-hambaku, bahwa sesungguhnya hanya amalan kamu yang aku akan perhitungkannya bagi kamu, kemudian aku sempurnakan pembalasannya. Maka barang siapa yang mendapat kebaikan, maka hendaklah dia memuji Allah, dan barang siapa yang mendapat selain kebaikan, maka janganlah dia mencela kecuali mencela dirinya sendiri.
4: Petikan dari 40 hadis Imam.

0: Info Subang hari ini.
1: Assalamualaikum dan salam sukan. Info sukan kembali lagi edisi hari ini, Rabu 24 Jun 2026. Dan kita melakukan dahulu berita sukan badminton. Pemain bergu lelaki negara Man Wei Chong memilih untuk meletakkan kepercayaan penuh kepada perancangan ketua jurulatih Harry Iman Pir Ngadi meskipun terpaksa memulakan semula perjalanan kariernya bersama pasangan baharu Soh Wu Yik. Pemain berusia 26 tahun itu mengakui keputusan merombak gandingan sedia ada bukan sesuatu yang mudah untuk diterima. Namun beliau percaya langkah berani dilakukan barisan kejurulatihan itu mempunyai tujuan lebih besar menjelang kelayakan Sukan Olimpik Los Angeles 2028, LA28. Menurut Wei Chong, pengalaman luas dimiliki Harry dalam melahirkan pasangan bertaraf dunia menjadi faktor utama yang membuatkannya yakin dengan keputusan berkenaan. Wei Chong yang sebelum ini membentuk gandingan mantap bersama Ti Kai Woon mengakui hanya mengetahui mengenai perubahan pasangan itu pada saat akhir namun tidak melihatnya sebagai sesuatu yang perlu dipersoalkan. Sebaliknya, beliau memilih untuk memberi tumpuan kepada persiapan bersama Wu Yik yang juga pemenang dua pingat gangsa Olimpik. Katanya peluang bergandingan dengan antara pemain beregu terbaik negara itu adalah sesuatu yang amat dihargai. Berita sukan seterusnya. Berbasikal, remaja Malaysia JCM bakal memperkenalkan penyertaan pasukan jemputan antarabangsa dalam beberapa siri kejohanan sebagai langkah penting dalam pembangunan sukan berbasikal negara. Majlis Sukan Negara MSN hari ini memaklumkan inisiatif itu dijangka meningkatkan standard persaingan dalam kalangan atlet tempatan di samping memberi pendedahan lebih luas kepada pelumba muda negara untuk bersaing dengan atlet luar negara dalam suasana pertandingan bertaraf antarabangsa. MSN memaklumkan langkah itu adalah sebahagian daripada usaha berterusan

0: SCM untuk memperkukuh peranannya sebagai platform utama pembangunan bakat sukan berbasikal negara melalui penganjuran kejohanan yang lebih kompetitif dan berimpak tinggi. Kenyataan itu turut memaklumkan JCM komited memperluaskan penyertaan kelab berbasikal dari seluruh negara. Yakin ia akan memperkukuh ekosistem pembangunan sukan berbasikal tempatan. Selain membuka ruang luas kepada bakat baharu untuk diketengahkan melalui platform pertandingan berkualiti dan tersusun. Terdahulu, JCM sudah menganjurkan 4 siri perlumbaan yang merangkumi 2 kejohanan track di Velodrome Nasional di Nilai Negeri Sembilan serta 2 kejohanan lebuh raya di Langkawi, Kedah dan Jeli, Kelantan bagi tempoh Januari hingga Jun tahun ini. JCM adalah program pembangunan sukan berbasikal yang diperkenalkan secara rasmi pada Mac 2016 di bawah Kementerian Belia dan Sukan KBS yang diselia oleh MSN. Seterusnya, berita Piala Dunia FIFA 2026. Colombia mengesahkan tempat ke pusingan 32 terbaik Piala Dunia 2026 dengan satu perlawanan masih berbaki selepas mencatat kemenangan 1-0 ke atas DR Congo dalam aksi kumpulan K. Gol tunggal perlawanan dijaringkan Daniel Munoz selepas pasukan Amerika Selatan itu berdepan tentangan sengit sepanjang perlawanan. Kemenangan itu membolehkan Colombia mengumpul 6 mata daripada 2 perlawanan dan mengesahkan kemarahan ke peringkat kalah mati sebelum aksi terakhir kumpulan menentang Portugal yang membelasah Uzbekistan 5-0 awal pagi tadi. Sementara itu, DR Congo kekal dengan 1 mata dan perlu mendapatkan keputusan positif menentang Uzbekistan untuk terus menghidupkan peluang mereka mara ke pusingan seterusnya. Colombia menguasai sebahagian besar perlawanan dan mencipta lebih banyak peluang, namun berkali-kali dinafikan penjaga gol DR Congo Lionel Mbassi yang melakukan beberapa aksi cemerlang untuk menafikan percubaan daripada James Rodrigo, Luis Diaz dan John Arias. Gol yang dicari akhirnya hadir pada minit ke-76 apabila hantaran Juan Quintero menemui Munoz yang melakukan larian ke dalam kotak penalti sebelum melepaskan rembatan yang menyaksikan bola tertampan pemain lawan sebelum menerjah jaring. Info sukan seterusnya. Peraturan baharu Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA yang meletakkan rekod pertemuan sesama sendiri sebagai penentu pertama kedudukan kumpulan mula memberi impak besar pada Piala Dunia 2026 apabila beberapa pasukan sudah mengesahkan status juara kumpulan dan ada yang tersingkir lebih awal. Sebelum ini, perbezaan jaringan menjadi kriteria utama untuk memisahkan pasukan yang berkongsi mata sekaligus membuka ruang kepada perubahan kedudukan sehingga aksi terakhir peringkat kumpulan. Namun kali ini, FIFA mengutamakan keputusan pertemuan sesama sendiri sebelum mengambil kira perbezaan jaringan, jumlah gol, rekod disiplin dan ranking dunia. Perubahan itu menyaksikan 4 pasukan iaitu Meksiko, Amerika Syarikat, Jerman dan Argentina sudah mengesahkan kedudukan teratas kumpulan masing-masing walaupun masih berbaki 1 perlawanan. Kesemua pasukan berkenaan memiliki kelebihan 3 mata ke atas pencabar terdekat yang tidak lagi mampu memintas mereka kerana tewas dalam pertembungan langsung. Dalam masa sama, Haiti, Turki, Tunisia, Jordan dan Panama turut menjadi mangsa awal sistem baharu itu apabila tersingkir walaupun secara matematik masih mampu mengutip mata pada aksi terakhir. Mereka kini ketinggalan 3 mata di belakang pencabar terdekat, namun kekalahan dalam pertemuan sesama sendiri menyebabkan peluang untuk mara sudah tertutup. Bagaimanapun, perebutan untuk mengisi 8 slot pasukan terbaik ketiga terbaik masih terbuka luas dan dijangka berlarutan sehingga tamat aksi terakhir peringkat kumpulan pada Ahad ini. Buat pertama kali sejak Piala Dunia 1994, pasukan yang menamatkan saingan di tangga ketiga kumpulan tidak semestinya tersingkir kerana format 48 pasukan membenarkan 8 pasukan ke tempat ketiga terbaik mara ke pusingan 32 terbaik. Situasi itu bermakna perbezaan jaringan dan jumlah gol masih memainkan peranan penting dalam menentukan pasukan yang akan meneruskan cabaran. Malah hanya satu perlawanan membabitkan Amerika Syarikat dan Turki dalam kumpulan D dianggap tidak lagi memberi kesan kepada kedudukan keseluruhan, manakala baki aksi lain masih mempunyai implikasi terhadap perebutan tiket kepusingan kala mati. Peraturan baru itu sekaligus mengubah landscape persaingan peringkat kumpulan dan menjadikan setiap pertemuan sesama sendiri lebih penting berbanding sebelum ini. Demikian info sukan siaran untuk hari ini. Info sukan akan bersama-sama anda setiap Isnin hingga Jumaat pukul 4 petang dalam Ritma Petang. Dan ikuti rancangan-rancangan khas perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa sejuta sorakan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
1: Info sukan hari ini. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Tahukah anda, satu daripada tiga rakyat Malaysia berisiko mengalami masalah kesihatan mental? Dalam kalangan remaja berusia 16 hingga 24 tahun, lebih 25% mengalami tekanan, keresahan dan kemurungan. Lebih membimbangkan, hanya 33% calon SPM 2025 didapati berada pada tahap kesihatan mental yang normal. Masalah kesihatan mental bukan kelemahan. Ia adalah isu kesihatan yang perlu diberi perhatian. Jika anda berasa tertekan, cemas atau hilang harapan, anda tidak keseorangan. Dapatkan bantuan. Berbicaralah dengan keluarga, rakan atau pakar kaunseling dan pakar kesihatan mental.
1: Tahukah anda, cuaca panas dan kering yang kita alami ketika ini adalah kesan permulaan fasa El Nino paling panas dijangka sehingga pertengahan Jun ini, di mana akan meningkatkan risiko kemarau, jerebu dan paras air sungai akan menyusut. Kesannya kepada kesihatan kita, merasa cepat letih, susah fokus dan mudah marah. Apa yang perlu kita lakukan? Kurangkan aktiviti luar. Jika ingin melakukan aktiviti luar, lakukan selepas pukul 4 petang. Banyakkan minum air, jimatkan penggunaan air, elakkan pembakaran terbuka, sentiasa periksa air dan minyak hitam kenderaan.
2: Perhatian kepada pendengar-pendengar setia Tawau FM. Anda telah tiba ke destinasi seleksi. Sila pilih satu lagu yang anda inginkan. Antara ini,

0: cantik ka na.
1: Dan 0897-7782-43 dan nyatakan lagu pilihan anda. Seleksi di Ritma Petang Tawau FM. Pilihan anda.
2: Waktu sekarang sudah pun 4:48 minit petang. Kita kembali semula meneruskan seleksi kita di jam yang kedua ini. Berbaki lebih kurang 12 minit lagi, kita akan ikuti utama 5 petang sebentar saja lagi. Dan selepas itu di jam yang ketiga hingga jam yang terakhir, kita akan berhibur dengan lagu-lagu retro di zone retro di Ritma Petang ya. Baik, lagu seleksi kita yang seterusnya, anda boleh pilih lagu daripada Fauzia Gambus, Young G, Daniel Coyle dan Wuguan dengan lagunya Si Dayang Indung, ataupun lagu daripada Larry Boy, Cukup-cukuplah, bersama dengan pemanggil kita di talian pada ketika ini. Hello, selamat petang. Okey, boleh cuba sekali lagi ya. 0897-7782-43. Kita buka talian untuk anda pilih lagu di antara Si Dayang Indung ataupun Cukup-cukuplah untuk artis tempatan Sabah. Baik, kita bersama dengan pemanggil kita di talian pada ketika ini. Hello, selamat petang.
3: Ya, selamat petang juga.
2: Selamat petang, Kak Anis ke tu?
3: Ya,
2: betul. Kak Anis, apa khabar Kak Anis? Sihat?
3: Alhamdulillah, dia jawab okey.
2: Alhamdulillah, sihat juga. Okey Kak Anis, pilihan seleksinya yang mana satu Kak Anis?
3: Sorry, apa lagunya?
2: Oh, lagu Si Dayang Indung ataupun Cukup-cukuplah.
3: Cukup-cukuplah.
2: Okey. Terima kasih Kak. Semoga terhibur.
3: Terima kasih kembali. Bye. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Baik, kita akan terhibur dengan lagu pilihan rakan kita Anis di Kuna. Ini dia bersama-sama dengan Larry Boy, Cukup-cukuplah. Cukup-cukuplah. Terus bersama kami di Seleksi Ritma Petang.

Bantuan bersasar tepati keperluan rakyat. Pelaksanaan budi diesel tidak beri kesan fiskal tambahan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang.

0: Bantuan secara bersasar disalurkan mengikut tahap keperluan penerima. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan menjelaskan jumlah bantuan ditentukan berdasarkan beberapa kriteria termasuk bilangan tanggungan dalam sesebuah isi rumah. Sementara itu, bagi memastikan program Budi Disel berjalan dengan baik, Kementerian Kewangan mengambil pendekatan terbuka dalam menerima sebarang cadangan. Datuk Seri Amir Hamzah berkata, sebarang keputusan termasuk isu penambahan kuota perlu dibuat berdasarkan data penggunaan sebenar. Menurutnya, pengalaman pelaksanaan subsidi bersasar sebelum ini, termasuk bagi sektor e-panggilan, menunjukkan kerajaan sentiasa bersedia membuat pelarasan berdasarkan data penggunaan sebenar. Dalam hal itu, Timbalan Menteri Kewangan Leo Chin Tong memberi jaminan pelaksanaan Budi Disel bermula Rabu depan tidak akan memberi sebarang kesan fiskal tambahan kepada perbelanjaan subsidi keseluruhan kerajaan.
1: There's no expansion of subsidy program. Basically, we are now putting everything, including diesel, under the Budi framework. So previously, since 2024, diesel user were given 200 ringgit as subsidy, and later on plus another 200 ringgit. Now, we are no longer giving cash subsidy, we're putting everything under the Budi framework. The point is that we're putting all this together because technology has proven that, and we have seen it with Budi 95, we are able to ensure that Malaysians get subsidized petrol for quantity, foreigners won't get it.
0: Leo Chin Tong. Malaysia sudah bersedia menghadapi sebarang kesan fenomena El Nino terhadap sektor pertanian dan bekalan makanan. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, amaran awal akan dikeluarkan kepada rakyat sekiranya berlaku cuaca panas yang ketara. Kementerian juga akan memantau kesannya terhadap pengeluaran hasil pertanian, terutamanya sayur-sayuran. Menurut beliau, Malaysia turut bersedia bekerjasama dengan negara-negara ASEAN bagi memastikan bekalan makanan terus mencukupi sekiranya berlaku gangguan pengeluaran hasil pertanian secara mendadak. Dalam pada itu, Datuk Seri Muhammad memberi jaminan bekalan makanan negara ketika ini berada dalam keadaan stabil.
2: Bekalan makanan sekarang stabil insyaAllah sampai ke bulan Disember akan datang. Dan kita akan membuat pengumuman-pengumuman awal pada netizen jika berlaku perubahan mendadak. Buat masa ini dia tidak akan berlaku perubahan mendadak. Kita harap perangan antara Israel, Amerika dan Iran itu akan reda. Kita haraplah kalau reda dia akan kembali stabil.
0: Datuk Seri Muhammad Sabu.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Ikuti siaran secara langsung semua siaran radio dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik secara percuma melalui laman web rtmklik.rtm.gov.my dan aplikasi RTM Klik. TV 1, TV 2, saluran OK, berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dan dengarkan lebih 30 saluran radio RTM di mana jua. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. RTM, teman setia anda.

Setiap jaringan ada kisahnya. Setiap perlawanan ada debarannya. Radio RTM membawakan sorotan aksi menarik, perkembangan pasukan kegemaran dan pelbagai fakta eksklusif dari Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti semuanya hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan. Mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

0: setiap hari 5.20 minit petang hingga 7 malam di Radio Malaysia Tawau FM.
1: Ya, itu tadi hiburan bersama-sama dengan Datuk Jamal Abdillah dengan lagunya Di Sudut Kamar Hatiku sebagai pembuka Zon Retro di Ritma Petang kita untuk edisi hari ini 24 Jun 2026 bersamaan dengan 8 Muharram 1448 Hijriah ya. Waktu sekarang sudah pun 5.29 minit petang. Assalamualaikum, selamat petang kepada semua pendengar setia Tau FM dari mana pun anda mendengarkan kami dan juga apa yang anda lakukan ketika ini. Kita sedang memasuki Zon Retro bersama-sama dengan saya Wafa di jam yang ketiga ini untuk segmen Ritma Petang. Dan seperti biasalah kita akan berhibur dengan lagu-lagu retro tempatan dan juga antarabangsa yang pernah menjadi kegilaan suatu ketika dahulu dan masih lagi diminati sehingga kini. Kepada anda yang memandu, hati-hati dalam pemanduan anda yang tengah hadap jam tu, tenang-tenang ya. Besok babe, kami di TFM akan sentiasa menemani anda dengan lagu-lagu retro, lagu-lagu 60-an, 70-an, 80-an dan juga 90-an ataupun di awal 2000-an akan menghiburkan anda untuk 2 jam yang terakhir ini. Dan anda juga boleh hantarkan salam-salam ucapan anda juga menerusi WhatsApp kami di 019-490-3838. InsyaAllah akan bacakan dari semasa ke semasa ucapan-ucapan anda. Di WhatsApp kita ada Salim Isa, ada Abang Timbul, ada Amanhan. Terima kasih kerana sudah menghantarkan salam ucapan, nanti Abah akan bacakan, okey? Tapi mari kita dengarkan dahulu. Ini dia ulangan Tak Tahu Tanyalah Mr. B untuk edisi hari ini.
2: Tak tahu, tanyalah Mr. B. Tak tahu, tanyalah Mr. B. Zah.
3: Ha, Man.
2: Ini bah, ada kawan ku ni.
3: Laju pula kau ni ya.
2: Iyalah.
3: Kawan ke
2: cantik bah kawan.
3: Kawan ke kekasih.
2: Kawan. Dia ni non Muslim. Dia ni non Muslim sebenarnya. Dia pernah bertanya bah sebenarnya.
3: Kenapa?
2: Dia selalu macam dia ni macam ada perasaan ingin mengenali Islam.
3: Oh, dia suka.
2: Dia macam suka dengan Islam.
3: Jadi
2: dia ni iyalah. Non-Muslim kan, dia macam yalah, kita doakan supaya dapat hidayah lah. Dia macam ada rasa-rasa macam, kalau saya rasa kan dia macam ada
3: berminat
2: masuk Islam. Berminat untuk masuk Islam bang. Tapi dia ni macam bertatu bang.
3: Macam ya.
2: Dia ada macam pernah tertanya lah. Dia macam tiba-tiba bertanya, bilangnya kalau saya masuk Islam kan, macam mana dengan tatu saya?
3: Apa yang mau dibuat kan, macam mau dihapuskan atau biarkan kan? Kita tanya lah Mr. B.
2: Jadi macam mana tu
3: Mr. B? Macam mana
4: kalau saya sebenarnya? Boleh tanya kawan Kasman ya. Di mana tatuknya Man? Di mana tatuknya?
2: Di lengan.
4: Oh, di lengan. Nasib baik di lengan lah. Aku takut dah jawab tempat lain.
3: Lengan.
4: Jadi sebenarnya hukum hakam ni dalam Islam ni bermula apabila kita sudah memeluk agama Islam. Jadi kalau yang belum beragama Islam, dia tidak tertakluk lagi kepada hukum hakam Islam. Tetapi kalau persoalannya tadi, kalau dia sudah memeluk Islam, kan? Jadi kalau sudah dia masuk Islam, hukum bertatu dalam Islam tu memang jelas-jelas haram. Ya. Jadi persoalan untuk menghilangkan tatu ni sebenarnya tengok kepada jenis tatu tu. Kalau tatu tu memang jenis yang tidak boleh dihilangkan, dan kalau dihilangkan dia akan membawa mudarat dan meninggalkan kesan yang mengaibkan kepada tubuh. Ada kan?
3: Ada.
4: Maksudnya dia mungkin akan kulitnya apa, mudarat ke, dia macam ada kesan kan, terbakar kan? Maka tidak perlu untuk dihapuskan. Tidak perlu untuk dihapuskan, cukup untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi mungkin ada tatu-tatu yang sekarang macam-macam buat tatu kan, ada yang jenis mentanam, ada jenis di luar saja. Maka kalau tatu itu boleh dihapuskan, hapuskan. Tapi kalau tidak boleh sampai mudaratkan, maka tidak perlu untuk dihapuskan. Cukup sekadar begitu. Tapi jangan kita tayang-tayang pula. Sebab ada tren juga sekarang, orang-orang yang sudah berhijrah kan, sebelum ni dia bertatu, tapi dia tayangkan tatunya dengan gah. Dia cakap, oh aku dulu begini. Dia tidak boleh. Kalau boleh, tatu yang sudah lama tu kita cuba untuk tutup. Jangan kita cuba untuk tayangkan semula. Sebab
3: kalau
4: dia macam
3: tatu yang di muka tu,
4: tatu di muka tu memang kita tidak boleh. Memang tak boleh buat apa-apa boleh lagi kan. Sebab memang ada kan, ada yang bertatu di muka. Jadi kita harap Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan kesalahan kita yang lalu, dan mudah-mudahan untuk akan datang jangan lagi tambah tatu. Mana kalau tatu yang gula-gula getah dulu tu, budak-budak tu kan, katun-katun.
2: Tak tahu,
5: Tanyalah Mr. B.
4: Dengarkan Tau FM setiap hari bersama saya Mr. B mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
5: Tak tahu, tak tahu, tak tahu, tanyalah Mr. B. Tak tahu, tanyalah Mr. B.
0: Lagu-lagu yang menggamit kenangan anda.
5: Kimas kembali memori silam. Semuanya anda boleh dengarkan menerusi Zone Retro.

0: Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Baik, ingin dikongsikan kepada anda jadual perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 untuk hari Khamis 25 Jun 2026 pada hari esok ya. Bermula 6 pagi untuk Grup C, Scotland akan bertembung bersama-sama dengan Brazil dan anda boleh tonton di Sukan Plus. Dan juga untuk Grup A, esok Czechia dan juga akan bertembung Mexico ya pada pukul 9 pagi. Dan untuk Grup B pula, Bosnia dan Herzegovina akan menentang Qatar pada pukul 12 tengah hari. Dan untuk stage untuk first stage bagi Grup C pula, Morocco akan bertembung Haiti pada pukul 6 pagi. Anda boleh tonton di TV OK. Dan untuk Grup A pula, kita ada South Africa akan bertembung bersama-sama dengan Korea, Republic of Korea pada pukul 9 pagi. Dan untuk Switzerland akan bertembung dengan Canada pada pukul 12 tengah hari. Anda boleh tonton tiga perlawanan ini di TV OK ataupun RTM Click ya. Jadi ada dua ya, ada dua saluran anda boleh tonton di Sukan Plus dan juga TV OK dan juga RTM Click. Jadi anda boleh tonton, saksikan perlawanan ya secara langsung Piala Dunia FIFA 2026 di TV OK dan juga Sukan Plus dan juga penstreaman langsung di RTM Click. Dan RTM menyiarkan semua 104 perlawanan dengan 94 perlawanan disiarkan secara langsung, manakala 10 perlawanan secara tertunda. Itu yang dapat dikongsikan kepada anda. Satu suara, satu jiwa untuk Piala Dunia FIFA 2026. Baik, waktu sekarang sudah pun 5.50 minit petang. Kita membaca lagi ucapan daripada rakan-rakan kita menerusi WhatsApp Tawau FM. Kita ada Aman Han, katanya nama diberi salam Malaysia Madani untuk DJ Wafal Lerf. Dan juga Assalamualaikum, selamat bertugas di Konti. Dari sini Kampung Baginda Keningau mengucapkan selamat petang kepada semua pendengar setia. Semoga ceria sentiasa, katanya. Dan ada pantun di petang yang panas ini. Oh, panas ya di sana eh. Kalau hendak membeli cermin, belilah cermin tembus cahaya. Kalau awak menjadi pemimpin, jadilah pemimpin lurus bicara. Buat DJ senyuman, itu satu sedekah. Ingat pesan, jangan nakal-nakal. Gitu ya. Terima kasih rakan kita Aman Han. Kita ada juga Abang Timbul dari Batu Tiga Jalan Apas, Tawau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat petang semua rakan-rakan Tawau FM. Juga buat adik Man sekeluarga di Takada, keluarga di Batu Enam Jalan Apas, semualah yang mengenali diri Timbul. Buat DJ Wafan juga juru teknik, selamat bertugas. Terima kasih Abang Timbul. Kita ada juga Salim Isa Salasaini dari Tamako Dua Lahad Datu. Assalamualaikum Wafa. Waalaikumsalam, apa khabar? Alhamdulillah sihat ya. Salam Malaysia Madani, salam ritma petang buat semua rakan-rakan yang sedang minum-minum kopi. Ayuh kita layan Tau FM, katanya. Tak lupakan juga kawan-kawan Om Sidik, Simon, Rafael, Berek, Kera Frances, Kano Salasaini. Dan untuk Wafa, selamat bertugas. Kalau balik nanti hati-hati, I love Tawau FM, love juga. Dan Makcik Suri juga, assalamualaikum, selamat petang DJ Wafa. Waalaikumsalam, selamat petang Cik Suri. Bertugas balik nanti hati-hati ya, selamat bertugas, katanya. Balik nanti balik hati-hati. Terima kasih, terima kasih untuk pesanannya Makcik Suri. Kita ada juga Fadli Zainal. Assalamualaikum, selamat petang sis. Waalaikumsalam, rakan kita Fadli Zainal dari Felda Umas. Dan juga katanya kepada DJ dan pendengar Tau FM, ucapan tu balik-balik juga mau masuk radio. Oh, begitukah? Terima kasih Fadli Zainal. Zainal ya. Itu ucapan dari rakan kita Fadli Zainal. Jadi terus hantarkan salam-salam petang anda melalui WhatsApp kami di 0194903838. Insyaallah akan bacakan dari semasa ke semasa ucapan-ucapan anda. Dan di jam yang seterusnya nanti kita akan dengarkan Kemuliaan Al-Amin dan kita akan berhibur lagi dengan lagu-lagu retro di ritma petang. Ini dia lagu hiburan bersama-sama dengan Shima, Setelah Aku Kau Miliki. Terus bersama kami di Tau FM, stesen pilihan anda.

0: Jika anda menjadi saksi atau mangsa kejadian penderaan, pengabaian dan pembuangan bayi, hubungi talian kasih 15999 atau WhatsApp 019-261-5999 bagi bantuan perlindungan, perkhidmatan kaunseling termasuk kes buli dan bimbingan masalah sosial remaja. Hubungi talian bebas tol ini yang beroperasi 24 jam. Talian kasih 15999 atau WhatsApp 019-261-5999.
1: Buli bukan gurauan dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati,

Hai, assalamualaikum semua. Saya Azharina Azhar. Jangan lupa untuk terus mendengar Zone Retro pada jam 5:30 petang setiap hari hanya di Tawau.

Ya, bersama-sama dengan Liza Hanim dengan lagu Gelisah Mimpi membawa kita ke waktu 6.12 minit petang pada ketika ini di jam yang keempat, iaitu jam yang terakhir menerusi Zone Retro bersama-sama dengan saya, Wafa. Baik, ingin dikongsikan kepada anda ya. Iaitu berkaitan dengan ketibaan jemaah haji, operasi haji tanah air OHTA Labangan Terpantau akan bermula 27 Jun 2026 pada hari Sabtu sehingga 30 Jun 2026 pada hari Selasa, dan operasi haji ini melibatkan ketibaan jemaah haji dari daerah Tawaf dan juga daerah Sempurna ya. Jadi para waris dan juga keluarga jemaah haji disarankan agar tidak berhimpun beramai-ramai di kawasan lapangan terbang Tawaf bagi mengelakkan kesesakan. Dan kepada orang awam dan juga penumpang di lapangan terbang Tawau, mohon bertimbang rasa dan memberikan kerjasama sepanjang operasi haji berjalan dan patuhi arahan pihak berkuasa, terutama dalam kalangan dalam kawalan lalu lintas dan juga ketenteraman awam. Dan semoga operasi berjalan lancar juga selamat, dan juga kepada jemaah haji selamat kembali dan didoakan semoga beroleh haji yang mabrur, amin ya. Itu dapat dikongsikan kepada anda yang mungkin ada keluarganya kan yang akan tiba di lapangan terbang, iaitu antara pesanan ya akan dibawakan kepada anda. Okey. Ya, waktu sekarang sudah pun 6.14 minit petang. Ingin juga dikongsikan kepada anda berkaitan dengan puasa di bulan Muharram adalah salah satu amalan sunnah paling utama setelah Ramadan kan. Yang paling dianjurkan ialah puasa pada tanggal 9 Muharram iaitu Taswa, dan juga 10 Muharram Ashura pada tahun 2026 jatuh pada 9 Muharram 24 dan juga 25 Jun menurut kalender ni. Dan buat mereka yang ingin berpuasa untuk puasa Ashura bagi keutamaan ni, puasa pada bulan Muharram, puasa Ashura itu 10 Muharram dapat menghapus dosa kecil setahun yang lalu sebagaimana yang disebut dalam hadis riwayat Muslim. Dan untuk puasa Taswa pula 9 Muharram dilakukan untuk membezakan dari Yahudi yang hanya berpuasa pada 10 Muharram. Jadi disarankan juga berpuasa pada 11 Muharram atau memperbanyak puasa lain sepanjang bulan, kerana Muharram adalah bulan Allah yang dimuliakan. Jadi semoga bermanfaat kepada anda yang ingin berpuasa, sama puasa untuk anda, semoga dipermudahkan semuanya insyaAllah. Okay? Dan sebagai makluman kita bersama, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi rakan-rakan yang berada di zon 3 meliputilah Hadatu, Sila Bukan Kunak, Sahabat Sempurna, Tungku, dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya adalah pada pukul 6.22 minit petang. Dan pada rakan-rakan yang berada di zon 4 meliputi Bandar Tawau, Balung Merotai, Kalabakan dan kawasan Tawau Barat, maksudnya waktu solat fardu maghrib adalah pada pukul 6.24 minit petang. Kita teruskan setia bersama dengan Tawau FM, stesen pilihan anda. Kita akan kembali untuk zon retro di 5 petang selepas memberi laluan kepada azan maghrib sebentar saja lagi.

0: لا حول ولا قوة إلا بالله. Tiada daya dan tidak ada kekuatan melainkan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir yang begitu indah, zikir yang dituturkan oleh seorang hamba ketika hatinya pasrah seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah zikir yang sangat ringkas dan pendek, tetapi di dalamnya tergabung makna seluruh tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tergabung juga di dalamnya tentang iman kepada Al-Qadar yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru tidak hairan pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijemput ke hadrat Allah dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, saat bertemu dengan Abul Anbiya, bapa kepada para nabi-nabi, yakni Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Dan pada saat itu Nabi Allah Ibrahim menuturkan kepada Rasulullah, "Wahai Muhammad, suruhlah agar umatmu banyak membaca kalimah La hawla wa la quwwata illa billah." Setiap zikir yang dilontarkan, maka sebenarnya kita sedang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dalam syurga, membina rumah-rumah di dalam syurga. Tidak hairan maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa La hawla wa la quwwata illa billah adalah merupakan perbendaharaan daripada perbendaharaan syurga. Zikir, zikir yang dituturkan yang menumbuhkan pohon-pohon syurga, zikir yang merupakan kepercayaan, keimanan terhadap Al-Qadar yang datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a, yang bermaksud, Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan solat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40.

0: العذاب والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak, dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimat, Tau FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib. Dan maksudnya waktu solat fardu isyak nanti adalah pada pukul 7.40 minit malam dan subuh pada pagi esoknya 4.46 minit pagi.
2: Radio Malaysia, Tau FM, pilihan anda.
3: Doa memohon kelapangan hati.

0: رحمة إنك أنت الوهاب.
1: Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau memisungkan hati kami sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan kurniakanlah kepada kami limpah rahmat dari sisimu. Sesungguhnya Engkau jualah Tuhan yang melimpah-limpah.
2: Saudara yang dirahmati Allah, sekarang kita ikuti dan sama-sama mendengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim serta terjemahannya. Surah Ali Imran ayat 102 hingga 103.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: يشكرون. صدق الله العظيم.
1: Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Dan berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali Allah, yakni agama Islam, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepada kamu ketika kamu bermusuh-musuhan, yakni semasa jahiliyah. Lalu Allah menyatukan di antara hati-hati kamu sehingga kamu bersepadu dengan nikmat Islam. Maka menjadilah kamu dengan nikmat Allah itu orang-orang Islam yang bersaudara. Dan kamu dahulu telah berada di tepi jurang neraka disebabkan kekufuran kamu semasa jahiliyah. Lalu Allah selamatkan kamu dari neraka itu disebabkan nikmat Islam itu juga. Demikianlah Allah telah menjelaskan kepada kamu ayat-ayat keterangannya supaya kamu mendapat petunjuk dan hidayahnya. Allah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Ustaz Hariri. Sabda Nabi SAW, sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Ayuh kita menjadi orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Mudah-mudahan kita jadi insan yang terbaik. Teruskan mendengar Tawau FM, pilihan anda.
1: Tawau FM, pilihan anda.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
1: Goes for the return. It's Neymar!
2: Dari yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Tawau. Wow.

Ya, Rimah Petang untuk FM, stesen pilihan anda. Kita dihiburkan dengan lagu daripada Left Handed dengan lagunya Ku Di Halaman Rindu. Membawa kita ke waktu 6.51 minit petang pada ketika ini. Ada satu lagi ucapan daripada rakan kita, Sis Murni. Assalamualaikum DJ Wafa, selamat petang. Waalaikumsalam, selamat petang juga rakan kita Sis Murni. Selamat menjalankan tugas. Terima kasih untuk ucapannya, Sis Murni. Dan itu nampaknya antara ucapan rakan-rakan kita menerusi WhatsApp Tau FM. Terima kasih banyak-banyak untuk anda yang sudah pun sudi bersama-sama dengan saya Wafa sehingga ke waktu kini. Dan kita telah tiba di penghujung rancangan retro di Rumah Petang untuk edisi hari ini 24 Jun 2026. Dan terima kasih buat kesetiaan anda bersama dengan Tau FM dari seawal pukul 6 pagi hinggalah sekarang. Dan juga insyaAllah selepas ini anda akan terus mendengarkan sambung siar ke Sabah FM. Dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi pada hari dan waktu yang lain. Esok seperti biasa, rentak pagi, syok lain dan juga Rumah Petang akan bersama-sama dengan anda menerusi siaran Tawau FM. Dan salam saya untuk anda semua. Terus sebarkan aura-aura positif kepada orang-orang sekeliling anda. Jaga mata, jaga telinga, jaga mulut, jaga hati dan juga jaga jari. Pertinggalkan anda dengan lagu daripada Celine Dion dan juga Stevie Wonder. Ini dia Overjoy, lagu yang dikeluarkan pada tahun 1985. Selamat malam semua. Sampai kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Tawau.
1: Hey, ya, kamulah pendengar-pendengar Tawau FM. Jangan lupa untuk ikuti kami di aplikasi-aplikasi media sosial rasmi kami. Facebook, Tawau FM Station, pilihan anda. Aplikasi X, @TawauFM.
2: Instagram, @TawauFM. Dan TikTok, @TawauFM.
1: Jangan lupa juga untuk simpan nombor WhatsApp kami di
2: 019-490-3838. Jangan lupa follow dan like
1: Tawau FM, pilihan anda. Please don't stop the music.
2: Terima kasih kerana mendengarkan Tawau FM sehingga 7 malam. Tawau FM Radio.

Ya, kembali bersama dengan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Ha, kau satu-satunya. Ha, itulah. Bila kita ada kawan pun, bila kita fikir kawan itulah satu-satunya, kalau kita susah kita nak minta tolong. Dan untuk kata-kata hari ini, bila susah dicari, bila senang lupa diri. Okay, maksudnya sikap seseorang yang hanya mencari pertolongan ataupun mengingati orang lain ketika dia dalam kesusahan. Nah, tetapi melupakan orang tersebut apabila sudah senang ataupun berjaya. Mudah lupa ni orang kan. Okay. Ungkapan ini mengingatkan kita tentang pentingnya bersyukur, mengenang budi, setia kepada sahabat dan merendah diri walau apa jua keadaan, kejayaan dan kesenangan. Tidak seharusnya menjadikan seseorang itu lupa asal usulnya. Ha, kan? Orang kata bila susah dicari, bila senang lupa pula dia. Ha, okay, ingat sahabat pendengar, bila susah dicari, jangan saja nanti bila senang kita lupa diri. Baik, terima kasih kepada rakan kita Yad Hayati, katanya selamat bertugas. Okay, terima kasih. Nak sampaikan ucapan selamat ulang tahun untuk kelahiran buat Hani Mahani. Katanya semoga diberikan keafitan, murah rezeki dan bahagia di samping keluarga tersayang. Oh, ini sahabat yang orang kata kita, bila orang kata bila senang diingat. Okey, baik. Baik, kita terus layan Sabah FM dengan lagu ini, Terlalu Istimewa, Adi Banur. Sabah FM, bagus, bahagia.

0: sedang mendengar Sabah FM. Bagus
1: bah. Mira, setiap kali awak masak, rasanya hebat. Macam mana tu?
2: Sudah tentulah Babas. Segala bentuk masakan seperti sayur, daging, ayam dan ikan ada dalam produk Babas. Selain serbuk kari ikan, daging ada adunan rempah serbuk ketumbar, rempah jintan putih, jintan manis, serbuk lada hitam, lada putih, serbuk kunyit Babas. Kita boleh masak mengikut selera kita. Segala penyediaan rempah Babas mengikut standard dan kualiti yang dijamin. Babas, rencah hidupku.
0: Simfoni
3: bersama anda di Simfoni Sabah FM.
4: Tetap di hati.

Simfoni tetap di hati. Baik, terima kasih kepada anda yang terus stream kami melalui aplikasi RTM Klik. Baik, pada pukul 7.30 minit malam nanti, kita akan dapat ikuti berita ringkas Sabah FM yang akan dibawakan terus kepada anda. Sabah FM, bagus bah.

0: kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
1: Daerah Tuaran antara daerah yang paling awal dibuka di negeri ini. Majoriti penduduk Tuaran adalah kaum Dusun dan Bajau. Menggunakan kuda sebagai ikon daerah, daerah ini yang terletak 34 km dari Kota Kinabalu berkeluasan 1,166 km persegi merupakan laluan utama bagi daerah di bahagian utara dan timur negeri Sabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar serta kawasan pantai yang cantik yang dulunya hanya terkenal di kalangan masyarakat setempat kini telah menjadi tumpuan pelancong dari dalam dan luar negara.
0: Kota Belud 101.5 FM.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan kota Kinabalu.
1: Allah SWT berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya, perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
2: Allahu Akbar.

قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Ya, Ella masih di sini bertemankan anda dalam simfoni tetap di hati. Dan sekarang ni pukul 8 malam. Okey, baik. Jangan lupa pada pukul 8.30 minit malam nanti kita akan dapat ikuti rancangan Bakat Hype terbitan Unit Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Dan juga untuk makluman anda, penerbangan balik fasa 2 Jemaah Haji Sabah akan berlangsung bermulanya esok 25 hingga 29 Jun ini melalui 6 penerbangan yang dijadualkan tiba di Kota Kinabalu bermulanya esok 25 Jun. Dan kepada ahli keluarga yang menanti kepulangan insan tersayang, sila ambil perhatian jadual ketibaan penerbangan dan rancang perjalanan anda lebih awal jika anda berada di luar Kota Kinabalu. Dan selamat pulang juga kita ucapkan kepada para jemaah haji yang mana akan tiba pada esok hari, dan semoga memperoleh haji yang mabrur dan kembali dengan selamat ke pangkuan keluarga. Baik, terus layan Sabah FM. Bagus, bah.

0: Simfoni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.
1: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan.

0: ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali, RTM Sabah pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Anda sedang mendengar Sabah

kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.

Simfoni Tetap di Hati. Baik, pada malam ini, pada pukul 9 malam, kita akan dapat ikuti berita utama 9 malam langsung dari Kota Media Angkasa Puri. Dan malam ini, Sabah FM akan diteruskan lagi dengan lebih lagu lebih santai dalam segmen Varia hingga pukul 12.30 malam. Terus layan Sabah FM. Bagus, bah.

0: Laporkan Bully di Sekolah. Anda juga mampu hentikannya. Laporkan sebarang kejadian bully di Sistem Aduan Pengurusan Awam Kementerian Pendidikan atau hubungi 03-888-49325 atau WhatsApp 014-800-9325 untuk melaporkan sebarang salah laku bully di sekolah.
1: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

Terima kasih kepada anda yang terus setia temani Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Baik, ketahuilah hidup ini tanpa teman, tanpa keluarga, hidup kita akan sunyi dan seorangan. Ella doakan moga rakan-rakan pendengar Sabah FM sentiasa sehat selalu, dan jika sekiranya anda sakit, jangan lupa untuk terus saja berjumpa dengan doktor. Ingat kata-kata ini, sentiasa bersyukur dan sentiasa menjaga hubungan antara sahabat ataupun keluarga tanpa menghilang bila senang tapi mencari bila sudah susah. Sampai jumpa lagi dalam Simfoni Tetap di Hati, Sabah FM. Bagus, bah.

0: Selamat malam, salam Malaysia Menani kepada semua pendengar-pendengar Sabah FM, tidak kira di mana juga anda berada. Anda kini sedang mendengar rancangan Bakat Hype, ada di mana-mana saja bah. Dan kami akan menemani anda setiap minggu bersiaran selama 30 minit menerusi Sabah FM. Bagus bah. Alright, bakat jemputan kita hari ini seorang gadis manis tapi tough, Heidi.
1: Sebenarnya kan, saya rasa semua bakat hype kami ini kan pemalu orangnya semua. Sangat malu kan, tiga Heidi pun dia macam, apa saya mau cakap di muka dia, dia nampak blur.
0: Oke, okay, Heidi, apa kabar Heidi?
2: Kabar baik.
0: Kau oke juga?
2: Oke.
0: Kau nervous kan, Di?
2: Ya.
0: Ini first time kah Heidi datang rancangan begini? Kau pernah sudah berada di mana-mana interview kah apakah?
2: Sebelum ni pernah juga lah kena interview.
0: Oh, di mana?
2: Sandakan FM.
0: Oh, Sandakan FM. Heidi pergi Sandakan masa tu kan interview tentang apa?
2: Pasal promosi lagu Curse, lagu baru saya.
0: Heidi sudah ada single lah, tajuk dia Curse. Kita akan dengar nih lagu dia dalam rancangan kita ini. Tapi sebelum itu kita mau bercerita dan berkenalan juga dengan Heidi dulu sebelum kita dengar tu lagu kan. Alright. Jadi sebelum kita teruskan bercerita lagi tentang Heidi, mari kita dengar dulu lagu yang pertama daripada Heidi. Sebuah lagu English bertajuk From the Start, dipopularkan oleh Levey. Dipersilakan.

0: Ya, itulah lagu From the Start yang agak popular sebenarnya di kalangan remaja dan juga dewasa, okay? Saya pun suka dengar lagu From the Start. Si Levy kan macam dia sangat menarik perhatian saya. Pada pandangan Heidi macam mana? Kenapa beli tertarik dengan si Levy ini?
1: Saya tertarik lagu first yang buat saya kenal Levy ini From the Start lah.
0: From the Start. Oh, betul-betul From the Start juga lah. Saya, kalau saya kan, Levy kan lagu dia yang pertama sekali saya dengarkan yang semasa PKP. Lagu dia Let You Break My Heart Again. Ya, don't you na na na na na. Ya, saya sangat suka tu lagu. Sudahlah kena PKP, terkurung di rumah, emo lagi kita kan. Satu kali sekarang ni dia muncul lagu From the Start. Dia sangat catchy kan. Okay Heidi, boleh intro diri Heidi? Nama penuh, asal, umur, sekarang masih bersekolah kah atau sudah sambung sekolah kah? Ya, okay?
1: Okay, nama saya Dayang Damia Heidi binti Rosli. Saya berumur 18 tahun. Dan saya asal dari KK, Kota Kinabalu, Sabah.
0: Dari KK, dia bilang. Kenapa? Kalau kau buat begini kan, dulu saya ingat nih, siapa nih? Saiful Lape. Dia suka buat begini. Jadi, KK. Okay, Heidi orang KK, 18 tahun. Dulu bersekolah di mana, Heidi?
1: SMK Sanzek.
0: SMK Sanzek. Halo, warga Sanzek, adakah? Okay, Heidi. Kita sambung dengar Heidi nyanyi lagu seterusnya. Juga sebuah lagu berbahasa Inggris, bertajuk Old Love. Dipopularkan oleh Yuji dan featuring Putri Dahlia. Setahu saya Putri Dahlia ni orang Malaysia kan?
1: Ya.
0: Orang Malaysia kan? Yes. Ya, okay. So, saya ada dengar juga ni lagu. Dia sangat chill dan sesuai dengan mood kita pada malam ini. Jadi kita tanpa membuang masa, mari kita jemput Heidi dengan lagu keduanya, yaitu Old Love by Yuji feat. Putri Dahlia.

0: Anda masih lagi bersama dengan kami dalam Bakat Hype, ada di mana-mana saja bah. Semoga para pendengar terhibur mendengar lagu All Love tadi. Sangat nyaman feel lagu tuh kan. Sikit deh saya tertidur tadi masa dorang main sama nyanyi, oke? Okay? Untuk pengetahuan pendengar, Bakat Hype kali ini menampilkan Heidi bukan saja setakat bernyanyi, oke? Okay? Beliau bermain alat musik. Yang main piano tuh si Heidi yang main tuh. Dan juga tidak lupa diiringi oleh pemuzik combo RTM Sabah, yaitu Mio. Kali ini dia bukan main gitar, dia main bass. Woohoo. Dan kita juga ada Bang Suhaimi on drum, ataupun kita lebih kenal benda tuh kan kita panggil hand sonic, drum yang boleh dibawa jalan-jalan. Terima kasih Romeo dan Suhaimi karena bersama-sama mengindahkan lagi muzik kita pada malam ini. Oke, Heidi, saya mau kenal kau lebih dalam lagi. Boleh kan? Oke. Jadi, saya mau tanya Heidi kan, selain daripada menyanyi, bermain alat musik, tadi saya tengok pun Heidi boleh main gitar, boleh main keyboard. Selain daripada itu, ada alat musik yang lain lagi boleh main? Atau memang dua ini yang utama?
1: Dua ini lah utama.
0: Yang gitar dengan piano lah?
1: Yes.
0: Oke, okay. Jadi saya mau tahu lah, selain daripada bermain musik, ada lagi benda lain kah Heidi boleh buat? Yang Heidi suka buat lah, betul-betul Heidi sangat berpassion punya perkara.
1: Oke, okay. Jadi saya sangat minat bersukan lah.
0: Ya. Sukan apa kau main?
1: Badminton dan olahraga.
0: Wow, olahraga. Saya ingat dulu kalau bersukan di sekolah ini kan olahraga lah paling saya elak. Saya tidak suka berlari. Saya sangat malas berlari. Jadi olahraga ini Heidi ambil apa? 100 meter apa macam tuh? Dia punya apa? Pagar. Oh, lari berpagar.
1: Saya tidak lari 100 pagar lah.
0: Oh, jadi Heidi lari apa?
1: Sebelum ini 400 berpagar.
0: Aduh.
1: Tapi sejak saya habis SPM, saya berhenti training sekejap. Jadi sekarang saya training untuk 400 yang flat, tiada pagar.
0: Oh, maksudnya tuh lari satu padang lah orang bilang tuh.
1: Yeah.
0: Round satu padang lah. Wah, panjang nafas si Heidi tau. 400 itu saya pernah tuh, sampai cikgu saya paksa kan, disuruh juga saya lari 400, saya tidak mau. Saya bilang las-las sana belakang saya, paling las lah orang bilang. Oke, okay? Pencapaian Heidi dalam bidang sukan nih macam mana setakat nih?
1: Pencapaian saya
0: Ada wakil sekolah kah, pernah wakil negeri kah, begitu?
1: Wakil sekolah adalah dalam olahraga dan badminton, dua-dua ada. Wakil daerah pun dua-dua juga. Tapi yang peringkat kebangsaan olahraga aja lah.
0: Olahraga saja. Wah, sampai mana tuh peringkat kebangsaan?
1: Kami wakil tim Sabah.
0: Sabah lah. Pergi?
1: Perak.
0: Pergi Perak. Keputusan masa tuh oke juga?
1: Oke lah.
0: Oke lah. Ada bawa balik pingat lah?
1: Ada.
0: Pingat apa? Pingat apa?
1: Empat kali 400 meter.
0: Gangsa emas?
1: Gangsa.
0: Oh, not bad bang. 4 kali 4 tuh. Kamu dapat kan lari 4 kali 4? Cam kau. Oke, okay, Heidi. Apa nih? Heidi baru saja habis SPM. Kan? Dan sebelum SPM tuh kan saya mau tanya. Sebab sekarang nih masa Heidi masih belajar kan? Sedang belajar, sedang main music, sedang bersukan. Macam mana Heidi kasih bagi masa kau tuh? Sebab okay, kalau kita tengok study ini kan kita kena buka buku, tengok nota. Lepas itu kalau mau main music pun kena buka nota, kena tengok notes, kena practice instrument. Besukan pun sama juga, hari-hari kena turun padang kan. Jadi macam mana Heidi bagi masa Heidi itu?
1: Okay, jadi macam 2-3 bulan sebelum SPM saya berhenti bersukan sepenuhnya.
0: Kau happy juga kau berhenti sukan?
1: Tidak. Saya mau bersukan tapi tidak boleh.
0: Rasa-rasanya Heidi sendiri tidak mau kah, atau parents bilang fokus tadi dulu, mana satu?
1: Dia macam campuran dua-dua lah. Saya campur. Mau berhenti juga tapi parents pun memang galakkan saya berhenti bersukan lah juga time itu.
0: Okay, tapi bagi Heidi lah, Heidi rasa kan boleh kah kalau Heidi tidak stop sukan dan pada masa yang sama study juga? Rasanya boleh kah?
1: Boleh.
0: Boleh pak. Tapi masa tu mau dengar cakap ibu bapa lah. Jadi kita dengar lah kan. Okay? Kepada semua pendengar-pendengar radio, anda boleh menonton siaran visual Bakat Hype di laman FB Combo RTM Sabah. Kami akan upload video sesi Bakat Hype ini di Facebook page Combo RTM Sabah setiap hari Ahad jam 2 petang. Okay? Jadi sambil kamu scroll-scroll FB itu kan, kamu like, kamu follow, kamu share, kamu komen. Okay? Supaya kami pun boleh berinteraksi dengan kamu semua. Heidi ada ada media sosial yang official lah, yang untuk public sub. Heidi pun buat lagu besukan, jadi orang pun mungkin mau tahu Heidi buat apa kan, tengok activity Heidi macam mana. Ada di Facebook? Ada.
1: Facebook, Instagram, TikTok, YouTube.
0: Ah, ada empat. Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Semua Heidi Rosli.
1: Ya.
0: HEIDIROSLEE. Ya, oke. Okay. Jadi kamu search saja. Senangkan cari si Heidi. Senang saja. Terus kasih direct nama dia Heidi Rosli. Alright? Oke. Okay. Satu lagi saya mau tanya sama Heidi. Apa future planning Heidi lepas SPM ini?
1: Future planning saya is untuk sambung pengajian saya, untuk ambil diploma in music.
0: Wow, oke. Okay. So, antara sukan dan music, music lah kan. Saya kasih dia kesusahan sedikit dulu untuk pilih mana satu dia mau nih. Tapi dia sudah cakap dia mau ambil diploma music.
1: Tapi sambil belajar tuh pun sambil sukan juga.
0: Alright, kita masih ada masa lagi. Oke, mari kita dengarkan lagu seterusnya daripada Heidi. Dan lagu ini kan sebenarnya diciptakan oleh Bapak Heidi sendiri. Tajuk lagu dia adalah Saya Mau Jadi Hero. Dan penyanyi asal lagu ini adalah Jimmy Palikat. Oke, kali ini kita akan bagi Heidi yang nyanyi pula versi dia. Jadi Heidi akan main sambil nyanyi lagu ini. Mari kita sama-sama dengarkan Saya Mau Jadi Hero.

0: demikianlah lagu Saya Mau Jadi Hero daripada Heidi. Oke, okay?
1: Mari kita cerita tentang single Heidi yang itu bertajuk Curse, Tersumpah.
0: Oke, okay, boleh Heidi cerita apa tentang Curse ini? Kenapa boleh wujudnya lagu Curse?
2: Oke, okay, jadi lagu ni dia pasal macam...
1: Macam apa ni? Percintaan kah?
2: Ya,
1: kehidupan
2: percintaan
1: kah? Oh, ya. Kejap, saya mau tanya, Heidi pernah bercinta kan dia?
2: No.
0: Okay, no, dia bilang. Tapi macam mana boleh buat lagu pasal cinta bila kau tidak pernah bercinta?
2: Sebab saya boleh.
0: Oh, aku suka. Saya boleh. Kamu dengar tu, confident tu. Maksudnya tidak semestinya ada benda tu baru boleh kan. Jadi jangan dulu kita fikir benda itu akan berlaku begini barulah kita boleh atau tidak boleh buat. Jadi kita mesti yakin, tapi dengan hati yang rendah lah juga kan. Yakin tu penting, tapi jangan terlalu tinggi orang bilang. Sebab saya boleh. Saya suka hashtag saya boleh. Okay, boleh kasih cerita dulu Heidi macam mana berlakunya perjalanan cinta lagu Curse ini. Kenapa yang sampai dia tersumpah?
2: Jadi yalah, macam betapa dia sukanya dekat orang itu, tapi still tidak dapat juga.
0: Macam sambungan lagu si Levi sejauh from the start. Jadi dia putus harapan kah atau dia give up kah, macam mana dalam lagu tu?
2: Itulah, dia terus dia rasa dia macam curse lah.
0: Curse lah untuk forever dia, lah yeah. Tersumpah selamanya lah. Dia masih cinta juga, tapi dia sudah tidak mau juga tuh cinta. Begitu kah?
2: Tidak boleh sudah.
0: Tidak boleh sudah. Kamu dengar tuh, tidak boleh sudah. Kalau tidak boleh sudah, janganlah dipaksa. Okay, tapi saya mau tahu, bila Heidi cakap saya boleh, kena sebab saya boleh buat lagu tu walaupun tidak pernah bercinta. Yang saya amazing kan, Heidi punya pilihan ayat dalam lagu Curse dia semua tu kan, woi, ini macam bukan 18 tahun buat ni lagu ni, yang betul-betul sudah lama bercinta ni ayat dia bilang. Jadi kita tanpa membuang masa, mari kita jemput Heidi dengan lagu Heidi seterusnya bertajuk Curse.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati. Sebentar lagi, utama 9 malam.

Kenaikan ranking daya saing dunia bukti kecekapan penjawat awam. Dewan Rakyat lulus pindaan Akta Pengangkutan Jalan Bendung Lumba Haram. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafika Arif dalam Utama 9 Malam. Kejayaan Malaysia melonjak 8 anak tangga dalam penarafan daya saing dunia oleh Institut Pembangunan Pengurusan Antarabangsa 2026 membuktikan kecekapan penjawat awam serta keberkesanan sistem penyampaian kerajaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, peningkatan

Maghribi melawan Haiti, manakala Republik Czech akan membuat perhitungan dengan Mexico pada pukul 9 pagi. Pelumba MotoGP negara Hakim Dennis Shramli mengalihkan fokus sepenuhnya kepada perlumbaan seterusnya di Litar Titi Assen, Belanda hujung minggu ini selepas mencipta kemenangan sensasi di Grand Prix Republik Czech. Menurut Dennis, beliau menyasarkan satu lagi penamat podium dan berharap momentum positif yang diraih pada perlumbaan lalu dapat diteruskan di Assen sekaligus mengukuhkan kedudukannya dalam saingan kejuaraan musim ini. Sementara itu, juara dunia dua kali MotoGP Francesco Bagnaia akan meninggalkan pasukan Ducati pada penghujung musim ini. Pelumba berusia 29 tahun itu dilaporkan bakal menyertai pasukan Aprilia bagi musim 2027 dan bakal bergandingan dengan pendahulu kejuaraan semasa Marco Bezzecchi. Terdahulu, Ducati mengumumkan juara dunia 9 kali Marc Marquez akan terus bersama pasukan Itali itu selepas menandatangani kontrak baharu hingga 2028. Malaysia, Brunei, Indonesia dan Singapura mungkin berdepan jerebut rentas sempadan yang teruk dalam beberapa bulan akan datang selepas Asia Tenggara diletakkan pada tahap amaran merah berikutan peningkatan risiko jerebut. Menurut laporan Haze Outlook 2026 yang dikeluarkan Institut Hal Ehwal Antarabangsa Singapura, bulan Ogos dan September merupakan tempoh paling berisiko untuk terjadinya jerebut berkenaan. Ancaman itu turut diburukkan lagi oleh fenomena El Nino dan Dwi Kutub Lautan Hindi. Ia merupakan kali kedua amaran sedemikian dikeluarkan sejak Haze Outlook diperkenalkan pada 2019. Rundingan peringkat teknikal antara Iran dengan Amerika Syarikat akan disambung semula Selasa depan. Menurut jurucakap Kementerian Luar Pakistan Tahir Ajrabi, Pakistan dan Qatar akan terus mengadakan perbincangan dengan pasukan teknikal dari Washington dan Tehran dalam beberapa minggu akan datang bagi memastikan pelaksanaan memorandum persefahaman yang berkesan. Jelas Tahir, sesi pertama rundingan di Switzerland telah memperkukuh keyakinan terhadap dialog dan diplomasi sebagai kaedah paling berkesan untuk penyelesaian pertikaian serta konflik secara aman. Iran dalam pada itu menegaskan bahawa masa depan politik dan keselamatan Asia Barat sepatutnya ditentukan sepenuhnya oleh negara-negara serantau tanpa sebarang campur tangan luar. Speaker Parlimen Muhammad Bakir Khalibaf menyeru agar kerjasama dalam kalangan negara-negara serantau diperluaskan bagi menjamin kestabilan geopolitik di kawasan berkenaan. Khalibaf berkata demikian pada persidangan Kesatuan Parlimen Negara Anggota Pertubuhan Kerjasama Islam ke-20 di Baku, Azerbaijan. Perancis mengesahkan kes pertama Ebola di negara itu apabila seorang doktor yang pulang dari Republik Demokratik Kongo disahkan positif wabak berkenaan. Kementerian Kesihatan negara itu memaklumkan pesakit tersebut menaiki penerbangan komersial dari Kinshasa ke Paris yang pada awalnya mengalami gejala ringan seperti sakit kepala. Bagaimanapun, keadaannya semakin merosot ketika dalam penerbangan sebelum dia segera diasingkan dan menerima rawatan sebaik tiba di lapangan terbang Paris, yang merupakan kes Ebola pertama yang dikenal pasti di luar benua Afrika. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kenaikan ranking daya saing dunia bukti kecekapan penjawat awam. Dewan Rakyat lulus pindaan Akta Pengangkutan Jalan Bendung Lumba Haram. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

0: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12.30 malam.
1: Ya, selamat malam semua. Santai terus bersama kami di siaran Sabah FM. Sekarang ini kamu sedang ke udara bersama Ozel, tentunya menerusi segmen Varia Sabah FM 9 sampai 12.30 malam. Ozel, kasih kawan kamu. Oke, apapun terima kasih Ella Sabah yang sudah temankan kamu menerusi simfoni tetap di hati dari pukul 6 petang tadi sampailah pukul 9 malam kan. Oke, jadi 3 jam seterusnya bersama Ozel, kamu boleh minta 3 buah lagu, boleh membuat permintaan lagu di WhatsApp Sabah FM. Kamu hantar saja permintaan lagu kamu di WhatsApp Sabah FM di 0194904848. Oke, jadi kamu sudah nampak kan perlawanan-perlawanan kedua setiap kumpulan, dan pagi esok bermulalah lagi perlawanan ketiga untuk setiap kumpulan. Oke, nanti Ozel kongsikan jadual perlawanan yang akan berlangsung pagi esok. Kamu stay tune, layan terus di Sabah FM. Bagus.

0: Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. But

Ya, santai terus bersama kami di Varia Sabah FM sampai 12:30 malam bersama Ozel. Oke. Sambil itu Ozel mau kongsikan kepada kamu semua ini info kampen Derma Darah Bergerak untuk besok 25 Jun hari Kamis. Oke, bertempat di Angkatan Hebat di Service Reception Angkatan Hebat Sendirian Berhad, bermula pada pukul 9 pagi sampai 2:30 petang. Oke, okay? Jadi kalau kamu berkelapangan besok, kamu kempen kawan-kawan kamu dan juga keluarga kamu yang layak untuk menderma darah, sama-sama kita bantu mereka yang memerlukan. Sebab kita difahamkan tabung darah di hospital masih lagi berada di tahap yang rendah. Oke, okay? Kalau bukan kita, siapa lagi yang mau bantu kan? Jadi untuk info lanjut berkaitan dengan kampanye Derma Darah Bergerak ini kan, kamu boleh dapatkan info di Instagram dan juga Facebook Tabung Darah Kota Kinabalu.

ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih.

Dunia di ujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L, dan Sabah FM. Bagus, bang.

0: Oi, mulut tuh, macam speaker bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi, bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun. Cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng. Hatiku terbaca, hatimu.
1: Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
2: Ya, bahang Piala Dunia semakin rancak sekarang ini. Okey, jadi Ozil mau kongsikan kepada kamu jadual perlawanan untuk pusingan seterusnya. Bukan pusingan seterusnya lah, untuk perlawanan ketiga di setiap kumpulan. Sebab kemarin pagi tadi sudah pun berlangsung untuk grup yang terakhir untuk perlawanan kedua. Dan kali ini masuk lagi di perlawanan ketiga setiap kumpulan. Oke, untuk besok pagi pada pukul 3 pagi akan berlangsung perlawanan untuk kumpulan B. Rasanya serentak ini. Perlawanan pertama di antara New Zealand menentang Kanada. Perlawanan kedua juga pukul 3 pagi di antara Bosnia dan juga Qatar. Oke, pada pukul 6 pagi kumpulan C pula. Perlawanan pertama Morocco menentang Haiti dan juga perlawanan pada pukul 6 pagi ini juga di antara Scotland menentang Brazil. Okey. Dan pada pukul 9 paginya nanti perlawanan di antara Afrika Selatan menentang Korea Selatan dan juga Czechia menentang Meksiko pada pukul 9 pagi. Okey, kamu boleh menonton di RTM sebab RTM penyiar rasmi dan lagi senang lagi mudah kalau kamu sudah mau turun aplikasi RTM, klik di telefon kamu ataupun di TV kamu, smart TV, boleh mau turun secara percuma saja aplikasi RTM klik. Jadi di mana-mana saja pun boleh menonton perlawanan ini, guys. Jadi yang pastinya kami akan update dari semasa ke semasa keputusan-keputusan dan juga analisis-analisis untuk perlawanan-perlawanan seterusnya. Oke, sudah pun menghampiri pukul 10 malam. Tepat 10 malam macam biasalah. Oke, kita ada berita ringkas Sabah FM dan selepas itu kembali bersama Ozel di jam kedua nanti.
3: Ni dah kahwin ke belum?
4: Belum, cik. Kenapa eh?
3: Kenapa tak kahwin lagi kamu ni?
4: Muda lagi, cik.
3: Hei, muda sama sekarang ni.
4: Kenapa cik dah kahwin berapa kali?

0: Linda, kenapa bertanyakan soalan sebegitu?
1: Saja tanya.
0: Oh saja. Tak ada yang nak ke?
1: Tahu.
0: Dah habislah episod ni.

0: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.
1: Mbappe once again on the swivel.

Challenge yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pet Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih.

bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa,

0: Hai kamu orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus bah. Aku rindu, aku cinta kepadamu.
1: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

0: Ya, tadi lagu daripada Wani Carey, Kamu Kamu. Okey, masih lagi bersama Ozel di sini. Kita sudah berada di jam yang kedua malam ini. Okey, siapa-siapa lagi yang mungkin teringin betul dengar lagu favorite, kamu boleh WhatsApp sekarang di 0194904848. 3 buah lagu kamu boleh request malam ini. Kita akan payung lagu-lagu kamu sampai pukul 12.30 malam nanti. Okey, nanti Ozel mau share lagi dengan kamu perlawanan yang akan berlangsung pada pagi nanti untuk perlawanan Piala Dunia 2026.
1: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
2: Yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
1: Ini adalah Radio Sabah FM. Bagus bah.

Terima kasih kamu yang terus stream kami di aplikasi RTM Click. Boleh dapatkan secara percuma RTM Click di App Store, di Google Play ataupun di Huawei App Gallery. Okey. Semalam ataupun pagi tadi sudah pun berlangsung perlawanan di antara kumpulan K di antara Portugal dan juga Uzbekistan, menyaksikan Portugal menang bergaya dengan jaringan Portugal 5, Uzbekistan 0. Okey, untuk Colombia dan juga Congo pula berakhir dengan keputusan berpihak kepada Colombia dengan jaringan Colombia 1, Congo 0. Okey, untuk kumpulan L pula di antara England dan Ghana berakhir dengan sekadar seri 0-0 dengan satu mata setiap kumpulan ataupun setiap pasukan membawa pulang. Okey, untuk grup L seterusnya, Panama menentang Croatia, menyaksikan Croatia berjaya mendapatkan 3 mata penuh dengan jaringan Croatia 1 Panama 0. Okey, dan pagi ini nanti ada lagi pertembungan untuk perlawanan ketiga setiap kumpulan. Okey, sekejap lagi Ozel kongsikan kepada kamu perlawanan yang akan berlangsung pagi nanti.

0: cross sleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.
1: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12.30 malam.
2: Ya, santai terus bersama Ozel di Varia Sabah FM sampai 12.30 malam nanti. Okey, dan sudah pastinya ada yang awal lagi tidur sebab dorang mau tengok perlawanan dorang punya tim sendiri. Tapi saya yakin dan percaya ramai yang tunggu-tunggu ni pasukan Brazil main besok. Dan juga Morocco. Kan, tapi pukul 6 petang pagi nanti. Kamu boleh tidur awal malam ini, besok pagi bangun awal boleh tengok terus ataupun menonton terus perlawanan di antara Morocco dan juga Haiti dan juga Scotland menentang Brazil pada 6 pagi nanti. Okey, dan sejurus selepas itu pada pukul 9 pagi pun ada juga perlawanan di antara Afrika Selatan menentang Korea Selatan pada 9 pagi dan juga Czechia menentang Meksiko 9 pagi juga. Kalau kamu rajin mau bangun nanti pada pukul 3 pagi pun ada juga perlawanan kumpulan B di antara Switzerland dan juga Kanada dan perlawanan seterusnya di antara Bosnia dan juga Qatar. Okey. Jadi pasukan manakah yang berjaya mendapatkan 3 mata penuh untuk perlawanan ketiga ataupun perlawanan akhir setiap kumpulan, kan? Sebab setiap kumpulan ada 4 pasukan dan ini merupakan perlawanan terakhir dalam kumpulan dan kita sama-sama nantikan pasukan manakah yang berjaya layak ke pusingan seterusnya. Okey, nanti kami akan update dari semasa ke semasa. Kita layan terus lagu daripada Ernie Zakri dan Andy Rianto, Nostalgia. Sabah FM, bagus banget.

0: Complex. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Hai kamu orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus bah. Aku rindu, aku cinta
2: kepadamu. Hai, saya Kimi.
3: Saya Kera. Kami
2: Aras Bayu. Kami dengar
3: Sabah FM,
2: bagus bah.
0: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa,

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: Im baik-baik. Nanti terlepas lagi itu payau. 7 cabang lagi itu. Ih, macam lama sudah kita tidak merasa kari payau ini.
1: Jangan kori sogaman. Ini kulut lah. Penimbak tapat. Lagipun ini bukan calang-calang punya bakaku. Satu peluru, satu payau ini.
0: Banyaklah pula tembirang kau. Bapak lagi timbaklah. Setinggal dari sebelah sana.
1: Aduh, gaman. Lari sudah tuh payau. Besing betul kau ini. Jangan bergerak, bergerak juga.
2: Aduh, kepunah lama makan ini daging payau.
3: Hai manusia, apa kau buat sini ya? Ini hutan bukan kau yang punya. Ini hutan aku yang punya. Hei manusia, mau memburu di sini mesti ada lesen. Tidak boleh pakai bakaku, faham? Tidak boleh pakai bakaku. Tidak boleh pakai bakaku.
1: Suara siapa itu kaman? Lari kaman, lari. Mari, kulit, lari. Tuh bakaku kenapa kau buang?
0: Paduli lah tuh bakaku. Bukan ada di sini bakaku. Mari.

Sebentar lagi, utama 11 malam.

0: tiada tempoh masa ditetapkan bagi permohonan kuota tambahan 100 liter menerusi program Budi Diesel. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, langkah itu bagi memastikan semua pemilik kenderaan diesel yang layak benar-benar dapat menikmati manfaat berkenaan.
1: Ya, so kita tak nak tutup perkataan this is a one time offer sajalah kan. Jadi dia akan terus berjalan kerana the base is to be fair to everybody. Siapa yang ada kenderaan jenis dia akan dapat dukungan kan, asalkan dia memohon lah.
0: Permohonan boleh dibuat melalui laman sesawang rasmi Budi Madani. Manakala permohonan secara fizikal pula boleh dikemukakan di Pejabat Lembaga Hasil Dalam Negeri. Sementara itu, Datuk Seri Amir memaklumkan kementeriannya akan mengambil pendekatan terbuka dalam menerima sebarang cadangan bagi memastikan program Budi Diesel berjalan dengan baik. Jelas beliau, pengalaman pelaksanaan subsidi besar SAR sebelum ini termasuk bagi sektor e-panggilan menunjukkan kerajaan sentiasa bersedia membuat pelarasan berdasarkan data penggunaan sebenar. Kerajaan dalam pada itu memberi jaminan pelaksanaan program Budi Diesel tidak akan memberi sebarang kesan fiskal tambahan kepada perbelanjaan subsidi negara. Timbalan Menteri Kewangan Leo Chin Tong berkata, langkah tersebut bukan merupakan perluasan program bantuan baharu. Sebaliknya, hanyalah satu proses penyelarasan dan penyusunan semula mekanisme subsidi sedia ada.

0: skuad Samba berpeluang melangkah ke pusingan 32 terbaik sebagai juara kumpulan sekiranya menang atau seri dengan mengharapkan Maghribi gagal menewaskan Haiti. Skuadan pula dalam misi mencipta sejarah tersendiri layak ke peringkat kalah mati ke Johanan Utama Antarabangsa buat kali pertama. Perlawanan lain, Switzerland menentang Kanada, Bosnia Herzegovina bertemu Qatar. Afrika Selatan berdepan Korea Selatan manakala Republik Czech akan membuat perhitungan dengan Mexico. Sementara itu, sambutan ikonik Norway selepas menewaskan Senegal 2-3 dalam saingan kumpulan I semalam mencetuskan rasa tidak senang jiran-jiran Skandinavia. Gerakan Viking Row itu menjadi fenomena di Piala Dunia apabila Kapten Norway Martin Odegaard mengetuai para pemain, barisan kejurulatihan dan penyokong melakukan gerakan mendayung secara serentak. Bagi rakyat Sweden, sambutan jiran mereka itu lebih dianggap menjengkelkan berbanding menarik. Wartawan akhbar tabloid Denmark pula menyifatkan ia seolah-olah perbuatan membuli.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Harga minyak mentah Brent terus merosot sejak Amerika Syarikat dan Iran mencapai perjanjian untuk menamatkan konflik minggu lalu. Penanda aras antarabangsa itu susut 3.1% kepada $74.73 setong pada Rabu. Pertama kali didagangkan bawah paras $75 setong sejak perang di Asia Barat meletus. Oman mengumumkan pembukaan laluan perkapalan sementara melalui Selat Hormuz. Pusat Keselamatan Maritim negara itu memaklumkan koridor bebas tol berkenaan dibuka kepada semua jenis kapal dengan penyelarasan bersama pertubuhan maritim antarabangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiada tarikh tutup permohonan kota tambahan budi diesel. Harga diesel dan petrol tanpa subsidi turun 30 sen dan 25 sen. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani dan selamat malam.

peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia. Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

Jadi, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat blok. Report terus dan kasih tahu ibu bapak. Ingat, maklumat pribadi itu rahasia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.

DKI, Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong. Platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, seduta sorakan.

0: Grace. Merry Grace ini. Ada semua pinjam masa kamu sekijap para semua pesan. Keselamatan siber adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat ah guys.
1: Ini adalah Radio Sabah FM.
2: Baguslah.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat. Selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang. Jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya rabbal alamin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

setia Nasional FM. Walau di mana sahaja anda berada, terlebih dahulu terima kasih kepada rakan setugas Reza yang telah menemani anda sepanjang segmen Nasional Malam sebentar tadi. Pembuka hari ini 25 Jun 2026 bermula saat ini. Saya Hanim akan teruskan tugas saya menemani anda dalam segmen Geng Burung Hantu sepanjang 6 jam sehingga 6 pagi ini menemani perjalanan hari anda. Buat anda yang masih bertugas, sedang memandu mungkin rentas destinasi, menyiapkan tugasan, bekerja shift malam seperti saya ini, apapun sekadar berjaga, ada yang mungkin sekadar berjaga mengisi waktu sunyi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman setia anda malam ini. Malam mungkin semakin larut, namun semangat jangan pernah surut. Teruskan bersama Hanim dalam Geng Burung Hantu. Jadikan malam ini lebih bermakna, lebih ceria dan lebih tenang. Layan Nasional.

video bantuan pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baru yang bertujuan mempercepatkan tempo permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baru termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical timeout ketika penjaga gol menerima rawatan.

0: Blood Wings dengan lagunya Rangi Metropolis membawa kita ke 12.26 minit pagi. Masih lagi bertemankan Nasona Game Buruh Hantu. Teman berteman 12 malam sampai pukul 6 pagi. Eh, tiba-tiba suara lain je.
1: Tiba-tiba. Mesti orang cakap kan? Berdua ke kita kan? Saya okey je kalau awak nak teman saya sama Kanam.
0: Tadi mula-mula dia buka radio, dia kata, suara Hanim kan? Ini tiba-tiba ada nama Abang Manis pula. Ini ada suara Abang Manis bertemankan pembelik suara ini. Nun Alif, saya Alif. Tapi saya bukan sampai pukul 6 pagi lah. Saya teman Hanim sekejap je. Kebetulan saya datang sini.
1: Yelah, jenguk lah kan adik kat dalam ni.
0: Saya nak jenguk lah adik saya buat GBH macam mana. Tapi Hanim sangat-sangat bagus lah.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
0: Dah mula bagus lah. Berbanding dulu.
1: Banyak lagi yang kita kena belajar kan. Nak jadi hebat macam abang tu kan senang. Kalau abang tak ada sehari bang, abang tak tahu kat dalam TikTok live kita tu kan.
0: Mana abang manis? Mana abang manis?
1: Jenuh nak cakap. Abang manis kena rehat juga.
0: Sambil-sambil tu, sambil kita nak tunggu bola sepak ni Piala Dunia 2026 untuk perlawanan hari ni. Jam 3 pagi nanti ada Switzerland menentang Kanada. Juga 3 pagi ada dua perlawanan 3 pagi hari ini, iaitu Bosnia Herzegovina menentang Qatar. Dan sementara itu pukul 6 pagi juga ada dua perlawanan, iaitu Maghribi menentang Haiti dan juga Scotland dengan Brazil. Ini antara perlawanan dalam grup B dan juga grup C untuk pertemuan hari ini 25 Jun 2026. Anin tengok bola tak, Anin?
1: Anin tengok bola. Anin tengok.
0: Tapi tak tahu apa yang Anin tengok.
1: Anin tengok bola. Oh, macam tu. Lepas tu tengok keputusan dia okey dah. Tapi selalunya Anin makan tengok untuk final lah.
0: Untuk final lah.
1: Untuk final. Lepas tu Anin tengok juga untuk final tu. Kumpulan tu. Agak-agak macam boleh menang. Yang tak dia sokong.
0: Oh, macam gitu.
1: Bukan. Perempuan ni bang. Kalau dia tengok bola, dia akan rasa macam emo sikit. Jadi itu sebab Anin tak suka apa tu? Macam terlampau stres tengok bola tu. Sebab kadang-kadang
0: dia emo tu yang macam mana? Rasa emo, macam nak marah, tak gol, rasa nak marah.
1: Kenapa tak masuk macam tu kan? Sebab tu perempuan tak boleh.
0: Dia ingat senang ke macam nak masuk bola
1: tu. Sebab tu tak boleh. Dia kena orang yang relax je boleh tengok bola ni kan.
0: Ya. Jangan lupa laporkan diri anda bersama dengan Hanim di Facebook rasmi Nasional FM, juga di Instagram serta live TikTok seketika nanti. Hanim ada buat live TikTok ke? Ada yang tanya
1: ada,
0: ni.
1: Ada tapi lambat sikitlah.
0: Dah lambat sikitlah. Tapi jangan lupa untuk sentiasa kata orang tu bersama-sama dengan live TikTok sambil-sambil bersembang dengan Hanim. Dulu orang kalau dengar radio dia siapa pemilik suara ni kan? Siapa kan? Orangnya kan?
1: Tak tahu kita kan.
0: Macam
1: itu
0: mana?
1: Yang ada lagu yang apa? Apa suara
0: hanya di radio kan ku mendengar suaramu. Abang tak boleh nyanyi tak boleh nyanyi sampai habis, nanti hujan pula. Abang nak balik ni. Okey, teman berteman di National FM, Hanim, lagu apa lepas ni?
1: Lepas ni lagu Amok dan Mus Sendiri.
0: Baik, jom terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: dunia.
1: Sistem video bantuan pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baharu yang bertujuan mempercepatkan tempo permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baharu termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical timeout ketika penjaga gol menerima rawatan.

kembali bersama geng Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati. Saya Hanim, kembali ke sorangan saya ketika ini. Tadi rasa macam meriah sikit dalam konti kerana Nazar datang menyapa saya waktu-waktu macam ni. Sedang buat apa adik dia kat dalam konti ni kan? Jadi yang tanya-tanya mana Nazar? Besok Abang Manis kita akan masuk konti menemani anda semua, okey? Jadi kepada pemandu-pemandu yang di luar sana, mungkin ada yang melalui kawasan-kawasan yang hujan, semoga perjalanan anda dipermudahkan. Dan pastikan sentiasa berhati-hatilah, sebab dalam keadaan hujan ni kita khuatir jalan akan sedikit licin kan. Jadi pastikan jarak keselamatan antara kenderaan tu dalam keadaan yang selamat. Jadi kepada anda yang di luar sana, mungkin yang pulang daripada kerja menaiki motosikal, terutamanya pastikan anda memakai baju yang terang supaya kenderaan lain boleh nampak anda. Dalam keadaan hujan ni sedikit membahayalah. Masing-masing kita menitik beratkan keselamatan pengguna jalan lain. Jalan pengguna jalan raya. Tersasul saya pagi ni kan. Okey, teruskan hiburan bersama Game Buruhantu. Tentunya di

video bantuan pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baharu yang bertujuan mempercepatkan tempo permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baharu termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical timeout ketika penjaga gol menerima rawatan.

Selamat pagi kepada anda di luar sana. Masuk jam kedua geng Burung Hantu. Saya Hanim di sini menemani anda hingga ke jam 6 pagi nanti. Dalam hiburan, saya nak kongsikanlah beberapa berita info semasa untuk ingatan untuk panduan kita bersamalah kan. Kalau ikut hari ini adalah hari Khamis kan. Ada berita yang menggembirakan, antaranya harga RON 97 dan RON 95 juga resell turun mulai hari ini. Harga runcit, petrol dan diesel bagi tempoh 25 hingga 30 Jun 2026 diturunkan susulan penyusutan purata harga pasaran antarabangsa minggu lalu menurut Kementerian Kewangan MOF. Ini adalah berita yang ditunggu-tunggu sebab beberapa bulan kebelakangan ni harga diesel kita, harga bahan api kita agak melonjak lah kan. Jadi hari ini turun bukan sikit, banyak juga tu. Harga RON 97 turun 25 sen kepada RM4.10. Harga RON 95 turun 25 sen. Diesel Semenanjung turun 30 sen. Kerajaan mengekalkan RON 95 budi 95 pada RM1.99 untuk lebih 14 juta penerima. Budi diesel bermula 1 Julai 2026. Harga diesel subsidi RM2.10 untuk pemilik kenderaan diesel persendirian layak menggunakan MyCard. Ini adalah antara berita yang menariklah untuk kita sebagai inisiatif kerajaan kepada kita yang bertuah sebagai rakyat Malaysia ini kan. Antara lain perkembangan berita, kerajaan meluluskan bantuan bagi pembangunan pendidikan agama Islam di Johor menerusi 16 projek baik pulih infrastruktur asas melibatkan peruntukan keseluruhan berjumlah 3.205 juta. Perdana Menteri menegaskan perbezaan kaum, budaya dan agama tidak patut memecah belahkan masyarakat, sebaliknya perlu diraikan sebagai kekuatan negara. Kerajaan meluluskan 1 juta untuk kerja baik pulih kritikal dan naik taraf 4 kuartus kediaman serta sebuah balai PDRM di Johor Bahru dan Muar. Banyak lagi lah yang kerajaan telah lakukan untuk rakyat-rakyat, bukan saja di Johor, juga di kita ni di dalam Malaysia ini kan. Kita bertuah kerana kita menjadi rakyat Malaysia yang aman, makmur dengan bantuan-bantuan kerajaan yang kita terima jugalah kan. Untuk berita lanjut, anda boleh ke portal berita.rtm.gov.my. Jadi apa lagi, kita teruskanlah alunan-alunan susunan muzik yang saya susun untuk anda pagi ini, menyegarkan hari anda dalam geng Burung Hantu.

0: Piala Dunia.
1: Sistem video bantuan pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baharu yang bertujuan mempercepatkan tempoh permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baharu termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical time out ketika penjaga gol menerima rawatan.
2: Aksi dramatik, jaringan epic. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. I heard what you said through the great

Terima kasih kerana setia bersama Nasional FM, geng burung hantu. Kepada anda yang memandu mungkin dari utara ke selatan, dan ataupun dari yang berada di negeri Johor lah kan, yang memandu dalam zon-zon Johor, dikatakan kalau mengikut laporan Met Malaysia pada pagi ini, kawasan amaran ribut peti antara pukul 12.45 malam tadi, ada beberapa tempat lah sehingga pukul 4 pagi ini, ribut peti, hujan lebat dan angin kencang dijangka di negeri Johor, Batu Pahat, Keluang, Pontian, Kulai dan Johor Bahru. Untuk hari pagi inilah, kepada anda yang memandu di kawasan itu, saya harapkan supaya anda lebih berhati-hati. Juga kalau kita memandu dekat kawasan Lebuh Raya ni, ada had kelajuan di zon kerja. Saya ingatkan di, kalau kita nampak ada kun-kun tu, dah adalah waktu-waktu tengah malam ni, banyak tempat-tempat yang ada zon kerja pelebaran Lebuh Raya, ada pembaikian jalan raya. Jadi waktu dekat situ, saya ingatkan supaya perlahankan kenderaan anda dalam 60 km sejam. Kenapa kena turunkan kelajuan itu? Kerana satu, pekerja dan jentera pembinaan sangat hampir kan, jangan apa tu, jarak break lebih pendek, sebabnya keadaan tu kan, daripada 3 lorong ataupun 4 lorong pergi kepada 1 lorong, 2 lorong. Jadi bila ada antara kereta lain untuk kesempitan jalan tu, masing-masinglah kita ingat mengingati kan, kalau kita patuh kepada had kelajuan ni, takkan ada masalah lah kan. Persekitaran zon kerja juga, zon kerja melibatkan lorong lebih sempit, tu yang saya cakap tadilah, dia akan jadi lebih sempit. Jadi terutamanya kepada yang memandu kereta, kalau nampak macam lori nak lalu tu, kadang-kadang dia ada apa, titik buta, orang kata pemandu lori selalu cakap kan, ada titik buta, dia tak nampak kan. Jadi kita bagilah laluan kepada kenderaan besar dulu, barulah kita yang kecil ni lalu. Sama-samalah kita ingat-mengingati, inilah Nasional FM. Sebab apa? Sebab kita sayanglah kepada pendengar-pendengar kita di luar sana. Teruskan hiburan malam ini daripada Kenny, Remy, Martin, Suratan atau Kebetulan.

Tuan Pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baharu yang bertujuan mempercepatkan tempoh permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baharu termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical timeout ketika penjaga gol menerima rawatan.

Sebenarnya tak. Yang dekat luar sana, macam saya sedang bekerja, ada ke? Mesti ada lah kan. Kita ni bekerja bukannya tentu masa. Kadang-kadang kita kena kerja pagi, ada yang kerja normal shift tu. Alhamdulillah lah, banyak urusan yang kita boleh susun, terutama yang ada anak. Waktu kerja yang fleksibel, pukul 8 sampai pukul 5 petang tu adalah waktu yang paling baik lah kan. Tapi ada juga orang yang dah biasa kerja dalam jadual shift ni kan. Bila kita nak kerja ke normal shift ni, kita akan rasa macam susahnya kita nak menyesuaikan diri kita. Tapi apa pun, di mana pun kita berada, waktu apa pun kita bekerja, yang penting kita kena terus berfikiran positif, satulah kan. Kedua, cuba memberi yang terbaik untuk kerjaya kita sendiri. Ada saya nak kongsikan tip kekal sihat di tempat kerja. Apa tu? Apa yang kita nak kena buat? Waktu, lagi-lagi waktu sekarang ni kan, dah pukul 1.46 minit pagi ni, untuk kekal sihat, elakkan duduk terlalu lama. Bangun dan bergerak setiap jam. Kalau macam saya ni, sekarang ni saya tengah duduk lah. Kejap lagi saya bolehlah bangun-bangun, layan TikTok live kita, ramai dekat situ. Siapa yang kat luar sana, bolehlah jenguk-jenguk masuk TikTok live Nasional FM Geng Burung Hantu. Antara lain juga, selain kita duduk, selain kita duduk pula, selain kita bangun, tak duduk tempat tu terlalu lama, amalkan pengambilan nutrisi harian. Yang itu kita kena ambil suplemen lah. Kadang-kadang orang kerja malam ni kalau makan ubat, kita rasa mengantuk kan. Tapi boleh juga selangkan waktu untuk ambil suplemen, contohnya Olive Plus tu, sebelum sarapan pagi. Tapi kita nak kekal sampai ke malam malam ni kan. Jadi kadang-kadang ada orang, dia boleh kekal sihat, ambil kopi dia dah rasa segar. Kadang-kadang orang tak juga macam tu, macam saya lah. Saya kalau minum kopi pun mengantuk juga. Lagi saya kena buat renggangan. Lakukan renggangan ringkas semasa bekerja, itu jugalah. Bangun, renggangkan pinggang, bukan je di tempat kerja ya. Kalau sedang memandu tu pun boleh juga, berhenti dekat R&R, keluar ambil angin. Apa tu kita kata, renggang-renggangkan badan. Kadang-kadang kita dah duduk terlalu lama dalam perjalanan tu, lenguh badan kita. Jadi selain tips kekal sihat, antara lain adalah buka radio, dengarlah Geng Burung Hantu. Kerana apa? Kerana banyak lagu-lagu yang menarik yang menemani anda, menyegarkan hari anda, menyegarkan pagi anda. Seterusnya lagu Asyik dari Damasutra untuk anda, hanya di Geng Burung Hantu Nasional FM.

0: Piala Dunia.
1: Sistem video bantuan pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baru yang bertujuan mempercepatkan tempo permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baru termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical timeout ketika penjaga gol menerima rawatan.

Jangan pisahkan saya dengan anda. Jangan pisahkan anda dengan geng burung hantu. Kerana kita masih memerlukan antara satu sama lain, menemani antara satu sama lain. Macam dekat dalam TikTok live kita ketika ini. Terima kasih kerana dari tadi bersama dengan saya, menemani saya bersiaran di konti ini. Antaranya ada Edward Amirul daripada Singapura. Ada Encik Senyap, katanya dia malu sikit. Bukan malulah, dia tak biasa bercakap dengan perempuan. Tapi jumpa saya, saya boleh bercakap tak berhenti nanti. Ada juga kalau dekat ni, dia kata nama dia Shah YKHS. Tapi dia kata panggil je Hang Yang Setia. Hang Yang Setia. Kalau Hang Setia, aku pun setia. Okey, kat dalam ni ada Puteri Delisha. Ada juga Uncle Zam. Ada Ijan. Ada Mamex tadi. Balori tadi ada Farid Hakimi Hakim. Ada Fatimah Man. Ada Ita Choi. Ada ramai lagi. Ada AG. Ada ramai lagi dekat dalam ni. Ada Marsha Saleh. Tadi ada Kak Fatimah kita. Ada Marsha. Ada banyak lah. Kita ada sembang-sembang kat dalam tu. Ada Double Shark juga. Katanya akak dah dengar ke lagu Tenteram dekat dalam TikTok tu yang tengah hangat tu? Akak dah dengar adik lagu untuk akak. Terima kasih sangat. Lagu tu lagu AI sekarang ni, zaman AI kan. Banyak lagu-lagu yang diberi nafas baru yang dicipta oleh anak-anak muda sekarang, sungguh berbakat. Itulah kemajuan AI waktu sekarang ni. Jadi sekarang dah pukul 2:17. Ada ke yang masih bekerja, yang sedang memandu? Teruskanlah dengar Nasional FM Geng Burung Hantu. Kerana apa? Kerana saya ada di sini. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Model VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baharu yang bertujuan mempercepatkan tempo permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baharu termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical timeout ketika penjaga gol menerima rawatan.

0: Oi, nak daging.
1: Jangan lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati
2: untuk info semasa dan kandungan menarik.
3: Mbappe once again on the swivel. Wow, majestic. Magical.
4: Jaringan cantik, rembatan luar biasa dan detik yang mengubah keputusan perlawanan. Saksikan semula sorotan terbaik menerusi gol dunia RTM. Kami bawakan analisis ringkas setiap gol yang mencuri perhatian dunia. Gol dunia RTM, setiap jaringan ada ceritanya. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuk.

Perkara di jiwa, nyanyian kumpulan X-Ray. Kasih sayang yang dipupuk setiap hari akan menjadi kekuatan mengikat hubungan. Gitulah. Bila kita bercakap pasal hubungan kan, dalam kita sibuk mencari rezeki, menguruskan kehidupan, kadang-kadang kita terlupa nak menghargai insan yang sentiasa ada dekat dalam, dekat dengan sisi kita. Siapa lagi kalau bukan suami, isteri ataupun ahli keluarga kita sendiri. Menghargai insan yang sentiasa ada dekat sisi. Sebenarnya menghargai pasangan ni tak semestinya dengan hadiah. Cukup dengan kata terima kasih, bertanya khabar, dengar dan beri perhatian bila bercerita. Kita dah rasa dah masa yang kita luangkan sedikit tu membuatkan pasangan kita rasa dihargai, disayangi, sentiasa berkomunikasi dengan baik dan jujur tu pentinglah. Saya juga di sini kepada anda pendengar di luar sana, saya juga pendengar yang setia. Bolehlah juga jenguk kita kat dalam TikTok live, bercerita. Saya boleh menjadi pendengar yang setia, boleh menjadi peneman juga. Kat dalam ni ramai kita punya pendengar yang ada dekat dalam TikTok live kita daripada tadi menemani saya. Rasa segar je pagi-pagi ni, rasa sekejap je masa berlalu. Ada yang sedang bekerja sama macam saya, memilih untuk kekal bersama Nasional FM. Terima kasih saya ucapkan. Dalam perbualan kita dekat dalam TikTok tu adalah mengimbau-mengimbau kenangan-kenangan lalu. Ada juga nasihat-nasihat. Itulah keistimewaan, keakrapan antara Nasional FM dengan pendengar-pendengar di luar sana. Teruskan hiburan dengan lagu ini, Kelly Clarkson, Because of You.

video bantuan pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baharu yang bertujuan mempercepatkan tempo permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baharu termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical timeout ketika penjaga gol menerima rawatan.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lah kelas dunia.

waktu ini, ketika ini, tumpuan peminat bola sepak dunia terarah kepada aksi kumpulan B yang sedang berlangsung untuk Piala FIFA 2026 yang menemukan Switzerland menentang Kanada pagi ini, sedang berlangsung pukul 3 pagi. Perlawanan ini cukup penting untuk kedua-dua pasukan untuk bersaing, menamatkan saingan di kedudukan yang terbaik kumpulan menjelang pusingan kalah mati. Kalau anda masih berjaga, kalau anda masih lagi segar, bolehlah tonton aksi perlawanan ni menerusi RTM Klik. Bagaimana? Caranya mudah, layari aplikasi atau laman web RTM Klik, muat turun dulu aplikasi RTM Klik dan pilih saluran TV OK ataupun sukan HD dekat dalam RTM Klik tu. Nikmati siaran secara langsung juga di telefon pintar, tablet ataupun komputer riba. Sekarang semuanya canggih. Yang penting benar-benar percuma. Jadi kepada kaki bola yang masih bersama geng burung hantu, sambil-sambil kita dengarkan radio, boleh juga tonton aksi perlawanan ketika ini. Okey, jadi waktu pun masih lagi pukul 3 tu, kalau ikutkan waktu 3 pagi tu, hari adalah waktu orang baru bangun pagi, baru ada kesegaran. Yang sedang bekerja tu waktu pukul 3 pagi ni pun dia antara segar ataupun tak segar. Kalau tak segar, jangan lupa ambil kopi. Kenapa orang kata kalau mengantuk ambil kopi? Saya akan kongsikan kenapa kopi itu boleh memberi kesegaran kepada anda sebentar lagi. Jadi kita teruskan dulu hiburan pagi ini dengan lagu Segalanya Pasti, Aida Akil, Nasional FM. Inilah dia, geng burung hantu.

sistem video bantuan pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baharu yang bertujuan mempercepatkan tempo permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baharu termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical timeout ketika penjaga gol menerima rawatan.

Okeynya ya dari Lemon Tea. Ha, saya juga tadi janji nak kongsikan kepada anda kenapa kopi itu dikaitkan dengan rasa kesegaran. Ha, kenapa? Sebabnya satulah kan, kopi ni, secawan kopi ni, dia boleh buatkan kita rasa lebih segar dan bertenaga kerana salah satunya tak lain tak bukan kandungan kafein yang membantu merangsang saraf dan mengurangkan rasa mengantuk. Jadi yang bekerja malam macam saya ni, bolehlah ambil kopi, seteguk kopi, secawan kopi, masa mata akan rasa lebih celik, fokus akan bertambah. Selain tu, aroma kopi ni jugalah, dia harum, boleh memberi kesan tenang dan meningkatkan mood seseorang. Walaupun kopi ada banyak manfaat, jangan lupa untuk mengambil secara sederhana. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab perasan tak ada kadangkala waktu kita minum kopi tu, dia menjadi Swiss untuk kita pergi ke tan. Ketan mana? Ketandas. Sebab apa kita rasa bila minum kopi tu kita rasa nak pergi ke toilet? Ketandas tu sebab dia ada reflect gastrocolic. Kopi merangsang usus besar bergerak 60% lebih aktif berbanding air kosong. Jadi kepada geng-geng buruh hantu yang sedang bekerja, memandu, belajar ataupun yang sedang buat kuih, yang sedang macam-macam lah aktiviti kita bagi ni kan, nak uruskan keluarga, nak buat persiapan, nak minum sikit secawan kopi tu, tapi pengambilan kopi tu kena sedikit lah, terhad lah kan. Janganlah kita minum kopi bercawan-cawan. Tak baik juga untuk kesihatan. Kita kalau buat sesuatu perkara, ambil sesuatu perkara itu berpada-pada. Itulah yang saya kongsikan. Kenapa orang kaitkan kopi dengan rasa mengantuk tu kan, untuk beri kesegaran kepada kita. Lagi untuk lebih kesegaran, teruskanlah bersama Nasional FM. Kerana banyak susunan lagu-lagu menarik untuk siapa lagi kalau bukan untuk anda, geng burung hantu.

daripada Thailand tu tadi kan, walaupun kita tak faham pun butir kata lirik lagunya, tapi membawa membuai-buai kita waktu begini. Di saat ramai yang sedang lena diulik mimpi ni, ada yang masih bercerita, bercerita dengan kawan-kawan, ada yang dekat kedai kopi, mungkin juga ada juga yang tengah dalam perjuangannya sendiri. Jadi sebab itulah saya ada di sini menemani anda, menemani pagi anda dengan lagu-lagu terbaik, bukan untuk siapa, untuk anda juga, untuk hiburan kita waktu pagi yang macam ni. Adakan kesegaran yang sedang bekerja, yang sedang memandu, teruslah pilih Nasional FM. Okey, lagu ni semua orang tahulah. Boleh kita nyanyi sama-sama, abang-abang lori kita yang sedang memandu tu, dengarkan. Tak suka tak apa, tapi kena sukalah dekat Nasional FM.

sistem video bantuan pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baharu yang bertujuan mempercepatkan tempoh permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baharu termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical timeout ketika penjaga gol menerima rawatan.

0: satu saat kelalaian anda. 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.

0: Sabah FM.
1: Strok haba boleh berlaku jika kita tidak mengambil langkah pencegahan ketika cuaca panas. Elakkan strok haba dengan mengambil langkah-langkah ini. Sentiasa memakai topi atau payung jika berada di luar bangunan atau rumah. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Sentiasa dan banyakkan minum air putih walaupun tidak dahaga. Pakai pakaian yang longgar dan berwarna cerah. Elakkan memakai pakaian berwarna hitam atau berwarna gelap. Mandi atau gunakan kipas ataupun penghawa dingin jika berada di dalam rumah untuk menyejukkan badan. Kurangkan meminum minuman manis, alkohol dan berkafein.

0: satu saat kelalaian anda. 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.

0: aku hilang.
1: Sioknya zaman sekarang nih, mudah sangat untuk kita berinteraksi. Macam-macam platform media sosial adakan, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan banyak lagi. Dengan aplikasi yang ada ini, kita boleh eratkan hubungan walaupun jauh, memudahkan kerja kita, boleh buat bisnis online, macam-macam lah. Tapi jangan pula disalahguna, oke? Elakkan menggunakan media sosial untuk tujuan negatif dan tidak berfaedah. Ingat, penampilan kita di alam maya nih juga menggambarkan diri kita yang sebenar tahu. Pesanan baik-baik saja di alam maya ini oleh saya Velvet Adok dan Sabah FM. Bagus.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.

0: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud, daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun, dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun, serta pisahkan tempat tidur mereka.
1: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
2: وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ.
3: Dan belanjakanlah apa yang ada pada kamu kerana menegakkan agama Allah. Dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan dengan bersikap bakhil. Dan baikilah dengan sebaik-baiknya segala usaha dan perbuatan kamu, kerana sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berusaha memperbaiki amalannya.
2: Wa atimmul hajj wal umrata lillah. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ

0: Dan sempurnakanlah ibadat haji dan umrah kerana Allah, maka sekiranya kamu dikepung dan dihalang daripada menyempurnakannya ketika kamu sudah berihram, maka kamu bolehlah bertahalul serta sembelihlah dam yang sudah didapati, dan janganlah kamu mencukur kepala kamu untuk bertahalul sebelum binatang dam itu sampai dan disembelih di tempatnya. Maka sesiapa di antara kamu sakit atau terdapat sesuatu yang menyakiti di kepalanya, lalu ia mencukur rambutnya, hendaklah ia membayar fidyah, iaitu berpuasa atau bersedekah atau menyembelih dam. Kemudian, apabila kamu berada kembali dalam keadaan aman, maka sesiapa yang mahu menikmati kemudahan dengan mengerjakan umrah dan terus menikmati kemudahan itu hingga masa mengerjakan ibadat haji, bolehlah ia melakukannya. Kemudian, wajiblah ia menyembelih dam yang mudah didapati. Kalau ia tidak dapat mengadakan dam, maka hendaklah ia berpuasa 3 hari dalam masa mengerjakan haji dan 7 hari lagi apabila kamu kembali ke tempat masing-masing. Semuanya itu 10 hari cukup sempurna. Hukum ini ialah bagi orang yang tidak tinggal menetap di sekitar Masjid Al-Haram, yakni Mekah, dan hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Dan ketahuilah bahawasanya Allah maha berat balasan seksanya terhadap orang-orang yang melanggar perintahnya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang maha agung.
2: Sabah FM.
3: Sekilas renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa ba'd. Alhamdulillah, sahabat pendengar Sabah FM yang sangat saya kasihi dan dimuliakan Allah, ya, yang memandu apapun yang kita buat, yang memasakkan, yang tengah membereskan pekerjaan di rumah kah, di mana kah, apa saja yang kita buat, sahabat yang mulia, jangan lupa sama Allah, dan jangan lupa salawat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang dekat sama Allah ni, sahabat, ya bahagia. Bila kita dekat dengan Tuhan, semuanya akan jadi teratur dan aman. Tapi kalau kita jauh dari Tuhan, memang hidup kita pun, bilang orang Indon apa nih, dengan izin, berantakan kita. Makanya apapun kita buat, jangan lupa Allah. Itu semua adalah rahmat, kudrat, iradat yang Allah pinjamkan sama kita sehingga kita boleh menyelesaikan apapun pekerjaan kita. Dan ingat, cinta sama Nabi jangan putus. Buktikan cinta kita sama Nabi ini dengan solawat, dan lakukan apapun sunnah-sunnah Nabi yang mampu kita lakukan, kita buat. Mudah-mudahan itu jadi lambang cinta dan kasih kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat pendengar Sabah FM yang dimuliakan Allah, kita jumpa lagi nih. Nah, kita sambung bicara kita pada siri yang lepas, masih membahas atau bicara santai kita, masih menyenaraikanlah istilah kita, ya. Kita bentangkan beza orang pintar dengan orang bijak. Nah, nanti kita pilih di penghujung, mau jadi pintar apa mau jadi bijak. Sahabat yang dimuliakan Allah, kita sambung. Orang pintar ini, dia senang menunjukkan kepintarannya sewaktu

0: dia berbicara. Masa kita berbual sama orang pintar nih, bahasa kampung kita apa? Oh nah, pintar nih kalau dia bercakap. Ya dengan itu, dengan ini, pokoknya lancarlah. Beza pula dengan orang bijak. Orang bijak ini sahabat yang mulia, kalau dia bicara, ya, dia lebih senang mendengar daripada berbicara. Orang pintar, dia suka menunjukkan kepintaran dalam bicaranya. Sedangkan orang bijak, dia lebih suka jadi pendengar. Dan jadi pendengar, dia menilai. Ya, kita jangan silap nih, sahabat yang mulia. Kadang lawan kita bicara tuh diam. Dia biar kita buku nyanyang, bilang orang. Dia diam saja. Rupa-rupanya itu orang bijak. Setiap butiran bahasa kita dinilainya. Ya, kemudian dia pun merenung kita. Ya, kita siuk dengan bicara kita yang sok pintar itu, sedangkan dia sedang menilai dan menjadi pendengar yang setia. Ini hebatnya orang bijak. Dia suka mendengar berbanding bicara. Kemudian beza lagi orang pintar dengan orang bijak. Orang pintar sangat percaya diri. Ini level of confidence-nya ini dengan izin terlampau betul tinggi. Beza pula orang bijak. Orang bijak ini sahabat yang mulia memilih untuk dengan izin stay humble ataupun down to earth. Dia lebih suka merendah diri. Ya, kenapa dia memilih ini? Orang-orang sufi itu kenapa mengajarkan jalan seperti ini? Supaya kita terhindar daripada merasa pandai. Ana khairum minhu. Ini penyakit besar. Tidak salah sahabat yang mulia. Percaya diri itu perlu untuk melakukan sesuatu. Tetapi yang dilarang oleh agama, overconfident ini. Yang sangat-sangat lebih percaya pada dirinya. Kenapa? Karena ini boleh menjerumuskan kita, ya, ke lembah yang sangat tidak disukai oleh Allah. Apa dia memiliki perasaan ujub, suma, ya, takabur dan yang sewaktu dengannya. Manakala orang bijak itu, kenapa memilih stay humble dan down to earth? Karena dia merasakan dia tidak punya apa-apa, melainkan limpahan rahmat dan kasih sayang Allah atas dirinya. Jika ada fikiran-fikiran yang baik yang Allah limpahkan, jika ada pengetahuan-pengetahuan yang baik yang dapat dia manfaatkan itu bukan karena dia terlampau overconfident, tidak. Tapi karena dia menyadari bahwa itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia memilih untuk stay humble dan down to earth. Beza dengan orang pintar tadi ini. Dia merasa percaya dirinya terlampau tinggi. Akhirnya apa? Dia jadi orang yang sombong. Sehingga merasakan orang lain itu semua bodoh, maaf dengan izin. Hanya dia satu orang saja yang pintar, yang pandai. Orang lain tidak pandai. Makanya dilarang dalam agama. Boleh, bahkan perlu ada sikap percaya diri, tetapi jangan berlebih-lebihan sehingga kita terjerumus ke lembah bibit-bibit syirik kepada Allah. Itu kan bibit-bibit syirik itu, bila mana ada dalam hati, ya, sedikit rasa takabur, sedikit pun. Kata Nabi SAW, La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibr, atau kama qal hadis sahih Bukhari. Kata Nabi, tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada sebesar zarrah perasaan sombong. Nih, sebesar zarrah ini bukan besar nih sahabat yang mulia, halus betul. Bahkan sehalus itu pun Allah bilang kalau ada dalam hatinya tidak akan boleh masuk surga. Allahu Akbar. Maka hati-hati sahabat, insyaallah kita akan sambung lagi bicara santai kita. Beza antara orang pintar dengan orang bijak. Terima kasih sahabat, mohon maaf lebih kurang. Jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
2: Sekilas renungan.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
2: Assalamualaikum, saya Hafiz Hamidun. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus bah.
3: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

0: yang berterusan. Teruskan bersama.
1: Rentang tempat 6 Sabah FM. Rentang Sabah FM.
2: Macam yang kita tahu kan, kenderaan dan pengguna jalan raya semakin banyak setiap tahun. Bila kita ke arah destinasi, kita perlukan parking. Tapi kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang kita tidak dapat.
3: Ya, pas tu, stres betul kalau menengok orang yang dah pandai parking ni kan. Ada yang rapat betul dengan kereta sebelah dan yang paling teruk lagi, double park. Itu kan menghalang jalan pengguna yang lain. Dah salah mau double park sebab kadang-kadang kita pun ada emergency. Tapi tengok tempat juga kan. Tidak ngam juga kalau di kawasan yang busy, sekurang-kurangnya letaklah kamu orang punya phone number supaya orang boleh cari kamu.
4: Tapi janganlah basalah parking kan. Kalau nampak parking tu macam petak kuning tu kan, jelas kan. Masuk je tengah-tengah tu. Pesanan meletak kereta dengan betul ini daripada kami, Pratama Legacy.

Tidak salah, ada ramai kawan. Kawan lepak, kawan memancing, kawan tinggo bola. Tapi susah pula cari kawan, masa kita sedih, masa kita susah, masa kita perlukan pertolongan. Jadi pandai-pandailah pilih kawan, jangan sampai kawan jadi lawan. Pesanan pilih kawan ini dari saya, Denny Majingga, dan Sabah FM, bagus.

الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات Segala puji hanya layak untukmu ya Allah Tuhan yang memiliki alam ini Tuhan yang senantiasa memberikan nikmat yang tidak terhingga nilainya kepada sekalian hambanya. Salawat dan salam ke atas junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekeluarga serta para sahabatnya sekalian. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu kerana diberi peluang untuk terus hidup bagi mengejar dan memperjuangkan cita-cita untuk berbakti kepada agama, bangsa dan negara. Ya Allah, jadikanlah permulaan hari ini segala kebaikan bagi kami, pertengahan hari ini segala kejayaan bagi kami, dan engkau akhirilah hari ini dengan segala pencapaian bagi kami. Ya Allah, engkau jadikanlah hari ini bagi kami lebih baik dari semalam, dan engkau jadikanlah setiap pekerjaan yang kami lakukan hari ini lebih sempurna dari semalam. Kami memohon perlindungan kepadamu ya Allah dari sebarang kejahatan yang terdapat pada hari ini, pada hari sebelumnya dan pada hari selepasnya. Ya Allah, sesungguhnya kami menadah tangan memohon rahmat dan restumu ya Allah. Pimpinlah kami ke arah keridhaanmu. Kurniakanlah kami kesejahteraan yang berpanjangan, kenikmatan yang tidak berkesudahan, dan kedamaian yang tidak berpenghujung. Ya Allah, keluarkanlah kami dari kegelapan dan kejahilan kepada cahaya iman dan petunjuk. Perkayakanlah kami dengan ilmu yang berguna, hiasilah pribadi kami dengan sifat lemah lembut, sempurnakanlah agama kami dengan takwa, dan percantikkanlah tubuh badan kami dengan sifat afiat, serta jadikanlah kami sekalian sebagai hamba-hambamu yang soleh. Sesungguhnya kami berlindung denganmu dari segala sifat lemah dan malas, dari sifat bakhil dan bacul, dari bebanan hutang dan penindasan orang. Ya Allah, engkau bersihkanlah hati kami, engkau tambahkanlah ilmu kami, engkau permudahkanlah segala urusan kami, engkau ringankanlah bebanan kami, engkau tabahkanlah tekad kami, engkau kuatkanlah keyakinan dan iltizam kami, supaya dapat terus berbakti dengan jujur, bersih, cekap dan amanah kepada bumi kami yang amat bertuah ini. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah.

Kopi RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda. Hey, hey, hey.

0: pagi. Rentak pagi. Rentak pagi.
1: Ikuti siaran secara langsung semua siaran radio dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik secara percuma melalui laman web rtmklik.rtm.gov.my dan aplikasi RTM Klik. TV 1, TV 2, saluran OK, berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dan dengarkan lebih 30 saluran radio RTM di mana jua. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. RTM, teman setia anda.

frekuensi pilihan anda. Awau 100.1.

daddy-ish.

Yang rentang pagi tu FM pilih anda waktu sekarang sudah pun pukul 6.17 pagi waktu ini. Assalamualaikum dan selamat pagi. Salam Malaysia Madani, salam kemesraan, salam keceriaan untuk pendengar pendengar Tau FM di mana juga anda layan terus Tau FM. Sesam pilihan anda menerusi 100.1, 93.6, 99.1 dan juga 88.3 MHz. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama-sama kami menerusi rentak pagi kita dan juga 6.17 minit pagi waktu ini ya. Okey, and Liana Mirza menemani anda menerusi rentak pagi sehinggalah 11 pagi dengan lagu-lagu hiburan yang terbaik. Dan untuk anda yang dalam perjalanan hantar anak pergi sekolah, selamat dalam perjalanan. Dan juga yang keluar mencari sarapan, yang bekerja juga di awal pagi, samalah juga macam N kan. Selamatlah bekerja untuk anda. Hati-hati dalam pemanduan. Semoga selamat sampai ke destinasi masing-masing. Dan juga untuk anda yang berada di rumah, mungkin tengah bersiap mau pergi kerja atau tengah siapkan sarapan untuk bekal anak pergi sekolah, bekal suami pergi sekolah, bekal diri sendiri untuk pergi kerja kan. Dan apa jualan kita rancang hari ini, semoga dipermudahkan. Dan layan terus rentak pagi kita sehinggalah 11 pagi dengan lagu-lagu hiburan yang terbaik semestinya di Tuan Fram seksen pilihan anda. Baik, layan lagu bersama dengan Haziq Rosby, Nur Leila. Apa khabar Nur

3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM

0: Tinjauan cuaca untuk hari ini.
1: Pagi waktu ini, ketika ini perlawanan langsungnya bukan info cuaca kan, ini sekejap kita kongsi dulu, okey. Secara langsung Piala Dunia FIFA 2026, ketika ini perlawanan antara Brazil dan juga Scotland, dengan Brazil mendahului dengan 1-0 sekarang ni, anda boleh saksikan menerusi Sukan Plus RTM. Dan juga untuk TV OK berser secara langsung sekarang perlawanan antara Morocco dan juga Haiti, dengan Haiti dengan mendahului dengan mata 1-0. Itu boleh saksikan menerusi TV OK pula. Ada dua perlawanan yang berlangsung ketika ini, boleh saksikan di Sukan Plus dan juga TV OK. Okey, sekarang kita kongsikan pula tinjauan cuaca. Tim CN Ba Brazil itulah tu menang tadi kan. Itulah dia semangat kasih apa ni war-warkan lagi gitu. Okey, kita kongsikan pula tinjauan cuaca untuk bagi negeri Sabah. Kita mulakan dulu cuaca bagi negeri Sabah. Sebelah pagi hujan di beberapa tempat di kawasan pedalaman, petang ribut petir di beberapa tempat, malam ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Dan untuk cuaca bagi daerah Tawau, dari pagi hujan di beberapa tempat, petang pula ribut petir di beberapa tempat, malam tiada hujan. Dan untuk cuaca bagi daerah Semporna, sama juga, pagi tiada hujan, petang ribut petir di kebanyakan tempat, malam tiada hujan. Dan untuk Semporna, pagi tiada hujan, petang ribut petir di beberapa tempat, malam tiada hujan. Dan untuk cuaca bagi daerah Ladato, pagi tiada hujan, petang ribut petir di kebanyakan tempat dan malam tiada hujan, dengan suhu minimum 25 darjah Celsius, suhu maksimum 32 darjah Celsius. Beralih pula kepada perairan pantai timur Sabah, sebelah pagi ribut petir di beberapa tempat sehingga ke malam, arangnya bergerak dari barat daya dengan kelajuan 10 hingga 20 km/jam dengan ombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Dan air sekali untuk cuaca perairan Lahad Datu, pagi hingga ke petang ribut petir di beberapa tempat, malam tiada hujan, arangnya bergerak dari timur tenggara dengan kelajuan 10 hingga 20 km/jam dengan ombak setinggi 0.5 hingga 1 meter.
0: Demikian tinjauan cuaca untuk hari ini.
2: Layari
0: www.met.gov.my
3: dan jangan lupa juga untuk muat turun aplikasi My Cuaca di Google Play Store, Apple Store ataupun Huawei App Gallery.
4: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.
0: Mulakan harimu dengan doa dan senyuman bersama Geng Rentak Pagi. 7, 3, 2.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Medani, bersama-sama saya Roy Rafiq Hashim dalam berita Sabah FM. Kerajaan negeri di bawah Hala 7 Sabah Maju Jaya SMJ akan terus untuk memastikan setiap daerah menikmati manfaat pembangunan secara seimbang menerusi aspek pendidikan, ekonomi, sukan dan pelancongan. Adun Membakar Datuk Dr. Mat Arifin Mat Arif berkata, daerah Membakar juga menerima manfaat pembangunan melalui projek strategik bernilai lebih RM50 juta. Beliau yang juga Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan menyatakan demikian selepas mempengerusikan mesyuarat pembangunan bersama pegawai daerah, pemimpin masyarakat dan wakil agensi berkaitan di Kota Kinabalu. Jabatan Kesihatan Negeri Sabah JKNS menyasarkan untuk memperluaskan sistem air bawah tanah ke hospital-hospital lain di seluruh negeri sekiranya projek rintis di Hospital Papar terbukti berjaya. Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri Sabah Dr. Ridwan Hashim menyifatkan langkah itu sebagai anjakan positif dalam memperkukuh amalan kelestarian melalui pengurusan sumber yang lebih cekap. Beliau ditemui selepas merasmikan Majlis Pelancaran Kajian Potensi Air Bawah Tanah di Hospital Papar. Pelbagai seminar kekeluargaan dilaksana Majlis Ugama Islam Sabah MUIS bagi memperkukuh institusi keluarga di negeri ini. Pendekatan itu penting kerana keluarga adalah asas utama kepada pembentukan masyarakat yang harmoni dan berakhlak mulia. Timbalan yang dipertua MUIS, Datuk Malai Ali Malai Ahmad yakin kepimpinan yang baik dalam keluarga melahirkan anak-anak yang menerapkan nilai agama, moral dan etika sekaligus membentuk generasi yang menghormati undang-undang dan masyarakat. Beliau ditemui RTM selepas merasmikan Majlis Apresiasi Kecemerlangan Murid Anjung Pendidikan Penampang APEN 2024-2025 di Kota Kinabalu. Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK berperanan sebagai penghubung antara kerajaan dan rakyat di peringkat akar umbi. Adun Kedamaian Datuk Iwan Benedik berkata, ia bagi memastikan setiap agenda pembangunan yang dirancang dapat dilaksanakan dengan berkesan. Beliau ditemui RTM dan Majlis Penyerahan Watika Perlantikan JKKK kepada 73 penerima bagi kawasan Kedamaian di Kota Belud. Sekian berita tadi disunting mulai gobong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Medani. Assalamualaikum. Sabah FM. Awal FM.

Yang rendah pagi tu FM pilihan anda, waktu sekarang sudah pun pukul 6.43 minit pagi. Waktu ini lagu hiburan tadi bersama dengan Afgan, Panah Asmara. Okey, selamat pagi untuk anda. Good morning, di mana juga anda mendengarkan Tawau FM. Terima kasih yang masih lagi setia bersama-sama and menerusi rentak pagi kita edisi hari ini 25 Jun 2026, ya. Dan juga di mana juga anda layan terus rentak pagi kita, layan lagu-lagu hiburan. Dan di jam yang pertama ini, sekejap lagi nanti, seketika nanti, Anne akan kongsikan info solat. Dan 7 pagi nanti kita akan ikuti berita utama 7 pagi. Okey, ada yang mungkin tengah bersarapan. Oh, pagi selamat bersarapan. Ada juga yang mungkin buat senaman. Ada yang buat senaman ringkas awal pagi, kan. Sebenarnya kalau buat senaman ni tak perlu peralatan pun, kan. Ada juga yang senaman kita boleh buat apa lagi mudah. Boleh dilakukan selepas kita bangun dari tidur, sama ada kamu berada di rumah kan, di pejabat kan. Antaranya stretching ataupun regangan badan 5 hingga ke 10 minit pun cukup sudah untuk melonggarkan otot, mengurangkan kekakuan dan juga meningkatkan aliran darah. Lepas tu cubalah try lompat bintang kan, 20 kali pun okey sudah untuk merangsang jantung, meningkatkan stamina dan juga membakar kalori. Dan yang ketiga, squat 15 kali untuk menguatkan bahagian otot kaki dan punggung, sesuai dilakukan di ruang pejabat. Di rumah pun boleh juga. Kalau lelaki, wanita pun boleh buat push up 10 hingga 12 kali untuk menguatkan otot dada dan lengan. Ini boleh dilakukan di lantai, ya. Jangan pula kamu buat di atas meja. Sudahlah, meja tu tak kukuh. Mau juga buat apa ni, push up di atas meja. Buang tabiat betul kalau begitu, kan. Okey, yang seterusnya plank. Ini dia kita tahan selama 30 saat untuk menguatkan otot dan otot perut lah, bagian otot perut, dan juga membantu postur badan. Ini kita letak siku, kita macam buat push up tapi kita letak siku. Okey, begitulah dia. Itu adalah plank dan lunges 12 hingga 15 kali setiap kaki untuk keseimbangan dan kekuatan otot peha. Okey, boleh buat sebelah 12, sebelah pun 12. Ini untuk kalau ada yang dumbbell kecil-kecil 5 kilo pun okey sudah, ya. Okey, boleh buatlah di rumah. Ini dan juga tips kekal konsisten. Antaranya anda boleh lakukan, antara tipsnya tetapkan alarm ataupun bergerak sebagai peringatan. Letaklah okay, time to exercise gitu. Bersenam bersama kawan-kawan, rakan-rakan untuk motivasi lagi semangat, kan. Dan tukar rutin senaman supaya tidak bosan. Kalau hari ni sudah buat macam ni, esok buat lain lagi. Jadi setiap pencapaian kecil tu kita raikan sebab berjaya konsisten, kan. Satu minggu yang penuh tu, itulah dia. Okey, beberapa tips yang Anne boleh kongsikan kepada anda. Baik, 6.46 minit petang, petang pula, 6.46 minit pagi waktu ini. Lagi berada menerusi rentak pagi Maroon 5 dan SZA, What Lovers Do, di rentak pagi tu FM, pilihan anda.

0: Ya, kamulah pendengar-pendengar Tawau FM. Jangan lupa untuk ikuti kami di aplikasi-aplikasi media sosial rasmi kami. Facebook, Tawau FM Station, pilihan anda. Aplikasi X, @TawauFM.
1: Instagram, @TawauFM. Dan TikTok, @TawauFM.
0: Jangan lupa juga untuk simpan nombor WhatsApp kami di
1: 019-490-3838. Jangan lupa follow dan like
0: Tawau FM, pilihan anda. Please don't stop the music. Tawau.

Rantau Pagi Tu FM, pilihan anda. Waktu sekarang sudah pun pukul 6.57 minit pagi waktu ini. Yang dalam perjalanan pergi tempat kerja masing-masing untuk mengelakkan kesesakan lalu lintas, awallah dia pergi kerja kan. Mungkin juga ada yang tengah bersarapan, selamat bersarapan untuk anda. Banyakkan serat dalam menu harian anda dan juga sayur-sayuran lah. Okey, dan banyakkan minum air putih, air kosong. Okey, menerusi rentak pagi kita juga lagu-lagu hiburan sehinggalah 11 pagi. And Liana Miza menemani anda di rentak pagi kita. Lain dulu lagu bersama dengan Elite Tamparan Wanita. 7 pagi nanti kita akan nantikan berita utama 7 pagi. Kita akan masuk di jam yang kedua lagi hiburan di rentak pagi.

Rakyat nikmati penurunan harga petrol dan diesel. Tiada had tempoh mohon kota tambahan budi diesel. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 7 Pagi.

0: kedudukan menerusi Promis David. Meski tewas, Kanada tetap mencipta sejarah apabila mara kepusingan kalah mati buat kali pertama selepas menamatkan saingan di tempat kedua. Sementara itu, dalam kumpulan sama, Bosnia and Herzegovina menghidupkan peluang untuk mara kepusingan seterusnya selepas menewaskan Qatar 3-1. Pasukan itu kini berada tempat ketiga berkongsi 4 mata dengan Kanada. Namun dibezakan dengan jumlah gol serta perlu menanti pengesahan sama ada layak sebagai salah satu pasukan tempat ketiga terbaik. Ketika ini sedang berlangsungnya dua aksi peringkat kumpulan C. Juara dunia 5 kali Brazil mendahului Scotland 2-0. Kesilapan pertahanan bolehkan Vinicius Junior meledak gol seawal minit ke-7. Pemain itu kemudiannya hampir memperoleh jaringan kedua buat skuad Samba. Namun gol itu dibatalkan gara-gara kekasaran. Bintang Real Madrid itu terus menggasa untuk membolehkan jaringan kedua diperoleh Brazil sebelum tamat aksi separuh masa pertama. Dalam satu lagi perlawanan, Haiti terikat dua sama dengan Maghribi. Pasukan yang tampil buat kali kedua di Piala Dunia selepas 52 tahun itu terlebih dulu mendapat gol menerusi jaringan sendiri penjaga gawang lawan Yasin Bounou pada minit ke-10. The Atlas Lions kemudiannya menyamakan kedudukan pada minit ke-39 menerusi Ashraf Hakimi. Asalkan berterusan, Haiti membolehkan pasukan itu kembali mendahului menerusi jaringan penyerang Wilson Isidore pada minit ke-43. Maghribi kembali menyamakan kedudukan menerusi Ismail Sabri pada lewat separuh masa pertama.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Rakyat nikmati penurunan harga petrol dan diesel. Tiada had tempoh mohon kota tambahan budi diesel. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lag kelas dunia.
1: Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: juga kereta di depan ni. Mesti main telefon ni.
1: Oh no.
0: Kenapa perlu pegang telefon ketika memandu? Bukankah itu satu kesalahan jalan raya? Dan hormatilah pemandu di belakang anda. Pesanan mesra ini untuk kita semua hanya di Tawo FM. Ingat tu.
2: Rentak Pagi, Isnin hingga Jumaat.

Ya, Rentang Pagi Tau FM, pilihan anda 7.23 min pagi waktu ini. Assalamualaikum dan selamat pagi. Salam Malaysia Madani, salam kemesraan, salam keceriaan kepada pendengar-pendengar Tau FM di mana juga anda lain terus Tau FM, sesen pilihan anda. Okey, lagu hiburan pembukaan kita di jam yang kedua tadi bersama dengan Kai Bahar dengan lagunya Durja. 7.23 min pagi waktu ini ya. Terima kasih rakan-rakan yang sudah hantarkan salam ucapan awal pagi daripada Abang Tim Bo dari Kampung Jawa. Assalamualaikum, selamat pagi, salam solat subuh buat semua. Terima kasih Abang Timbo. Seawal 3.18 minit pagi ya. Anis Kuna dengan dia punya stiker good morning. Terima kasih Anis. Lagi kita juga ada Akak Rojalia dari Kampung Jawa 10. Assalamualaikum, selamat pagi and waalaikumsalam Akak. Semoga kita semua dalam keadaan sihat walafiat hendaknya. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Okay, 7.30 kita nantikan untuk apa lagi yang tular hari ini. 7.45 nanti kita nanti ada berita dari Tawa FM diikuti dengan positif pagi dan juga 8 pagi macam biasalah berita dari Sabah FM ya. Ketika ini anda boleh saksikan juga secara langsung Piala Dunia FIFA 2026 di Sukan Plus RTM. Perlawanan antara Brazil dan juga Scotland, di mana Brazil mendahului dengan mata 2-0. Brazil 2, Scotland 0. Dan juga Morocco dan Haiti. Perlawanan antara Morocco dan juga Haiti di TV OK dengan skor 2 sama ya. Morocco 2, Haiti 2. Itu menerusi siaran TV OK pula. Untuk Sukan Plus RTM, perlawanan antara Scotland dan juga Brazil. Okey, yang dalam perjalanan pergi tempat kerja masing-masing, selamat dalam pemanduan anda. Pastikan anda sarapan dulu, ada isi perut, baru dapat lakukan ataupun melakukan tugasan dengan baik ya. Ya, baru saja Brazil menjaringkan gol 3-0. Brazil dengan mendahului dengan 3 mata 3-0 ya. Baru saja dengan minit yang ke-60. Tahniahlah untuk Brazil. Baik, kita teruskan lagi peran menerusi reda bagi kita bersama dengan kumpulan Dola Drip.

0: dalam betul-betul lah. Apa ni?
1: Anda tidak tahu apa yang datang dari belakang, melainkan jika anda ada mata. Di belakang kepala, berjalanlah dengan menghadap lalu lintas. Anda mampu mengubahnya.

0: Rantau Pagi Talk FM, pilihan anda, 7.30 minit pagi waktu ini. Menerusi apa lagi yang tular kita kongsikan untuk pagi ini. Ini kita mau bawakan satu kisah keprihatinan seorang wanita membantu pasangan suami isteri yang sedang berjalan kaki bersama dengan bayi lagi. Anduk, bukan orang tua, orang dewasa, kanak-kanak, tapi bayi ya. Ketika cuaca panas terik mengundang rasa sebatlah dalam kalangan warga maya. Mana tidaknya bayi tersebut hanya dilindungi dengan kain napkin jaunduba bagi melindungi daripada sinaran matahari. Bayangkanlah, payung pun tiada. Berkongsi cerita, ujar wanita ni, kelibat keluarga tersebut dilihat semasa dia dalam perjalanan untuk menghantar anaknya ke sekolah sesi petang ya. Dan katanya ada nampak pasangan ni jalan tengah panas. Suaminya pegang bayi sambil cover dengan napkin sebab kena panas. Isterinya pula jalan perlahan di belakang. Mungkin baru lepas bersalin kan, sebab memang ada klinik kesihatan berhampiran. Jadi tanpa fikir panjang, seorang individu ni pun dia pun katanya dia buat U-turn. Padahal muhantar anak pergi sekolah sesi petang. Ini yang dikongsikan di Threads lah, tular di Threads ya. Dia kemudian memberhentikan kenderaan dan menawarkan untuk menumpang keluarga kecil itu ke destinasi mereka. Namun tindakan yang itu ditolak pula oleh si isteri dengan alasan rumah mereka ini terletak di kawasan berhampiran dan telah biasa berjalan kaki. Tak apalah kak, akak tumpanglah dengan saya sekali jalan. Tak apalah kak, saya memang sudah biasa jalan kaki. Begitulah mungkin conversation diorang kan. Dan beranggapan penolakan tersebut disebabkan mereka ni berasa malu, wanita ni kemudiannya menghulurkan bantuan lanjut bagi memudahkan urusan pasangan tersebut. Jadi dia pun terus kebut keluarkan satu baby carrier. Lepas tu bukan je dengan baby carrier, bagi payung lagi, payung besar, sambil cakap kesian pada bayi panas. Jadi dia tolong pakaikan pada suaminya dan mereka pun ucap terima kasih sambil tanya apa yang boleh didoakan. Itulah mengimbau peristiwa yang berlaku pada Selasa lepas ya. Dan mengakui tersentuh hati dengan cara pasangan terbabit, menghargai pemberiannya, wanita ini kemudian meminta mereka ni agar mereka mendoakan dirinya serta anak-anaknya dijauhkan daripada perkara buruk dan juga urusan masuk syurga dipermudahkan. Lebih mengharukan lagi apabila dia menyaksikan pasangan suami isteri itu terus menanda tangan dan mendoakan sebelum mereka berpisah. Jadi perkongsian tersebut meraih perhatian ramailah yang memuji keikhlasan wanita berkenaan kerana membantu tanpa mengharapkan balasan. Begitulah sepatutnya kan, bila kita membantu orang dengan ikhlas hati, insyaAllah ada aja rezeki akan datang kan. Kita bantu orang yang lebih memerlukan, banyak lagi rezeki yang datang kepada kita. Jadi perkongsian tersebut meraih perhatian ramailah yang memuji keikhlasan wanita berkenaan kerana membantu tanpa mengharapkan balasan. Kalau aku buat baik, orang mendoakan on the spot, mesti berair mataku. Yalah, mana hendaknya kan dia kasih keluar tu baby carrier, lepas tu diberikan payung lagi, lepas tu di situ juga, ya Allah, mudahkanlah urusan akak ni yang telah menolong kami. Gitu. Mestilah terus sebab di situ kan. Sedih bila dengar. Ada lagi beberapa kata netizen, tapi macam itulah yang susah begini, memang setiap itulah ada aja rezeki akan datang kan. Itulah kita bawakan menerusi bisik selebriti. Bisik selebriti pula, apa yang tular. Kalau kita pergi mana-mana, kita nampak individu seperti ini, ada keluarga kecil macam gini kan. Selagi kita boleh bantu, kita bantu. Kita bantu apa yang kita mampu. InsyaAllah ada kebaikan balik datang kepada kita ya. Kita mudahkan urusan orang, InsyaAllah urusan kita pun dipermudahkan. Okey, itu kita bawakan menerusi apa lagi yang tular untuk hari ini.
1: Nantikan Zone Pilihan, apa yang tular seterusnya. Setiap Isnin hingga Jumaat, dan iklankan produk anda di Zone Apa Yang Tular dengan menghubungi kami di 089-77-3397 untuk maklumat dan tempahan.
2: Sebarkan positivity ke mana jua anda pergi bersama geng Rentak Pagi. Rentak Pagi.

0: Alpha.
1: Kalau anda fikir berusaha untuk sudah sampai itu susah, sebenarnya berbuat jahat lagi susah dan menyusahkan. Pilihlah kebaikan sebagaimana anda memilih kami sebagai stesen pilihan anda. Tawa FM, ambil jatna.
2: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas dan penuh aksi.

ini. Siaran Tower FM. Anda boleh ikuti melalui aplikasi RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik untuk ikuti siaran TV, radio dan video on demand. Muat turun sekarang di Google Play

0: seketika nanti. Tawau 745.
1: Tawau FM.

0: Positif Pagi bersama dengan Bro AK.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan good morning everyone. How are you today? Semoga baik-baik saja. Semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin. Macam biasa, bersua lagi kita untuk pagi ini bersama saya, Bro AK, dalam rancangan Positif Pagi Tau FM Station Pilihan Anda. Sahabat pendengar sekalian, dalam kita hidup di dunia ini, kita dikelilingi oleh berbagai macam ragam manusia. Ada orang yang kita kenal jenis periang, ada yang jenis serius, ada yang lucu-lucu, ada yang bijak pandai, ada yang unik. Pokoknya bermacam jenis manusia lah di sekitar kita nih, betul kan? Di sinilah kenikmatan akal kita nih akan berfungsi untuk kita menapis berbagai macam ragam manusia nih, supaya kita jadikan mereka sebagai kawan, rakan ataupun sahabat. Yap, apa yang coba saya sampaikan di sini ialah carilah kawan yang baik untuk kebaikan hidupmu di masa mendatang. Bak kata pepatah Arab, jika kita berkawan dengan penjual minyak wangi, kita akan dapat menikmati wangiannya. Saya ingat lagi dulu pesan arwah bapak saya. Waktu awal dia lepaskan saya sambung belajar di luar negeri. Dia bilang apa? Berkawanlah dengan siapapun asal pandai jaga diri. Tidak dinafikan selain daripada keluarga yang mesti selalu ada dengan kita, kawan juga merupakan hal yang penting untuk ada dalam sebahagian hidup kita. Hari ini kita ada ramai kawan. Ada rakan sekerja, ada rakan riadah, ada rakan sekampung, kawan zaman sekolah, kawan memancing, kawan main bola dan ramai lagi. Betul kan? Tapi dalam banyak-banyak kawan kita nih, saya yakin dan percaya ada di antara mereka yang betul-betul rapat dengan kita. Tanpa sedar, dia sudah kita angkat menjadi sahabat kita. Siapa sahabat kita nih? Itulah dia yang susah senang ada dengan kita. Saat kita perlukan bantuan, dia pantas menghulurkan tangan. Saat kita sedang punya masalah, dia datang dengan solusi dan khidmat nasihatnya. Saat kita sedang sedih dan berduka, dia datang dengan pelbagai cerita yang membawa riang dan tawa. Bukan yang tiba-tiba muncul, bagi salam, tanya kabar, ujung-ujung, pinjam 100, lepas tuh hilang. Baiklah, sahabat pendengar sekalian, hargailah sahabat yang sedang Anda punya. Nikmatilah momen-momen Anda bersama dengan mereka, ciptalah pelbagai cerita dengan mereka, agar ada yang boleh dikenang sama ada sewaktu dia sudah tiada, ataupun dia mengenangmu saat kau sudah tiada. Sentiasalah mendoakan yang baik-baik untuk mereka. Buat sahabat-sahabatku yang sedang mendengarku ketika ini, sihat-sihat kamu ya. Semoga semuanya sentiasa berada dalam lembayung lindungan Tuhan. Amin. Sekian Positif Pagi, Bro AK, ceriakan pagimu, nikmati hidupmu. Assalamualaikum.
0: Positif Pagi bersama dengan Bro AK. Gentak pagi. Assalamualaikum. Dah mandi ke belum? Apa combat? Berapa pack? Gentak pagi. Gentak.

Ya, Rentang Pagi Tau FM, pilihan anda. 7.54 minit pagi waktu ini menghampiri pukul 8 pagi untuk kita dengarkan berita dari Sabah FM. Dan kita akan masuk di jam yang seterusnya, di jam yang ketiga menerusi Rentang Pagi kita ya. Dan juga salam-salam pagi anda boleh hantarkan menerusi WhatsApp kita 019-490-3838 ataupun di Facebook rasmi Tau FM Sesam Pilihan Anda. Okey, berkaitan dengan kita punya tajuk pagi ini, tadi Bro AK cakap pasal persahabatan kan. Nah, pasal sahabat ni, pasal kawan ni, kita cerita juga pasal kawan lah. Siapa nama kawan kamu yang masih kamu berkawan rapat dari kecil sampailah sekarang? Dan di mana kamu mula berkenal? Mungkin kamu mula berkenal sebab satu kampung kan, ataupun kawan kamu yang dari kecil tu sampai sekarang kamu berkawan dari sekolah rendah ataupun tadika. Jadi kamu ingat namanya, lepas tu di situlah kamu mula berkenal di sekolah kan, sampailah sekarang masih lagi berkawan. Dia pun sudah ada keluarga kecil, kamu pun sudah ada keluarga. Lepas tu anak kamu sudah ada playdate, main sama-sama kan. Gitulah kehidupan. Jadi kamu boleh kongsikan bersama-sama siapa nama kawan kamu yang masih berkawan rapat dari kecil sampai sekarang, di mana kamu mula berkenal. Okey, boleh kongsikan kamu punya respon pagi menerusi WhatsApp Tau FM dan juga Facebook Tau FM Sesen Pilihan Anda. Baik, kita teruskan lagi Ibran menerusi menerusi rentak pagi kita di Tau FM Sesen Pilihan Anda. Ini dia lagu bersama dengan Zivilia Band, Aishiteru.